0: pada dasarnya ya adalah kebaikan secara mutlak. Diangkat derajatnya, dihapus dosanya, meraih kemuliaan di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah. Boleh jadi posisi seseorang statusnya setelah mendapatkan ujian lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia sisi Allah daripada sebelum mendapatkan ujian. Ya. Begitu dia mendapatkan kenikmatan, dia lalai. Begitu diuji, dia semakin dekat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Dekat kepada Allah. Apa sebabnya? Ujian tadi. Jadi intinya memahami juga setiap ada ujian cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Jangan ragu. Itu keyakinan kita. Pasti ada hikmah. Kita ketahui hikmahnya atau tidak itu urusan kedua. Penting banyak dari hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Tapi yakinlah semua ujian itu pasti ada hikmah. Kemudian untuk menghibur diri agar kita semakin bahagia, ya. Siapa sih orang yang paling mulia di dunia ini? Pasti orang-orang pilihan Allah. Itu Nabi Muhammad SAW, para Nabi. Nah, sekelas Nabi, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, diampuni dosanya. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ujian mereka semakin berat. Ya, ujian mereka sangat berat. Ya, gak sebanding. Kenapa? Tak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, manusia biasa. Ingat itu. Maka apabila kita mendapatkan berbagai cobaan, ingat cobaan dan ujian Nabi SAW, maka itu akan terasa ringan. Kemudian, dalam setiap ujian tadi, Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Tidaklah seorang merasakan sakit, capek, letih, gundagulana, atau mungkin bingung dan kesedihan, bahkan duri yang menusuk, menusuk dagingnya. Maka akan Allah angkat derajat, dihapuskan kesalahannya. Ya Allah. Nah, maka tatkala orang-orang yang salihin, ahli ma'rifah billah, memahami prinsip ujian tadi, maka tingkatan ya tertinggi dalam menghadapi ujian itu adalah syukur. Waduh, gimana nih Ustaz? Diuji malah syukur. Ya, karena ilmu kita belum sampai ke situ, ya mungkin belum mampu kita sampai kepada derajat syukur tadi. Kita masih ya pasrah. Kemudian ya sabar, pasrah. Ridho aja mungkin kita masih apa ya, levelnya belum sampai. Tapi kalau tingkat syukur, dapatkan cobaan, ujian, dia bersyukur. Ini level yang paling tinggi. Ini maqamnya sudah tinggi sekali. Nah, maka itulah. Oleh karena itu, ingat juga balasan bagi mereka di akhirat. Surga, enggak sebanding. Maka dalam hadis sebutkan juga, hadis sahih. Di mana nanti akan dipanggil oleh Allah, ya, dihadapkan kepada Allah seorang hamba, ya, yang dia orang yang paling sengsara di dunia. Paling sengsara di dunia, tapi dia adalah penghuni surga, ya Allah. Ya. Kemudian dicelupkan satu celupan, dimasukkan ke dalam surga. Maka ditanya dia, ya fulan, pernahkah anda di dunia merasakan atau mendapatkan kesulitan, kesengsaraan? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Allah. Ya Allah. Satu celupan ke surga, melupakan semua kesulitan yang ada di dunia ini. Ya, sebaliknya, didatangkan, dihadirkan orang yang paling kaya raya, yang paling mewah, yang menikmati semua kemewahan di dunia ini. Tapi dia ternyata waliyazubillah, penghuni neraka. Rauzubillah min dalik. Begitu celupkan satu celupan ke dalam neraka, dia ditanya, wahai fulan, pernahkah anda merasakan kenikmatan, kesenangan selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Rab. Ya subhanallah. Enggak sebanding. Lalu apa yang harus membuat kita ya harus ya sebagian ya potong kompas? Artinya apa? Ya, menghabisi diri sendiri begitu mendapatkan musibah, enggak boleh. Ya, sampai sebagian bunuh diri. Ini orang yang tidak memahami konsep ya dunia dengan segala ya ujian tadi, bermacam-macam ujian. Nah, oleh karena itu ya, orang-orang yang memahami konsep demikian, dia menikmati kebahagiaan dalam ujian itu. Nah, ini yang harus kita belajar. kapan kita sampai pada level orang-orang yang menikmati, merasakan kenikmatan dalam ujian. Kapan itu? Ini PR kita semua. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita untuk merasakan hal demikian itu. Nah, artinya sengsara membuat nikmat. Ya. Ada orang yang nikmat membuat sengsara. Nah, kita berharap bagaimana kesengsaraan, kesulitan membuat nikmat. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang disampaikan tadi. Yaitu butuh latihan, tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati assalamualaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nuril Hidayati di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, seringkali orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Apakah hal ini bisa mengganggu tauhidnya? Karena ada pendapat bahwa apabila terlalu terobsesi hal dunia, maka bisa termasuk ke dalam syirik kecil. Apakah pendapat ini benar dan dapat menghalangi kita dalam meraih kefakiran jiwa? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu Nuril Hidayati ya di Bogor, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, apakah kesibukan seorang ya sehari-hari dalam urusan dunia ya menjadikan dia bisa atau itu mempengaruhi ya ketauhidan dia terpengaruh ya sampai terobsesi dan juga lebih ya banyak waktunya untuk mencari dunia tadi sehingga akan berubah ya mempengaruhi tauhidnya. Ya, pertama yang harus dipahami juga setelah kita tadi berbicara tentang masalah kezuhudan, tentang masalah ya bagaimana seharusnya sang mukmin ya, kita semua memahami terlebih dahulu juga bahwa konsep kezuhudan itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dunia. Ya, biar tidak salah dipahami ya. Mungkin bertanya, kalau gitu bagaimana? Kalau kita tidak bekerja, Ustaz, sama sekali mencari dunia, kita hidup di dunia, mau ibadah, mau pergi haji dan ibadah, kamu butuh dunia. Ya, makanya disampaikan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak bekerja dan berusaha untuk mencari harta. Ya, bahkan itulah tulang punggung kehidupan. Ya, kita harus menjaga itu dan Islam menghormati itu. Harta. Ya, maka enggak boleh dicuri, enggak boleh dirampas. Begitu halal itu haram hartanya kan inna dima'akum wa amwalakum na'am haramun 'alaikum. Jadi harta kalian, jiwa kalian. Jadi Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Nah, maka diperintahkan mencari dengan cara yang halal. Dengan catatan, tujuan kalian bukan mencari harta, tapi ibadah. Maka jangan sampai ya mencari harta menyibukkan dari ibadah. Tapi perlu juga diperhatikan seseorang yang bila dia berbisnis dan niatnya dari bisnis tersebut untuk beribadah, untuk bisa berdonasi, untuk bisa memberikan misalnya menyumbangkan hartanya, mendonasikan hartanya untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin, ya. Dalam dakwah, dalam pendidikan Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat itu. Nah, jadi yang tercela adalah kesibukan yang melalaikan dari ibadah. Kesibukan yang menyebabkan seorang ya terhalang dari tujuan utama yaitu ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesibuk apapun seseorang kalau datang seruan Allah, panggilan Allah ya, tinggalkan dunianya, datang untuk melaksanakan ibadah. Nah, hati yang dia dapatkan, dia donasikan. Nah, jadi yang tercela itu tatkala dunia menyibukkan. Dan tatkala yang tercela itu tatkala ya kecintaan kepada dunia, ambisius yang berlebihan telah ya mendonasi hatinya sehingga di mana saja dunia, dunia, dunia, dunia. Padahal dia tidak akan membawa mati dunianya. Ini yang tercela. Nah, ini orang-orang yang menjadi abdud dinar. Ya, yang hamba dunia yang disebutkan dalam hadis abdud dinar, abdul khamis, abdul khamilah gitu ya. Artinya budak bagi dunia. Nah, ini yang tercela. Sehingga dia kalau sudah jadi budak berarti dia menghambakan diri kepada dunia tadi, lebih dari syirik kecil lagi, sudah syirik besar. Tetap mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Naam. Ini diantara orang-orang yang menittakhadha ilaha hawa. Telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah, tapi tidak diragukan tatkala seseorang keterpautan hati, ya, yang akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, sehingga kalau dia tidak ya melakukan hal itu, dia memahami bahwa ada suatu dia urusan hidupnya yang mungkin tidak sempurna. Ini ada ya di sini masuk ke dalam kategori ya. Keyakinan syirik-syirik akan merusak, ia akan menodai ketulusan niat dan hatinya. Nah, ini berbahaya. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Dia memiliki dunia, tapi tidak ada di hatinya. Beda seorang yang tidak memiliki dunia, tapi kalau dia berambisinya di hatinya itu dunia, dunia, dunia. Tapi enggak ada kesempatan, ini beda. Ya. Jadi kezuhudan bukan dari penampilan. Dari bukan dari casing seseorang, tapi bagaimana hati menyikapi dunia tadi. Kalau dia telah sibuk dengan dunia, yang terbesar di hatinya, perhatiannya dunia-dunia, ya ini bukan lagi orang yang zuhud, nanti dia pakai pakaian yang compang-camping dan seterusnya. Ya. Tapi kalaupun dia pakaian yang bersih, necis dan semuanya, dia memiliki dunia, tapi begitu panggilan Allah datang, dia berdonasi, digunakan untuk ibadah, membantu sesama, fuqara, masakin, kemudian jalan untuk kegiatan dakwah, sosial dan seterusnya. Ini orang yang zuhud. Dia gunakan dunianya untuk ya, berkhidmat kepadanya. Bukan dia berkhidmat kepada dunianya. Nah, ini yang harus diperhatikan tentang hal ini. Yang mudah-mudahan tidak salah dipahami tentang konsep kezuhudan tadi. Dan bagaimana ya keterkaitan maksud dengan dunia mencari dunia yang sampai kepada ya, menodai ketulusan tauhidnya tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, mendengar di Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan kitab Tarikun Hijrotain wa Babul Saadatain bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ehsan MA Hafidzallah taala, dari bab yang sangat menarik untuk kita dalami, untuk kita renungi, yaitu menunggu kelahiran jiwa. Jiwa-jiwa kita yang membersamai jasad kita hidup dan menjalani aktivitas, terkadang banyak kesalahan, kezaliman, kelalaian, keabaian, dan hal tersebut perlu kita perbaiki, perlu kita ajak kembali ke jalan kebenaran, ke dalam taufiknya Allah, dengan belajar, dengan mencoba untuk memperbaiki diri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha-usaha kita ini. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dari awal hingga akhir pelajaran ini, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.

0: الصحاب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yamiddin ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada. Selanjutnya kita akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah untuk kita murojaah dari bahasan penjelasan akidah Imam Asy-Syaukani tentang tawasul, istighosah dan isti'anah bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidzallahu Ta'ala. Kami hadirkan dalam durasi 1 jam 23 menit ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa antamassah bisunnati ila midin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja, puji syukur kepada Allah SWT. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah SWT. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan nukilan dari Syekh Sanhwani Al-Hindi, yaitu tentang akidah Imam Asy-Syaukani berhubungan dengan tawasul ataupun syafaat dan istighosah. Pada pembahasan lalu telah kita jelaskan sekilas atau nukilan dari Imam Asy-Syaukani tentang pembahasan tawasul, istighosah dan meminta syafaat. Masih tersisa nukilan dari Imam Asy-Syaukani ya tentang pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang syirku bidu'a'i ghairillahi ma'allah, syiriknya perbuatan orang yang berdoa kepada selain Allah dalam waktu yang sama juga dia berdoa kepada Allah SWT. Jadi di satu saat dia berdoa kepada Allah, satu saat dia berdoa kepada selain Allah SWT. Menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah SWT. Di dalam doanya yang dia lantunkan, yang dia ucapkan, mungkin kebersamaan di sini berarti bukan dalam satu waktu, bisa jadi saat dia ziarah kubur, dia berdoa kepada selain Allah. Namun di masjid, dia berdoa kepada Allah. Dan ini yang dimaksud dengan berdoa kepada selain Allah bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa istighasati bihim. Dan juga beristighasa kepada mereka. Jadi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nukilan berikutnya adalah Syekh Imam Asy-Syaukani menjelaskan wa idza arafta hadza, jadi setelah engkau mengerti bagaimana penjelasan tentang tawasul, istighosah dan syafaat tersebut, fa'lam anna raziyya kullu raziyya. Jadi beliau menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya segala bencana, ya, bahwa sungguhnya bencana dan merupakan semua bencana yang terbesar, artinya bencana yang terbesar yang sebenarnya, kata beliau, sungguhnya ketahuilah sungguhnya bencana yang merupakan bencana yang secara total, kata beliau, adalah al-baliyah kullal baliyah, itu musibah, suatu musibah yang besar, yaitu amrun ghaira ma dzakarna, yaitu bukan seperti yang kita jelaskan, itu buat urusan. Jadi bagaimana makna beristighosah, makna dengan bertawasul dan sebagainya yang telah beliau jelaskan sebelumnya dengan dalil-dalil syar'i, dan beliau menguatkan bolehnya bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup, kemudian juga bertawasul dengan amal soleh seseorang tersendiri, dengan amal soleh orang tersebut atau seorang tersebut, kemudian juga boleh bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Lalu beliau menyebutkan bencana yang merupakan semua bencana. Ya, musibah yang merupakan semua musibah yang terbesar, kata beliau, adalah perkara yang duluan apa yang kami sebutkan, yaitu al-tawasul mujarrad wa tashafu' biman lahu syafa'ah. Yaitu apa bentuknya? Yaitu bertawasul secara total, mujarrad, meminta syafa'at, ya, bagi orang diberikan syafa'at, seperti mana yang terjadi. Wa dhalika masara ya'taqidu kathir min al-awam. Nah, ini yang kata beliau sebutkan merupakan musibah dan bencana itu adalah, yang demikian itu ada apa yang diyakini oleh kebanyakan orang awam, wa ba'dul khawas, dan sebagian ulama, fi ahlil kubur. Keyakinan tentang apa? Ahlil kubur. Orang-orang yang sudah mati. Orang-orang sudah berada dalam kuburan. Baik itu nabi maupun wali, ya, ataupun orang soleh dan sebagainya. Maka itu belum masara yang taqiduhu, itu kejadian yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang awam dan sebagian orang-orang ulama-ulama, kata beliau, terhadap ahli kubur, yaitu orang yang sudah mati. Wa fil ma'rufina bi is-salahi min al-ahya, ataupun orang-orang yang dikenal orang soleh, orang baik dari kalangan orang-orang hidup, min annahum, apa keyakinan itu? Di antara mereka meyakini annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah, meyakini terhadap ahli kubur, orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang soleh yang hidup di dunia ini, bahwa mereka mampu, yaqdiruna, annahum yaqdiruna, mampu berbuat apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka apa? Meyakini hal-hal yang itu di luar kemampuan makhluk, dan itu mereka yakini dapat dilakukan oleh orang-orang soleh mereka, baik yang telah meninggal maupun masih hidup. Min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illa Allahu jalla jalaluh. Yaitu bahwa mereka mampu memberikan, melakukan yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalaluh. Wa yaf'aluna, dan meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut, baik yang mati maupun hidup, yaf'aluna ma la yaf'aluhu illallah, mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta nataqat alsinatuhum. Nah, mana bukti hal itu, kata beliau, sehingga keluar dari mulut mereka, nataqat alsinatuhum, keluar dari lisan mereka, bima intawat alaihi qulubuhum. Itu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Apa yang mereka yakini dalam hati mereka. Sehingga terlafadkanlah oleh lisan mereka apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum. Sehingga mereka berdoa kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang soleh tersebut. Ya, meminta-minta kepada mereka. Baik yang telah mati. Ataupun dalam ataupun yang masih hidup. Dalam perkara-perkara yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara, urusan-urusan yang tidaklah pantas kecuali hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mampu memberikannya dan melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau awali tadi. Yaitu mereka meyakini para orang-orang soleh mereka yang telah mati ataupun masih hidup, kata beliau. Ya, min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah jalla jalaluh. Bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidaklah mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka wa yaf'aluna ma la yaf'aluhu illallah azza wa jal. Dan mereka meyakini buat orang-orang saleh mereka tadi, ya, baik yang hidup maupun sudah mati, yang tidak mampu, ya, mereka melapat melakukan apa-apa yang tidak mampu melakukan kecuali Allah azza wa jalla, kata beliau. Sehingga nataqat, ya, hatta nataqat alsinatuhum biman tawat alaihi qulubuhum, sehingga lisan mereka mengucapkan apa yang terdapat dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada orang-orang selain mereka taratan ma Allah, kadang-kadang digabung dengan berdoa bersama Allah. Ya, berdoa kepada Allah juga pada orang soleh mereka. Kadang-kadang, kata beliau, berdoa secara istiqlal, semata-mata berdoa kepada orang soleh saja, atau berdoa kepada orang soleh juga kepada Allah, menggabung. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyeru, wala tad'u ma Allah ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru, janganlah engkau menyembah, janganlah engkau meminta kepada selain Allah bersamaan dengan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh atau Imam Asy-Syaukani. Ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Hindi di dalam kitab beliau Siyatul Insan, menjelaskan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan umat Islam, bukan keyakinan yang sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok, yaitu hanya dipahami oleh Muhammad bin Wahab. Maka di sini dinukilkan dua orang ulama, yaitu As-San'ani dan Imam Asy-Syaukani. Sana'i telah berlalu kita sebutkan keyakinan beliau, dan sekarang yang kita bahas adalah tentang keyakinan Imam Asy-Syaukani, ya, yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, fasawir ya'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada mereka. Pada siapa? Meminta, menyeru kepada orang-orang soleh mereka tadi, baik yang hidup maupun yang mati. Taratan ma'allah wa taratan istiqlalan. Kadangkala mereka menggabung antara berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Wa taratan istiqlalan. Dan kadang-kadang hanya secara menyendiri. Artinya tidak berdoa kepada Allah, tapi hanya berdoa kepada orang-orang soleh mereka saja. Taratan istiqlalan, kadang-kadang secara khusus mereka justru hanya meminta kepada orang soleh mereka. Wa yasrakhuna bi asmaihim. Mereka memanggil nama-nama mereka. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Ya yasrakhuna bi asmaihim. Mereka memanggil nama-nama mereka. Wa yu'adhimunahum ta'zima. Bahkan mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka sebagaimana ya mengagungkan ya zat yang memiliki mudarat dan manfaat. Itu seperti mengagungkan Allah. Wa yu'adhimunhum ta'dhima man yamliku ad-darra wan naf'a. Mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka itu seperti mengagungkan seseorang yang memiliki dapat memberikan manfaat dan mudarat. Tentu tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah SWT. Ini maksud lebih beliau adalah sampai-sampai mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka yang telah mati, yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka beristiwasul dengan itu, ha? Seperti mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhda'una lahum khudu'an zaidan. Mereka yakhda'un, tunduk kepada mereka ketundukan yang berlebihan. Khudu'an zaidan. Ala khudu'ihim inda wukufihim baina yadi rabbihim. Bahkan mereka khusyuk, tunduk ya ketika meminta, kita berdoa ya, dengan kekhusyuan, ketundukan, khudu'an zaidan, melebihi kekhusyuan dan tunduk mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan Rabb mereka. Jadi mereka lebih malah lebih tunduk, lebih khusyuk meminta kepada selain Allah daripada bagaimana mereka melebihi khusyuk mereka dan tunduk mereka ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu salat. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Jadi Imam Syaukani sini menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang yang menyimpang dalam urusan tawasul ataupun istighosah ini, yaitu meminta-minta kepada orang setelah mati bahkan melampaui hal-hal yang disyariatkan ya, sehingga lidah mereka mengucapkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, memanggil-manggil nama mereka ya, yasrahuna bi asmaihim wa yud'unahum, dan mereka menyeru mereka dan mengagungkannya dan tunduk kepada ya, mereka melebihi tunduk mereka ketika berada di hadapan Tuhan mereka ketika solat atau berdoa, kata beliau, wa du'a, yaitu wa yakhda'una lahum, mereka tunduk kepada orang-orang yang mereka agungkan tersebut, orang-orang yang mereka seru dari sana Allah tersebut ya, yang mereka yakini sebagai orang soleh dan sebagainya ya, dan keyakinan nama-nama yang bermacam-macam, kadang diyakini seorang wali ya, tuanku atau segala macamnya. Bahkan ketika mereka saat berdoa di kuburan lebih khusyuk ya dibandingkan ketika mereka salat di hadapan Allah SWT atau berdoa. Wa hadza illam yakun syirkan, kata beliau, kalau ini bukan syirik, fala nadri ma huwa syirk, kami tidak tahu kalau apalagi yang syirik kalau bukan ini syirik. Kata Imam Syaukani, kalau perbuatan ini bukan syirik, lalu kami tidak tahu apa yang itu maksud syirik kalau ini bukan syirik. Fala nadri ma huwa syirku, maka kami tentu tidak tahu, maka kalau beliau fala nadri, maka kami tidak tahu apa itu syirik kalau ini bukan syirik. Ini karena ada orang mengakui perbuatan ini bukan syirik, perbuatan ini adalah tawassul, ini adalah istighosah dengan istilah-istilah yang mereka pakai untuk menamakan perbuatan syirik mereka itu, mereka bungkus dengan istilah-istilah syar'i demi melanggengkannya dan melegalkannya. Maka kata beliau, wa idza lam yakun hadza syirkun wa hadza illam yakun syirkan, jikalau ini bukanlah syirik, maka kami tidak tahu apa itu syirik, kata beliau. Ya. Wa idza lam yakun kufran falaysa fid dunya kufr. Kalau bukan perbuatan ini merupakan sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada kekufuran di dunia ini. Ya. Kalau ini tidak dianggap kufur, kalau ini tidak dianggap syirik, tidak ada Tidak ada yang syirik di dunia ini dan tidak ada pula kekufuran di dunia ini, kata beliau. Wa ha nahnu naqussu 'alaika adillatan fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah wa fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Imam Syaukani menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha al-man'u mimma huwa dun hadha bil marahil bi marahil. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah, kata beliau, justru terdapat larangan yang lebih rendah dari perbuatan ini. Ya. Duna hadal bimarahil. Jauh di bawah perbuatan ini sudah dilarang oleh Rasulullah. Memuji berlebih-lebihan. Apalagi meyakini. Orang solehnya dapat mengetahui kebutuhan orang yang sedang meminta kepadanya. Mendengar doanya, mendengar seruannya. Wa fi ba'diha tasrih bi annahu syirkun. Bahkan sebagian dalil-dalil, kata Imam Syaukani, nyata-nyata disebutkan itu adalah syirik. Wa binisbati ila hadzal ladzi dzakarnahu yasiru haqirun. Padahal kalau dibanding dengan perbuatan yang kami sebutkan ini, perbuatan yang dihukum syirik itu adalah perbuatan yang sangat rendah. Tidak sampai pada tingkat yang begitu dahsyat, ya, menyeru, meyakini, mengagungkan, tunduk dan sebagainya. Suma ba'da dzalika na'udu ila kalam ala mas'alat su'al. Ya. Kemudian beliau setelah itu mengatakan kita kembali akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian summa qala ba'da iddati awraqin. Kemudian dilewatkan ini berapa halaman setelah beliau mengupas dalil-dalil itu, berapa lembar dari halamannya. Wa bil jumlati fal warid an asy-syar'i min al-adillah dala ala qat'i dhara'i syirki wa hadami kulli syai'in yusilu ilaihi, kata beliau. Secara umum, ya, al-fal warid an asy-syar' yang terdapat di dalam ajaran agama ini adalah dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dharai, memutus segala hal-hal yang akan membawa kepada syirik, kesyirikan. Dharai itu adalah tindakan preventif. Tindakan yang akan menimbul menyatukan seorang kepada kesyirikan. Itu agama sudah melarangnya supaya tidak terjadi kepada kesyirikan. Dijauh hal-hal yang akan, ya, bisa menyatukan menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Sehingga Rasulullah SAW mengantisipasi hal-hal yang dharai itu. Dharai itu adalah hal-hal yang akan menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Ya. Sehingga dilarang. Seperti apa? Dilarang membangun kuburan. Ya. Dilarang apalagi menyimpan foto-foto orang soleh, memasang pajang foto-foto orang soleh. Memajang foto orang soleh kan tidak syirik. Tapi kalau diyakini, ini jalan menuju kesyirikan. Membangun kuburan orang soleh, itu jalan menuju kesyirikan. Sehingga agama mengharapkannya, melarangnya. Supaya tidak terjadi kesyirikan di situ. Nah, itu dzara'i namanya. Tindakan-tindakan preventif, perilaku-perilaku yang dilarang, walaupun dia tidak syirik itu sendiri, tapi dia akan menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Maka agama melarangnya. Ya. Dalam ungkapan, dilarang bersumpah dengan selain Allah. Ya. Dilarang menyamakan lafaz semuanya. Syi'ta wa sya'Allah. Engkau telah berkehendak dan Allah. Sya'Allah wa syi'ta. Allah telah berkehendak juga engkau. Ini kata-kata yang menyamakan Allah dan makhluk. Walaupun orang tidak meyakini benar-benar makhluk seperti Allah, tapi ini akan membawa kepada kesyirikan. Lafaz-lafaz ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik secara perkataan maupun perilaku. Ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW, Nabi SAW melarang. Walaupun Mu'adz sujudnya bukan maksud sujud menyembah. Tapi sujud menghormati. Rasulullah mengatakan tidak boleh hal itu. Kalau seandainya aku diizinkan memerintahkan seorang untuk sujud, tunggulah aku suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Maka ini tindakan-tindakan preventif itu sudah keluar dari Nabi SAW. Maka ini yang dijelaskan oleh Imam Syaukani, yaitu yang terdapat dalam agama ini adalah minal adillah dalil-dalil yang menunjukkan ala qat'i dharai, untuk mencegah hal-hal yang menjauh ke syirik, menjatuhkan kepada kesyirikan. Wa hadmi kulli syai'in yusilu ilaihi, dan haramkannya, hadim itu menghancurkan, melarang segala sesuatu yang akan membawa kepada kesyirikan itu. Fi ghayatil kathrah, dalil yang begitu banyak sekali, kata Imam Syaukani. Ya, walau rumtu hasra dalika la ala tamam la ja'a fi mu'allafin basitin. Kata beliau, kalau seandainya aku ingin mengumpulkan hal itu semua, ya, sungguh akan akan menghasilkan suatu karangan yang cukup lumayan besar, kata beliau. Ya. Falna tasir ala hadha miqdar wa natakallam ala hukm ma yaf'aluhu kuburiyun. Nah, kita ringkas dalam hal ini cukup semacam dalam ukuran ini saja, kata beliau, dan berikutnya kita akan menjelaskan hukum yang dilakukan oleh orang kuburiyun. Di kalimat kuburiyun ini itu Imam Syaukani menggunakannya. Kuburiyin, Kenapa mereka sebut kuburiyin? Orang-orang yang suka beribadah mengagungkan kuburan. Bersalawat di kuburan, berzikir, bertahlil, ya, istighosah di kuburan, tawasul di kuburan. Nah, tawasul di kuburan tentu dalam arti-arti maksudnya ya hulu dalam kuburan, membangun kuburan, bahkan kuburan dijadikan tempat yang selalu diramaikan, tidak seramainya masjid. Menganggap berdoa di kuburan lebih cepat diterima Allah, lebih cepat dikabulkan Allah daripada di masjid. Nah, ini yang diingatkan di sini, kata beliau. Ya, sekarang kita akan jelaskan hukuman, menjelaskan hukum ma yaf'aluhu kuburiyun, perilaku, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun, minal istighosa, dari beristighosa, bil amwat, dengan orang yang telah mati. Ini perkataan Imam Ash-Shawqani. Ya. Nah, kemudian kata beliau, setelah itu kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun, ya, minal istighosa. Nah, ada yang salah memahami kadang-kadang ketika mereka untuk membela pendapat mereka, mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika mereka melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran akidah di kuburan, mereka justru mengambil kesimpulan yang sangat-sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa kesimpulan mereka? Oh, kalau begitu berarti nggak boleh ziarah kubur. Yang dilarang bukan ziarah kubur. Dan tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur kecuali ya sebagian ulama yang melihat perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan orang sehingga belum melarang perbuatan ziarah kubur itu karena akan dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh Nabi SAW di awal Islam supaya tidak mereka terbawa perbuatan-perbuatan syirik yang biasa mereka lakukan di kuburan. Maka yang dilarang adalah bukan ziarah kubur. Kemudian ketika ulama menjelaskan tujuan ziarah kubur itu bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk berdoa meminta hajat di kuburan kepada Allah. Jika dia meminta hajat di kuburan kepada Allah, perbuatan itu memang tidak syirik, tapi adalah bagian dari bid'ah. Karena itu adalah dara'i, akan membawa kepada perbuatan-perbuatan pengagungan kuburan. Sehingga diyakini berkat kuburan itulah doanya dikabulkan. Berkat ziarah itulah doanya dikabulkan. Padahal tidak ada satu pun dalil. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang mustajab, beliau tidak mengatakan, kalau kamu ingin mendoa mustajab, berdoalah di kuburanku. Rasulullah tidak pernah memintakan sahabat demikian. Atau carilah kuburan keramat, enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana supaya doanya selalu makbul, at'im mat'amaka, perbaiki apa yang engkau makan. Jangan konsumsi hal yang haram. Ya. Baik, maka wa munadatuhum liqada'il hajat, kata beliau di sini, apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun, ya, kuburiyun tadi sudah kita lihat orang-orang yang biasa berdoa, berzikir, ya, bermunajat di kuburan, bukan di masjid. Lebih khusyuk mereka beribadah di kuburan daripada di masjid. Padahal ahabbul biqa'il Allah masajiduha. Tempat di bumi ini yang paling dicintai Allah apa? Masjid, bukan kuburan. Nah, ini bagian dari bentuk ulu mereka kepada orang saleh mereka tadi sehingga meyakini kuburannya pun dapat sebagai tempat yang karamat, sebagai tempat yang mustajab. Nah, maka disebutlah mereka kuburiyun karena mereka ulu berlebih-lebihan di dalam masalah menyikapi kuburan orang-orang saleh mereka. Sebenarnya orang-orang Yahudi melalui mereka ya membangun kuburan-kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Ya. Maka oleh itu Rasulullah SAW di hari-hari, ya, berapa hari sebelum beliau wafat, menyebutkan dalam sabda beliau, la'natullahi alal yahud wan nasar ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajidah. Ya, la'nat Allah lah atas orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Baik, maka ini yang harus kita jelaskan. Kan harus ini harus ditegaskan. Karena inti dari dakwah Rasulullah SAW menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Yang merupakan sebab akibat yang memang pertama terjadi kesyirikan di dunia ini di masa kaum Nabi Nuh adalah berlebih-lebihannya mereka di dalam menghormati atau memuliakan orang-orang soleh mereka sehingga mereka persekutukan dengan Allah, meyakini orang soleh mereka memiliki kedudukan yang mulia sehingga dapat memberikan apa yang diminta oleh murid-muridnya, oleh orang yang datang ke kuburan dan sebagainya. Maka beliau menyebutkan, wa natakallam ala hukmi ma yaf'aluhu al-quburiyun min al-istighasati bil amwat wa munadatihim li qada'i hajat. Kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun dari beristighasa dengan orang yang telah meninggal, wa munadatihim, menyeru mereka li qada'i hajat, untuk memenuhi segala hajat mereka, wa tasyrikihim Allah, mereka mempersekutukan orang saleh itu bersama Allah, fi ba'dil halat, dalam sebagai kondisi mereka, dalam sebagian kondisi mereka. Wa ifraduhum fi bidzalika fi ba'd, kadang-kadang halat mengususkan orang saleh mereka dalam sebagian ibadah doa mereka atau munajatihim, dalam seruan mereka. Jadi kadang-kadang mereka juga berdoa kepada Allah, juga meminta kepada orang saleh mereka, kadang-kadang malah ada yang terbalik. Saat kondisi mereka sangat sulit, mereka justru mereka mintanya kepada orang saleh mereka. Berbeda dengan orang musyrikin, ketika mereka dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, mereka tidak meminta kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah. Tapi mereka semata-mata mengkhususkan permohonan mereka kepada Allah. Dalam banyak ayat Allah kisahkan, ketika orang-orang musyrikin di tengah lautan menghadapi bahaya, badai, gelombang besar yang tiada yang dapat membantu mereka dalam kondisi itu, mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, bukan memanggil, menyeru orang-orang saleh mereka, patung-patung yang sebagai jelmaan bagi orang saleh mereka. Bukan berdoa kepada orang benda-benda yang mereka sekutukan bersekutukan bersama Allah SWT. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa'idha rakibu fil pulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Bila mereka mengendarai, menaiki bahtera kapal di tengah lautan, kemudian kapal itu dalam ancaman bahaya, angin kencang, badai, gelombang besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah. Baik, maka beliau menyebut kadang-kadang mereka menyeru sekutu-sekutu orang-orang soleh mereka itu bersama Allah. Kadang-kadang hala orang solehnya saja yang diseru, tidak menyeru Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik, jadi kita ulang-ulang angkapan ini bahwa di mana Imam Asy-Syaukani menyebutkan ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang kuburiyun ini dari beristighasa dengan orang telah meninggal, munadatihim, menyeru mereka li qada'il hajat, untuk memenuhi hajat-hajat mereka, tasyrikihim, dan bersekutukan orang-orang saleh mereka itu bersama Allah dalam sebagian kondisi, dan sebagian kondisi malah khusus mereka hanya berdoa kepada orang saleh saja atau kepada orang telah meninggal, amwat, ya, yang tadi disebutkan amwat, min istighasa bil amwat. I'lam anna Allah lam yab'ats rusulahu. Beliau kata, beliau di sini, kata yang masyarakat, ketahuilah bahwa Allah tidak mengutus rasul-rasulnya. Walam yinzil kitubahu, dan tidak menurunkan kitab-kitab sucinya. Lita'rifi khalqahu bi'annahu al-khaliq lahum. Untuk memberitahu makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Jadi maksud Imam Syukani ini apa? Bahwa misi, tugas utama para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, kepada rasul, inti dari dakwah mereka, tujuan utama dari pengutusan para rasul dan nabi itu, turunkannya Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang lainnya, bukan tujuan utamanya memberitahu bahwa pencipta mereka itu adalah Allah. Bukan itu tujuan utamanya. Nah, kenapa tidak itu? Karena memang secara fitrah makhluk-makhluk ini tahu bahwa menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa misi utama para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan utama diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia mengesakan Allah dengan ibadahnya. Itu intinya. Mengajak manusia yang telah banyak menyimpang dalam ibadah mereka, yang mempersekutukan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Dan ibadah itu bukan hanya salat, puasa, zakat, haji. Doa ibadah, istighosah ibadah, isti'anah ibadah, tawakal ibadah. Maka gimana kebiasaan orang-orang musyrikin? Mereka menggabung antara beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syaukani, tujuan utama tidaklah Allah mengutus rasul-rasul yang menurunkan kitab-kitab sucinya untuk memberitahu makhluk-makhluknya bahwa Dia adalah pencipta bagi mereka. Warraziq lahum, atau pemberi rezeki bagi mereka. Dan hal-hal yang serupa, artinya sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fa in hadha yuqiru bihi kullu musyrikin qabla bi'satir rusul. Kata beliau, kenapa? Karena orang musyrikin meyakini Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya. Sangat sedikit, bahkan segelintir manusia yang memang keyakinan Allah sebagai penciptanya, dan itu pun dilakukannya dalam keadaan sombong dan congkak. Sebenarnya Allah menceritakan tentang bagaimana Fir'aun sebenarnya dia menyadari dan meyakini bahwa dia bukan sebagai Tuhan. Ya. Maka Allah kata wajah hadubiha wa istakanat anfusuhum zulman wa uluwa. Sebetulnya mereka yakin bahwa bukan Fir'aun itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tidak ada satupun orang-orang ya, di dunia ini meyakini apa, bahwa sekutu-sekutunya itu yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Atau raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun atau Namrud, yakin bukan dia yang menciptakan langit dan bumi. Tahu dia sebenarnya. Maka oleh sebab itu, secara umum, orang-orang musyrikin itu

Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Nah, berarti mereka tahu Allah yang menciptakan langit, tahu mereka. Lalu mereka beribadah kepada Allah, alasan mereka bukan karena perantara-perantara itu sebagai perantara-perantara itu yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka atau menciptakan langit bumi, tapi mereka menjadikan sebagai perantara untuk menyampaikan permohonan mereka. Itu dan istilah mereka, maka istilah tawasul. Yaitu mereka memiliki logika begini. Kalau orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Jika mereka meminta, pasti Allah mengabulkan permohonan, permintaan mereka. Karena Allah sudah berjanji, orang yang bertakwa itu akan selalu dimudahkan urusan oleh Rasulullah SAW. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan urusannya mudah. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ min amri yusra wa yatakillaha. Di antara orang yang bertawak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan akan menjadi urusannya mudah, ya. Wa may yatakillaha yaj'al min amri yusra wa yatakillaha, dan ayat lain Allah sebutkan wa yarzuqu min haythu la tahsib, dan juga Allah beri dari rezeki yang, ya, dari arah yang tidak dikira-kira. Wa yatakallahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan dia solusi dari segala kesulitan, ya jalul makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak dikira-kira, yang tanpa dia prediksi. Sangat mudah diberikan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya juga mudah. Karena mereka yakin orang-orang bertakwa akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meyakini, maka oleh sebab itu jika orang-orang soleh demikian kedudukannya mulia si Allah SWT, mereka menganggap kita minta kepada orang soleh saja kebutuhan kita, biar orang soleh itu yang memintakan kebutuhan kita kepada Allah. Dan itulah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang musyrikin dahulu. Nah, itu mentransfer doa mereka dulu melalui orang-orang soleh mereka, melakukan menyeru mereka. Maka mereka meminta kepada orang-orang soleh mereka, ya, lalu mereka meminta orang soleh itu menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Di sini ayat tadi yang tadi disebutkan itu disebutkan oleh muallif oleh Imam Asy-Syaukani di sini, wala in sa'alta man khalaqa la yaqulun Allah, wala in sa'alta man khalaqa samata wal ardha la yaqulun Allah. Ya, khalaqahunna al-azizul hakim, azizul alim. Ya, dalam ayat lain, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, khala la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui, al-azizul alim, itu Allah SWT. Qul may yarzuku minas samai wal ardi amman yamliku sama wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudabbirul amr. Nah, ini dalam surah Az-Zukhruf ini Allah sebutkan, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Jika ditanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, amman yamliku sama wal absara, siapa yang memiliki pendengaran penglihatan yang diberikan kepada kalian? Wa may yukhrijul hayya, siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati? Wa yukhrijul mayta minal hayy, mengeluarkan makhluk yang mati dan makhluk hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengurus semua urusan makhluk ini, yang mengatur semua urusan makhluk? Siapa? Fasayaqulunallah, maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Artinya beriman kepada Allah. Jadi dalil di sini, Imam Syaukani menyebutkan bahwa misi utama para anbiya itu bukan memperkenalkan Allah sebagai pencipta. Tetapi kenapa hal itu tidak dijadikan misi utama bagi para nabi? Karena semua makhluk dasarnya, kata Imam Syaukani, sudah meyakini Allah itu sebagai pencipta. Tapi mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka. Berikut juga Imam Syaukani juga menukil firman Allah SWT, kul limanil ardu wa man fiha, katakan kepada mereka orang musyrikin itu, milik siapakah bumi dan wa man fiha, dan semua makhluk yang ada di dalam bumi itu, di atas bumi itu. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, sayaquluna Allah atau sayaquluna lillah, sayaquluna lillah, mereka akan jawab adalah milik Allah. Kul afala tadhakkarun, katakanlah kenapa kalian tidak mau juga mendapat pelajaran, peringatan. Kul man rabbus samawati sab'i, katakan hai Muhammad, siapakah Rabb langit yang tujuh? Warabbil arsy.

0: azim, dan Rabb memiliki arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab milik Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kalian tidak juga mau bertakwa. Qul man biyadihi malukutu kulli syai, katakan Muhammad, siapakah di tangan yang ya ketentuan seluruh kehidupan makhluk ini, ya, wa huwa yujiru wa la yujaru, dialah yang melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka menjawab milik Allah. Qul fa anna tusharun, kenapa kalian masih berpaling. Wa li hadza najid kullama warra fil kitab al aziz fi sya'ni khaliqil khalqi wa nahyi fi mukhatabatil kuffar munanwinan bi istifham at takrir, kata Imam Syaukani, karena inilah kita dapatkan dari setiap ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang agung ketika membicarakan tentang khalqil khalq, itu pencipta seluruh makhluk. Ayat-ayat yang semirip dan semakna itu dalam berbicara kepada orang kafir datang dalam bentuk pertanyaan takrir. Ya. Itu dalam pertanyaan takrir. Dalam bentuk istifham takrir. Pertanyaan yang jawabannya mereka menjawab dengan pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Seperti contoh, hal min khaliqin ghairullah. Ini kan pertanyaan yang dikemukakan kepada orang kafir, kepada orang musyrikin ketika ditanya, apakah ada pencipta selain Allah? Afillahi syakun fatiris samati wal ard? Apakah tentang Allah kalian ragu yang telah menciptakan langit dan bumi? Agarlah takhdu wali yang fatiris samati wal ard? Fatiris samati wal ard? Apakah selain Allah saya akan menjadikan mengambil penolong-penolong yang menciptakan langit dan bumi? Jadi ini istifham takriri. Di mana istifham takrir ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah mengakui apa yang ada dalam pertanyaan itu, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Aruni madza khalaqal ladina min duni, lihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh orang-orang yang kalian sekutukan dari selain Allah. Ya. Ciptaan-ciptaan selain Allah adakah? Enggak ada. Bal ba'atallahu rusulahu, tetapi Allah mengutus rasulnya, kata Imam Syaukani, adalah wa anzala kutubahu, dan menurunkan kita kitab sucinya, yaitu li ikhlasi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Itu kunci inti dakwah para rasul. Tujuannya apa adalah bahwa Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kita kitab sucinya untuk mengikhlaskan tauhid kepadanya. Wa ifradihi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Itu inti dakwah semua rasul. Tugas utama para rasul. Tujuan utama turunnya kita kitab suci. Maka sering ya dijelaskan oleh para penceramah-penceramah dalil-dalil hal ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wastanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa misinya, tujuan diutusnya kepada umat tersebut seorang rasul? An ya'budullaha, agar umat itu hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada tauhid. Dalam surah Al-Anbiya Allah tegaskan lagi, Allah beri kabar kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalna min qablika min rasulin, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah seorang pun rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, fa'buduni. Bahwasanya yang kami wahyukan padanya tidak adalah rasul kami utus. Ada atas seorang rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, kecuali yang kami wahyukan padanya adalah bahwa tiada yang berhak. Artinya wahyu-wahyu, inti utama dari apa yang Allah wahyukan kepada rasul itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kata Allah SWT, kecuali aku, kata Allah SWT, fa'buduni, maka sembahlah aku. Itulah inti dakwah semua rasul. Inilah asas ajar Islam. Kalau orang tidak mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, maka dia tidak ada perbedaan dengan keimanan orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta saja. Ya. Lalu beliau menukilkan bagaimana para rasul itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Sebenarnya dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-A'raf, dan berapa ayat-ayat surat-surat lain, setiap nabi berkata kepada kaumnya, ya qaumi i'budullaha malakum min ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah, tiada tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Ya qaumi i'budullaha malakum min ilahin ghairu, itu antara ungkapan para rasul. Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ini semua ibadah. Jangan kali beribadah kecil kepada Allah. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Malakum ilahin ghairu. Tidak ada yang sembahan selainnya yang berhak kalian sembah. Alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Istighasa, doa merupakan doa yang wajib diikhlaskan kepada Allah SWT. Ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Ini ayat-ayat beliau nukilkan. Hendak kalian menyembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa ati'un dan taatlah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Qalu ajitana limna'budallaha wahdahu nadhara ma kana ya'budu aba'una. Lalu orang-orang musyrikin, kenapa enggan dia menerima dakwah para rasul? Mereka berkata, qalu ajitana, apakah engkau datang kepada kami? Lina'budallaha wahdahu, hanya untuk beribadah kepada Allah semata, agar kami hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi kaumnya ini, yang orang-orang musyrikin itu mengingkari apa yang dibawa oleh rasul. Qalu, mereka menjawab, ajitana lina'budallaha wahdahu, apakah tujuan engkau datang kepada kami hanya mengajak kami untuk menyembah Allah semata? Wa nadhuru ma yakana na'budu aba'una, apa kami dan kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh orang-orang tua kami, oleh ayah kami, oleh nenek moyang kami, yaitu menyembah selain Allah. Berarti mereka, orang musyrikin, tahu bahwa ya mengingkari apa ini bawa oleh para rasul, bahwa hanya mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kalian mereka dan nenek-nenek moyang mereka. An ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini banyak sekali ayat-ayat menukilkan di oleh muallif di sini. Hendaklah kalian menyembah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tiada bagi kalian Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Allah SWT sebut, wa iyyaya fa'budun. Dan kepadaku sajalah kalian beribadah, kata Allah SWT. Banyak sekali ayat Al-Quran. Dan bahkan di hikmah diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena dia ada baris, ya baris atau harakat nun di situ ada di bawah. Menunjukkan ada mahzumnya ya. Maf'ulun bih mutakallim. Ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT. Kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Wa ikhlasut tauhid la yatimu illa bi yakuna du'a kulluhu lillah. Nah, lalu saya menjelaskan situ. Mengikhlaskan tauhid la yatimu, tidaklah akan bisa terrealisasi. Mengikhlaskan tauhid tidaklah bisa terrealisasi illa bi yakuna, kecuali hanya berdoa atau bi yakuna du'a kulluhu, yaitu menjadikan semua doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi yakuna du'u lillahi kulluh, au doa kulluhu lillah, menjadikan doa seluruhnya hanya kepada Allah SWT. Wan nida'u wal istighasatu war raja'u, baik seruan nida wal istighasa bar istighasa war raja' berharap, wa istilabil khair memohon kebaikan, wa istifa'i syar berlindung dari keburukan, ya hanya milik Allah, lahu dimohon kepada Allah semata. Wa minhu, dan dari Allah Subhanahu wa taala. La li ghairihi, tidak boleh kepada selain Allah SWT. Wa la min ghairihi, juga tidak diraih dari selain Allah SWT. Lalu di sini doa, ya, semuanya, nida, istighasa, raja, meminta kebaikan, berlindung dari keburukan, semuanya itu dimohon kepada Allah SWT, bukan kepada selain Allah SWT. Lalu beliau menyebutkan firman Allah SWT, fala tad'u ma'allahi ahada, lana ilain fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian berdoa, jangan kalian menyeru, jangan kalian memohon bersama Allah sesuatu yang lain. Ini lahu da'watul haq, milik Allah lah dakwah yang, doa yang benar. Waladzina'una min dunihi, lalu Allah sebutkan pengingkaran terhadap orang-orang menyeru selain Allah. Apa kata Allah? Waladzina'una min duni, orang-orang menyeru selain Allah, orang-orang berdoa kepada selain Allah. Waladzina yad'una min dunihi, orang-orang berdoa kepada selain Allah. La yastajibu lahum bisyai, tidak akan dapat memberikan bagi mereka sedikit apapun, apapun ya. Li syai'in itu kan linakira, ya. Menunjukkan tentang sedikit li syai'in. An-nafi ba'da nakira, yaitu li umum. Walladhi yad'una min dunihi, maka ayat-ayat ini dihafal dan diingat-ingat agar kita tidak terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka ayat-ayat menyuruh kita untuk ikhlas ibadah kepada Allah ini harus kita hafal. Supaya kita tidak terjebak dengan syubhat-syubhat yang dipaparkan ataupun disebarkan oleh sebagian orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dalam firman tadi, waladzina yad'una min dunihi, orang-orang menyeru kepada selain Allah SWT, la yastajibu lahum bisyai, mereka-mereka yang mereka seru selain Allah itu tidak akan dapat memberikan apa-apa untuk mereka. Maka Allah katakan, wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Ini semuanya ibadah, tawakal, doa, istighosah dan seterusnya yang tadi beliau sebutkan. Waqad taqarrara anna syirka al musyrikin alladziina ba'athallahu ilaihim khatama rasulihi. Lalu Imam Syaukani menjelaskan, waqad taqarrara anna syirka al musyrikin, sudah diakui, ditetapkan bahwa kesyirikan orang musyrikin, orang-orang yang diutus Allah kepada mereka, khatamur rasulihi, penutup seluruh rasulnya, itu Nabi kita Muhammad SAW, lam yakun li illa bi'atiqadihim annal andad allati itakhaduha tanfa'uhum wa tadurhum. Ya, lam yakun, kata Imam Syaukani, kesyirikan orang musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW, tidak lain kecuali keyakinan mereka bahwa sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan-tandingan itu dapat memberi faat dan manfaat dan mudarat kepada mereka, wa tuqarribu ibnallah, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi, beliau ingin menjelaskan keyakinan orang musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Apa keyakinan mereka? Bahwa mereka meyakini, ya, orang-orang soleh yang mereka seru, wali-wali, orang-orang yang mereka yakini hebat, memiliki karamat dan sebagainya, apakah keyakinan mereka terhadap sekutu-sekutu mereka jadikan selain Allah itu? Mereka meyakini dapat memberi manfaat untuk mereka, dapat menjauhkan mudarat dari mereka, wa tuqarribuhum ila Allah, dapat mendekatkan mereka kepada Allah, wa tashfa'uhum lahum indahu, dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ma'atirafihim bi anallahu wa khaliquha. Ya, ma'atirafi artinya apa? Bersama dengan itu mereka meyakini, ya, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, ya, Allah juga yang menciptakan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu, Allah yang beri mereka rezeki. Jadi orang-orang miskin itu meyakini Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang menciptakan mereka, Allah menghidupkan matikan mereka, ya. Dan orang-orang yang mereka persekutukan dengan Allah pun mereka yakin memberi mereka rezeki juga Allah, menghidupkan mereka juga Allah, menghidupkan mati mereka juga Allah. Nah, artinya apa? Bahwa mereka memiliki keyakinan tauhid rububiyah dari sisi pengesaan Allah, dari perbuatan Allah. Tapi mereka tidak mengesakan Allah dari segi ibadah mereka kepada Allah. Keyakinan mereka tentang Allah, satu-satu yang menciptakan, menghidupkan rezeki, itu mereka miliki. Tapi perilaku ibadah mereka kepada Allah, mereka tidak mengisahkan Allah dalam ibadah mereka. Maka oleh sebab itu orang-orang musyrikin itu tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu yang menghidupkan mati mereka, menciptakan langit bumi, mereka rezeki, bukan. Tapi mereka meyakini dapat memberi manfaat, dapat menghindarkan mereka dari mudarat, dan dapat mendekatkan mereka kepada Allah atau memberi syafaat mereka di sisi Allah. Kata Imam Syaukani. Nah, kemudian mana dalilnya? Dalil mereka adalah tujuan mereka menyembah selain Allah itu bukan untuk bukan meyakini bahwa yang mereka sembah itu menciptakan, memberi rezeki, menghidup matikan, tidak. Hanya ingin mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi Allah mereka yakini, tapi mereka menjadikan orang-orang soleh mereka sebagai perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah. Inilah syirik. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Ini hujah mereka. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, kenapa mereka berbuat syirik itu. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka, kecuali agar mereka, orang-orang yang kami sembah itu, dapat mendekatkan kami kepada Allah. Jadi menurut mereka itu bukan ibadah. Tapi Allah katakan itulah perbuatan syirik. Ya. Yeah. Mana bodohum, ini hujah mereka orang musyrikin itu, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu kecuali tujuan mereka adalah agar orang-orang selain mereka mereka sembah itu mendekat mereka kepada Allah zulfa dengan sedekat-sedekat. Maka Allah katakan, "Fala taj'alallahi andana wa antum ta'lamun," maka janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu tandingan bagi Allah sedangkan kalian sudah tahu. Ya. In kunna la fi dhalim mubin, itnasuwaikum bi rabbil alamin. Mereka orang musyrikin kelak di akhir mengatakan, sungguh kita telah berada dalam kesesatan nyata ketika kita menyamakan ya kalian dulu ya nanti di akhirat iznusuwaikum akan berkata kepada sesembahannya selain Allah, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa billah illa wahum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kecuali mereka musyrik dalam imannya. Wa ma yu'minu, tidaklah beriman aktsaruhum, kebanyakan mereka, billahi, dengan Allah, illa wahum musyrikun, kecuali mereka ya berbuat musyrik, berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas sebutkan, mana iman mereka yang Allah katakan wa ma yu'minu aktsaruhum ini? Itu iman mereka adalah meyakini Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki, yang hidupkan dan mematikan, yang mengatur urusan mereka. Meyakini itu iman mereka kepada Allah secara tauhid rububiyah. Di mana wahum musyrikun ini dan mereka buat syirik? Syirik mereka dalam ibadah tadi, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, ya minta syafaat kepada selain Allah. Sebenarnya jelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, itu syirik mereka. Haula'i syufa'una 'indallah. Mereka juga berhujah bahwa orang-orang sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu ada pemberi syafaat mereka si Allah. Ini Allah sebutkan. Jadi itu hujah-hujah orang musyrikin yang masih banyak dipakai oleh sebagian orang-orang yang membuat kesyirikan hari ini. Dengan hujah adalah sebagai syafaat, dengan hujah sebagai wasilah dan sebagainya. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, bahkan mereka mengucapkan dalam talbiyah mereka, kata Imam Syaukani, labbaik la syarika lak. Ya, aku perkenan kepanggilmu ya Allah, la syarika lak, tidak sekutu bagimu. Ila syarikan huwa laka, kecuali sekutu bagimu itu tamliku huwa mamalak, engkau yang memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka yakini sekutu-sekutu yang mereka sekutukan dengan Allah itu tidak memiliki apa-apa. Artinya dari siapa? Tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak memiliki apa. Justru mereka sendiri diciptakan Allah dan Allah memiliki mereka. Itu dalam talbiyah mereka, pengakuan mereka tentang keimanan mereka dalam tauhid rububiyah. Tetapi ya, dalam ibadah mereka kan illa syarikan huwa lak. Itu mereka katakan, kecuali sekutu bagimu. Sekutu bagimu ini diakui oleh mereka bahwa tidak memiliki apa-apa. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi tauhid rububiyahnya. Wa idza taqarra hadza fala syakka anna man i'taqada fi maitin min al-amwat, kata Imam Asy-Syaukani. Kenapa kita selalu ingatkan Imam Syaukani supaya ini tidak disebutkan ini pendapat siapa, perkataan siapa? Yang kita nukilkan ini semua adalah ungkapan Imam Syaukani supaya tidak lagi dipelintir, dituduh, wah ini keyakinan kitabnya orang-orang yang biasa dicap oleh sebagian kelompok Wahabi. Tidak, ini perkataan Imam Syaukani. Yaitu kata beliau, apabila ini sudah ditetapkan, wa idza taqarra hadza, maka ini sudah dibukti dan dijelaskan, kata beliau, fala syakka anna man i'taqada, maka tidak diragukan lagi orang-orang meyakini, fi maitin, terhadap orang mati, minal amwat, daripada orang-orang telah mati, atau hayyin minal ahya, atau orang hidup ya, dari makhluk hidup, annahu yadurhu aw yanfa'uhu, dia dapat memberikan mudarat atau dapat memberikan manfaat, imma istiqlalan, atau secara sendiri, aw ma Allah, atau bergabung bersama Allah. Ya. Wa nadahu aw tawajjaha ilaihi, lalu dia berdoa, memohon, berharap kepadanya, wa istighasa bihi, atau beristighasa dengannya, fi amri umur lati la yaqdur 'alaiha illa makhluk, dalam perkara yang tidak dimampu atasnya oleh makhluk, wa huwa lam yukhlis tauhid, maka orang ini tidaklah mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah, wa huwa lam yukhlis tauhida lillah, maka dia belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Kalau apa, dia meminta kepada orang mati atau orang hidup dalam perkara-perkara yang tidak boleh kecuali kepada Allah, dalam urusan-urusan yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wala afraduhu bil ibadah, dia belum mengesakan Allah dalam ibadahnya. Izi doa bi talabi usul khairi. Nah, kenapa namakan doa itu ibadah? Karena permohonan atau doa meminta diberi kebaikan kepadanya, disampaikan kebaikan kepada dia, atau ditolaknya kemudaratan darinya, huwa nau'un min anwa'il ibadah. Adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Nah, sementara ada orang-orang berupaya menafikan, doa itu bukan ibadah. Lah, kalau doa bukan ibadah, terus maka sama dikatakan, berarti tidak ada ibadah di dunia. Tidak ada ibadah dalam Islam. Karena semua inti dari semua ibadah itu bernilai doa. Maka oleh itu ulama kita menyebutkan doa itu ada dua. Doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah adalah kita berlakukan sholat itu doa. Dalam lafaz bacaan-bacaan banyak isinya doa. Dan permohonan secara umum agar sholat kita diterima juga bentuk doa. Agar dosa kita diampuni Allah dan melaksanakan sholat juga doa. Doa masalah, doa yang langsung kita mohonkan dengan lisan. Itu bedanya antara doa ibadah dengan doa masalah. Kabilah menyebutkan di sini. Ya, maka orang-orang tersebut belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah dan belum berinsyakan Allah dengan ibadahnya. Karena doa itu merupakan permintaan diberinya kebaikan dan dihindarkannya dari keburukan. Itu adalah salah satu macam dari ibadah. Nah, karena walaupun dalam 99% ibadah yang lain, dia ikhlas kepada Allah. 1% satu doanya saja, 1% dari doanya kepada selain Allah, itu sudah syirik. Maka syirik yang akan berefek apa? Menghancurkan semua ibadah-ibadahnya yang lain. Lain asyrakta lahibatana amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, kata Allah SWT, batal semua amalanmu. Walau asyraku lahibatu anhu makanu ya'malun. Kesyirikan itu, kalau mereka lakukan, batal semua amalan mereka. Itu bahaya syirik, maka perlu kita hati-hati dalam hal ini. Fala farqa baina an yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan. Tidak ada perbedaan. Sesuatu diseru dari sana Allah itu atau diseru bersama Allah itu, baik itu batu atau malaikat atau syaitan dan sebagainya, kata beliau. Enggak ada perbedaannya. Ya, orang soleh kah, malaikat kah? Ya. Kama kana fa'lu dzalika ahlul jahiliyah. Sebenarnya yang dilakukan oleh orang ahlul jahiliyah, kata beliau. Wa baina an yakuna insanan. Ya. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Baik yang diseru itu adalah batu, malaikat, atau syaitan. Sebenarnya dilakukan oleh orang jahiliyah. Ya. Atau yang diseru itu adalah manusia dari orang yang hidup atau mati. Sebenarnya yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kaum muslimin, kata Imam Asy-Syaukani. Ya. Kata beliau di sini, wala farqa baina yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan aw syaitanan kama kana yaf'alu dzalika ahlul jahiliyah wa baina ay yakuna insanan min al-ahya awil amwat kama yaf'aluhu al-an kathir minal muslimin kathirun minal muslimin. Itu ada perbedaan, kata beliau. Yang diseru dari selain Allah itu atau berseru bersama Allah itu berupa batu kah, ya, batu-batu keramat yang diyakini oleh sebagian orang-orang, atau rumah keramat, kuburan keramat, ya, atau gunung keramat dan sebagainya, ya. Banyak sekali masyarakat kita ini, ya, terpedaya dengan banyak keyakinan-keyakinan klinik dan kesyirikan khurafat dan sebagainya. Atau malaikat sekalipun. Atau syaitan. Ya. Tidak ada perbedaan dengan yang diseru itu. Baik manusia yang mati atau hidup, kata Milo. Ini bila meminta kepada manusia-manusia, makhluk-makhluk ini, hal-hal di luar kemampuan yang tidak dimampui oleh makhluk. Kecuali hanya Allah SWT. Sebenarnya dilakukan sekarang ini, kata Imam Syukani, kebanyakan oleh kaum muslimin. Wa kullu alim ya'lamu hadha. Setiap orang berilmu tahu hal ini. Wa iqirru bihi, akan mengakuinya. Fa innal illa wahidatun, karena alasannya sama. Ya, wa ibadatu ghairillahi ta'ala wa tasyriki ghairihi ba'hu yakunu lil hayawan kama yakunu lil jamad. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah dengan lainnya atau bersamanya. Ya. Baik disekutukan dengan binatang kama yakunu lil jamad atau dengan benda-benda mati. Walil hayy, baik orang yang hidup, makhluk yang hidup, kama yakunu lil mayt, sebagaimana bagi orang yang sudah mati. Tapi perlu kita katakan di sini, kalau orang hidup tadi diantaranya meminta hal-hal di luar kemampuannya, sebagaimana terjadi di sebagian kelompok-kelompok yang meminta, yang mengakui bahwa walinya dapat memberikan kesembuhan penyakitnya, mengetahui kondisi di mana dia sedang berada dan sebagainya. Tetapi kalau dia meminta tawassul dengan doa orang soleh yang hidup, itu tidak masalah. Sebenarnya terjadi di masa Rasulullah SAW, demikian pula para sahabat melakukannya. Jadi orang solehnya hidup, lalu datang kepada orang soleh tersebut, lalu dia meminta didoakan agar Allah menyembuhkan penyakitnya, memudahkan urusannya. Nah, ini tawassul dengan doa orang soleh yang hidup ini sudah kita bahas sebelumnya, supaya tidak salah memahami pembahasan ini juga. Karena kadang-kadang orang mengambil baru mendengar kajian sepotong ini, tidak mengikuti penjelasan sebelumnya tentang macam-macam tawassul, malah kok ke orang hidup juga kita meminta ada syirik. kalau yang dimohon itu di luar kemampuan makhluk. Ya. Faman zaima anna sama farqan baina i'tiqad fi wasanin min awsan. Ya. Karena ada orang beralasan ini syubhat mereka itu. Kenapa orang musyrikin itu dituduh musyrik? Karena dia memintanya kepada benda-benda mati. Nah, kan beda antara orang soleh dan orang mati, dan benda mati kata mereka. Nah, mereka ingin mencari argumentasi membuat alasan berkilah, ya. Oh, itu karena mereka dituduh musyrik, karena mereka syarutu batu, berhala, patung. Sedangkan kita enggak, kan makhluk hidup. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah kata mereka. Berarti kita enggak syirik. Nah, itu alasan mereka. Maka di sini kalau mengatakan barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada perbedaan antara orang meyakini terhadap patung dan berhala, ya, bahwa mereka patung dan mudarat itu manfaat dan mudarat, sama seperti ada perbedaan dengan orang meyakini terhadap orang yang mati dari Bani Adam atau hidup dari mereka. Jadi ingin bedakan mereka. Oh, enggak masalah. Kalau itu kan bukan orang soleh diserunya, tapi patung dan batu. Kalau kita kan orang soleh, maka kalau ada orang menyangka ada perbedaan itu, kata Imam Syaukani, perbedaan antara batu, patung dengan orang-orang yang hidup atau telah mati dari Bani Adam ini, ya, wah, dapat memberi kemudaratan manfaat, ya kedua ala, ya, amrinlah kedua dalam memberikan urusan yang tidak mampu atas kecuali Allah, faqad ghalita ghalatan bayyinan. Sungguh orang yang telah keliru, telah salah dalam salah yang sangat nyata. Ghalita artinya keliru, salah yang sangat jelas sekali kesalahannya, kata Imam Syaukani. Kalau dia ingin membedakan antara orang persekutuan Allah dengan orang soleh, dengan orang persekutuan Allah dengan benda dan batu-batu. Wa qara ala nafsihi bi jahlin katsir. Orang yang membedakan hal itu, kata Imam Syaukani, sungguh telah mengakui atas dirinya seorang bi jahlin katsir, kebodohan yang banyak atau kebodohan yang luar biasa. Fa inna syirka huwa du'a ghairillah. Syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah fil asya, ya, allati takhtassu bihi au i'taqada qudra li ghairihi. Sungguhnya kata syirik itu adalah doa ughairillah, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara allati takhtassu bihi, yang menjadikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini al qudra li ghairihi, adanya kemampuan bagi selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, atau mendekatkan diri kepada selain Allah bi syai'in mimma la taqrab bihi ila Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidaklah la taqrab, yang tidak dilakukan pendekatan diri kepada kecuali pada Allah. Artinya apa? Yaitu amal-amal ibadah yang harus kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita isahkan Allah dengan ibadah itu. Lalu juga dilakukan kepada selain Allah hal yang sama, maka itu syirik. Itu definisi syirik yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu au taqarrab ila ghairihi bi syai'in mimma taqarrabu bihi illa ilaihi, yaitu melakukan perkara-perkara taqarrub, ya, kepada selain Allah padahal perkara-perkara ini tidaklah dilakukan kecualinya kepada Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah doa hanya khusus kepada Allah SWT. Bila dilakukan kepada selain Allah, lakukan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian kata beliau di sini, walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin lima ja'aluhu syarikan bis sanam wal wasan wal ilah li ghairillah ziyadatan ala tasmiyah bil wali wal qabr wal mashhad. Walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin. Ya. Kesyirikan ini bukan dalam latar belakang atau dalam sekedar, ya, sekedar samanya penamaan orang musyrikin yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dari batu, berhala dan sebagainya. Ya. Itu tidaklah beda dengan nama-nama yang dipakai oleh orang-orang dengan alasan wali, kubur, masyhad. Cuma yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaum muslimin, kata beliau. Bal hukmu wahid. Tidak ada perbedaannya. Yang dipersekutukan itu apakah batu dinamakan sebagai perbuatan syirik, orang-orang yang menjadikan batu berhala sebagai sembahnya, atau selain malaikat dan syaitan semacamnya. Ya, kata beliau, hukum sama dengan orang menyamakan, menyebutkan itu sebagai wali, batu yang disebut wali, pisau yang disebut wali, sapi yang disebut wali, ataupun manusia sekalipun disebut wali, umpamanya. Tidak ada bedanya. Penamaan itu tidak ada pengaruh dalam hukum, itu yang maksudnya. Hukumnya sama. Ya. Baik kuburan wali, masyhad wali. Kama yaf'aluh katsir minan nas, atau katsir minan muslimin. Sebenarnya yang lakukan kebanyakan kaum muslimin, kata Imam Syaukani. Bal hukmu wahid idha hasal lima yattakid fil wali. Hukumnya sama apabila terdapat pada orang meyakini pada wali atau kuburan. Maka yahsul liman kana yattakid fil sanam. Itu apa yang dapat, ya, maka yahsul, ya, apa yang didapati bagi orang meyakini, tetap orang seperti orang, ya, bahwa bila keyakinan orang meyakini kepada wali dan kuburan sebagaimana keyakinan orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, ya, maka sama. Idlaisa syirku huwal mujarrad itlaq ba'dul asma. Kesyirikan bukan sekadar pemakaian nama semata, ya, ala ba'dil musamayat, terhadap sebagian yang diberi nama. Kalau ini diberi nama wali, tidak. Kalau ini dinamakan syirik, ya, berhala. Bila keyakinan seseorang kepada wali, kepada kuburan, sama keyakinannya seperti orang musyrikin kepada batu, berhala, dan sebagainya, sama, tidak ada bedanya. Gitu. Itu tetap syirik. Kemudian kata beliau, bal syirku huwa an yaf'al ghairi la syai'an yakhtasu bi subhanallah. Kesyirikan itu adalah, ya, memberikan kekhususan, memberikan sesuatu kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik digunakan untuk menyebut sesuatu selain itu tadi, namakan wali atau apapun nama-nama yang lain, pala i'tibara bil ism faqat. Bukan menjadi urusan sekadar nama. Walam ya'rif hadza fa huwa jahilun. Orang yang tidak mengetahui hal ini, kata Imam Syukani, maka dia adalah orang bodoh. La yastahiqu an yukhatab bima yukhatab bihi ahlul ilm. Maka tidak perlu dia diajak berbicara, sebenarnya berbicara kepada orang berilmu. Si panjang lagi nukilan dari beliau ini, berhubung waktu yang membatasi kita, ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, wallahu alam bisawab.
1: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidzallahu taala, penjelasan akidah Imam Asy-Syaukani tentang tawasul, istighosah dan isti'anah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
0: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kembali guna kita murojaah pelajaran dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Ali Nur Hafidhallahu Ta'ala, kitab Jannat wan Nar, melihat wajah Allah di surga bagian yang keempat. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisā'a wattaqullaha alladhi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu 'alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannat wan Nar. Ikhwah wa akhwat azzaallah wa iyyakum, kita masih bahas terkait dengan penduduk surga yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Artinya dengan mata yang hakiki, bukan mata hati ataupun mata-mata yang lain. Ikhwah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh penduduk surga dengan mata mereka, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah penduduk surga yang pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Rabb mereka. Seperti yang sudah kita jelaskan di kajian lalu bahwasanya kata-kata ataupun lafaz nazar itu, jika nazar langsung dihubungkan, terhubung dengan objeknya, maka maknanya adalah at-tawakuf ataupun al-intizar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 13, Allah berfirman, unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna naqtabis min nurikum. Ini kisah tentang bagaimana orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik meminta kepada orang-orang mukmin yang nanti di hari akhirat agar mereka menunggu mereka supaya mereka bisa berjalan dengan cahaya yang ada pada kaum muslimin. Makanya mereka katakan unzuruna, unzuruna, tunggulah kami, kata orang-orang munafik. Ayat lengkapnya, yauma taral munafiqina wal munafiqat. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqatu lilladzina amanu. Pada hari di mana orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami, unzuruna, unzuruna. Di sini unzur, kata-kata an-nadhar, langsung dihubungkan dengan objeknya unzuruna. Tunggulah kami, tanpa ada penghubung apapun. Maka maknanya adalah, tunggulah kami. Demikian juga, apabila lafaz an-nadhar, antara lafaz nazar dengan objeknya dihubungkan dengan huruf jar fi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 185, Allah berfirman, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard." Tidakkah mereka melihat pada kerajaan Allah di langit dan bumi? Pada fi unzuru, awalam yanzuru fi fi. Jadi ada penghubung malakutis samawati wal malakut ini merupakan objek ataupun maf'ulum bihnya dari kata-kata unzur tadi itu. Unzuru, unzuru fi malakutis samawat. Antara lafaz an-nazar dengan objeknya ada di tengah-tengah penghubungnya huruf jar fi. Kalau sudah seperti ini ikhwah, maka artinya adalah at-tadabbur, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tadabbur, untuk memikirkan, ya memikirkan ataupun i'tibar, ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga ikhwah, lafaz nazar, apabila antara lafaz nazar dengan objeknya dihubungkan dengan huruf jar ila, itu dia, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 99, unzuru ila thamarihi idza athmara. Lihatlah kepada buah-buahan, kamu lihatlah buah-buahan itu apabila dia berbuah. Di sini artinya, ini artinya adalah melihat dengan mata. Unzuru ila thamarihi. Lihatlah buah-buahan tersebut, buah-buahan itu. Idza athmara, apabila dia sedang berbuah. Jadi di sini ikhwah, antara lafaz nazar dengan objeknya athmar, penghubungnya adalah huruf jar ila. Maka maknanya adalah melihat dengan mata. Itulah ikhwah, ada di antara makna ma'ani daripada nazar terkait dengan posisi dia dan penghubungnya bagaimana, ya, terkait dengan objeknya, penghubungnya apa, ya, dan objeknya bagaimana. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yauma idin nadhirah, pada waktu itu wajah-wajah yang berseri-seri, ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Rabb mereka. Karena antara nazar dengan objeknya ada penghubung ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sama seperti surah Al-An'am tadi, Al-An'am ayat 99, unzuru ila thamarihi idza athmara, lihatlah buah-buahan tersebut apabila dia sedang berbuah. Ikhwah rahimallahu, ini di antara makna daripada nazar dengan beberapa posisinya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi ila rabbiha nazirah, maka artinya tidak bisa diartikan ke yang lain-lain karena maknanya di sini adalah dengan mata. Adapun pentakwilan ikhwah dengan mengartikan adalah menunggu ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah takwil yang sangat jauh, ya, takwil yang sangat jauh. Karena kalau kalimat tersebut bermakna menunggu, maka seharusnya antara lafaz nazar dengan objeknya itu tidak ada penghubungnya, langsung terhubung. Ikhwah rahimallahu alaikum. Itu dalil yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian juga yang sudah kita bahas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang, lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang sudah berbuat baik. Al husna, lilladzina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang sudah berbuat baik, balasannya adalah al husna. Al husna yang dimaksud adalah surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya di samping nikmat surga tersebut. Surat Yunus ayat 26. Para mufasir, ya, para mufasir mentafsirkan, mengartikan bahwasanya apa yang dimaksud ziyadah? Orang-orang yang telah berbuat baik, mereka akan diberi ganjaran berupa surga. Mereka mendapatkan nikmat surga. Tapi di samping nikmat surga itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Dia adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana di saat Rasulullah, di saat orang-orang surga, penduduk surga sedang menikmati surganya, lantas Allah Subhanahu wa taala firman bertanya kepada mereka, yaitu ya yuridu ay, dia mengatakan ya, ya ahlal jannah, Allah berkata kepada mereka, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mau'idan, sungguhnya kalian masih punya, masih ada janji Allah yang belum, yang belum diberikan kepada kalian. Yuridu ayyunjizkumuhu, Allah ingin melaksanakan janjinya tersebut. Jadi di saat orang-orang penduduk surga sedang menikmati surganya, Allah memanggil mereka, wahai penduduk surga, ada yang lain yang belum saya berikan kepada kamu, yang belum aku berikan kepada kalian, dan aku akan tepati janjiku tersebut. Jadi ada janji yang belum kuberikan. Makanya respon daripada penduduk surga mengatakan bahwasanya, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke surga. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya penduduk neraka, orang yang terakhir masuk neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka dan pertama dan yang terakhir masuk surga, itu saja di saat dia berhasil keluar dari neraka, dia merasa ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, dan bahkan dia merasa nikmat tersebut belum diberikan kepada siapapun sebelumnya, kepada dia belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Begitulah ikhwah, padahal dia orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Itulah ikhwah. Makanya jawaban penduduk surga ketika Allah mengatakan, wahai penduduk surga, aku punya janji yang belum ku berikan kepada kalian. Penduduk surga merasa heran, loh, bukankah sudah kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada. Maka Allah pun Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya. Hijabnya adalah cahaya, dan mereka pun, penduduk surga, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, dan tidak ada yang nikmat yang menandingi nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang menandingi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat surga itu terkalahkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi ziyadahnya yaitu lilladzina ahsanul husna, yaitu surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang telah berbuat baik, hal husna yaitu mendapatkan ganjaran kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, tambahan, dan ditambah lagi, tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sudah kita bahas ya. Selanjutnya ikhwah azallahu wa iyyakum, wa minal adillati ala hadhil mas'alah, di antara dalil masalah ini, maksudnya masalah terkait dengan pembahasan penduduk surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, al-mutaffifin ayat 15. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka, innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, mereka sama sekali akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara al-musannif, dan penulis mengatakan, anna syafi'iyya rahimahullah wa ghayruhu minal a'immati, bahwa saya al-imam asy-syafi'i dan imam-imam yang lainnya, ihtajju bihadhil ayah, berhujjah, berdalil dengan ayat ini, maksudnya ayat yang tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka terhalang dari melihat, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya rahimahullah menjadikan ayat ini menjadi dalil untuk apa ikhwah? Ala ru'yati li ahlil jannah. Yaitu menunjukkan bahwasanya, bukti bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara dzalika At-Tabari wa ghairuhu 'anil Muzani, dan hal ini disebutkan juga oleh Imam At-Tabari dan lain-lainnya dari Al-Muzani, ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, qala haddatsana Al-Asm, قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعية. Bahwasanya Imam Hakim mengatakan bahwa Al-Asam telah mengatakan kepadaku, menceritakan kepadaku, dia berkata bahwasanya Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku, dia berkata, aku hadir di majlisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa qad ja'athu rak'atun minas-sa'idin fi minas-sa'idi. Di mana ada surat yang dikirimkan kepada Imam Asy-Syafi'i dari As-Sa'id. Sa'id ini nama daerah yang ada di Mesir, ya. Tempatnya daerah di nama satu daerah di Mesir, Sa'id. Artinya ikhwah, penduduk Sa'id, sekali lagi Sa'id ini ada di daerah Mesir, ya, ada yang menyebutkan daerah Mesir Selatan, ya. Bahwasanya penduduk Sa'id mengirimkan surat kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fiha isinya, ma taqulu fi qawlihi ta'ala azza wa jalla. Apa pendapatmu tentang firman Allah azza wa jalla? Kalla innahum ar rabbihim yawma idzil la mahjubun. Al-Mutaffifin ayat 15. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Di mana Allah mengatakan, sekali-sekali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Apa pendapat Anda tentang ayat ini? Faqala Syafi'iyyu, berkata Imam Syafi'i, lamma an hujiba haulai fi sakhati. Karena mereka orang-orang kafir terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah dengan dia, kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Berarti kan itu menunjukkan, menjelaskan bahwasanya awliya'ahu, bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri menyebutkan bahwasanya ya adanya penetapan ru'yah, ya, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penduduk surga dengan penglihatan yang hakiki dengan mata mereka. Alasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menghijab, menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah karena Allah marah dengan mereka, berarti bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan, Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan wajahnya kepada orang-orang mukmin, di hadapan orang mukmin sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya orang-orang mukmin tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, terus apa bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin? Ketika Allah katakan, "Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun." Sesungguhnya mereka tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwah, Allah marah kepada mereka. Tanda marah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak, mereka dengan cara apa? Allah tidak memberi mereka penglihatan. Allah akan menghijab sehingga orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah kepada mereka. Ikhwah, kalau toh orang mukmin juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya orang kafir dengan orang mukmin? Demikian ikhwah, enggak ada bedanya dong. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, pendalilan Imam Syafi'i rahimahullah, masyaallah, ya, pendalilan cukup kuat. Yang kata beliau, apabila orang kafir dihukum oleh Allah dengan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu marah dengan dia, berarti untuk orang-orang mukmin, untuk auliya'ahu, untuk wali-walinya, untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Summa ta'arrada li istidlalil mu'tazilah biqaulihi ta'ala lan tarani Al-A'raf 143. Kemudian Ibnu Abil Izzi rahimahullah, Ibnu Abil Izzi ini sudah kita bahas dari kemarin, dia bahwasanya pensyarah kitab Aqidah Tahawi melanjutkan. Kemudian Ibnu Abil Izzi mencantumkan dalil-dalil orang Mu'tazilah. Beliau menyebutkan dalil orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari Allah itu dilihat nanti di hari akhirat. Apa dalil orang Mu'tazilah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Allah Subhanahu wa taala firman, dan tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Jadi dua ayat inilah yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya bukti autentik menurut mereka bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Yang pertama yaitu ucapan Nabi Musa alaihi salam yang dia mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Kata Allah, qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, namun begitu pun kata Allah, kau lihatlah gunung tersebut. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau kau lihat gunung itu tetap pada tempatnya, tetap utuh, maka kamu akan melihatku. Artinya kalau ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung dan gunung masih tetap pada tempatnya, tidak hancur lebur, berarti kamu akan melihatku. Berarti kalau seandainya gunung ini hancur ketika aku perlihatkan diriku kepada gunung dan gunung hancur, apalagi engkau, gitu maksudnya ikhwah. Artinya bukan suatu hal yang enggak bisa dilihat. Bukan suatu hal yang mustahil dilihat, tapi belum bisa dilihat ikhwah. Makanya Allah katakan lantaroni, kamu tidak bisa melihatku, ya. Kamu tidak bisa melihatku. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ayat yang kedua yaitu Al-An'am ayat 3 yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, yaitu la tudrikuhul absar, tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Demikian ikhwah. Wa dzakara annal ayataini dalilun alaihim. Kata Ibnu Abil Izzi, justru dua ayat ini merupakan hujatan atas mereka, bukan dalil mereka, tapi bahkan menghujat mereka. Saya ulangi, dalil kan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh mata, berdalilkan dengan kalimat firman Allah Al-A'raf ayat 142-143, lantaroni, dengan yaitu Al-An'am ayat 103 yaitu la tudrikul absar. Ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat. Kemudian Ibnu Abil Izzi rahimahullah mengatakan, justru dua ayat ini bukan dalil mereka, dua ayat ini sebagai hujah atas mereka. Dua ayat ini justru menghujat mereka akan pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Dari mana ikhwah? Fal ayatul ula, adapun ayat pertama yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya Allah enggak bisa dilihat, justru Allah bisa dilihat dengan ayat ini. Yaitu tadullu ala thubuti ru'yatihi min wujuh. Justru ayat yang pertama, justru dua ayat itu menjadi hujah atas mereka. Adapun ayat pertama menunjukkan bahwasanya, justru ayat yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh mata di akhirat kelak. Dari beberapa sisi. Baik, kita lihat. Ahaduhuma, satu dari sisi pertama, annahu la yudhannu bi kalimillahi wa rasulihil karim wa a'laman nasi bi rabbihi fi waqtihi ay yas'ala ma la yajuzu alaihi. Apakah mungkin seorang nabi, kalimullah, orang yang diajak oleh Allah berbicara, dan juga seorang rasul yang mulia, maksud Nabi Musa, apakah mungkin seorang kalimullah, ini merupakan gelar Nabi Musa ya, kalimullah, dan dia adalah seorang rasul yang mulia dan orang yang paling tahu tentang Allah pada waktunya, pada zamannya. Karena pada waktu ikhwah Nabi Musa kan sebagai nabi dan rasul, ya enggak ada orang yang lebih tahu tentang Allah ketimbang Nabi Musa pada saat itu, dan orang yang paling tahu tentang Allah pada saat itu, pada waktu itu. Ayas ala ma la yajuzu lahu. Lantas dia meminta kepada Allah yang enggak boleh diminta. Jadi di sini maksudnya, apakah mungkin Allah, apakah mungkin Nabi Musa yang gelarnya Kalimullah dan dia adalah Rasulnya Allah yang mulia, kemudian dia adalah orang yang paling tahu tentang Allah di waktunya, pada zamannya. Lantas, apakah mungkin dia meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh diminta? Bal huwa indahum min a'zamil muhal. Bahkan ini satu hal yang enggak mungkin. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah yang enggak boleh diminta. Kemudian ikhwah, selanjutnya yang kedua, berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang bisa diminta. Nabi Musa meminta sesuatu yang boleh diminta. Ikhwah, mungkin para ikhwah teringat dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa permintaan Nabi Bani Israel kepada Nabi Musa? Arinallah jahrah. Ya. Arinallah jahrah. Ya Musa, tunjukkanlah kepada kami Allah dengan nyata. Toh juga arinallah jahrah. Ya. Pertunjukkan kepada kami Allah dengan nyata, nampak. Sementara Nabi Musa juga meminta Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah agar aku bisa melihat engkau. Dua hal. Wah, Bani Israel mengatakan, ya Musa, perlihatkanlah Allah itu dengan nyata di hadapan kami. Nabi Musa juga meminta kepada Allah, ya Allah, arini andur ilaik, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Bukankah sama permintaannya? Ikhwah, apakah Anda berani mengatakan bahwasanya Nabi Musa meminta sama dengan permintaan Bani Israel? Ikhwah, beda. Ini dua hal yang berbeda. Bani Israel meminta hal itu, ikhwah, karena dia tidak yakin dan dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Ya. Sudah diselamatkan oleh Allah. Dari mana? Dari kejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun mengejar dengan tentara-tentaranya. Apa kata mereka? Innala mudrakun. Musa, kita ketangkap ini. Mereka menyesalkan perbuatan Musa yang telah membawa mereka sampai mereka dikejar-kejar Fir'aun. Kalau kita sekarang sengsara, apa bedanya dengan dulu sengsara? Sama-sama sengsara juga, apa bedanya dengan sekarang? Ya. Sekarang tengok kita akan innala mudrakun, sesungguhnya kita itu akan ditangkap oleh Fir'aun. Nabi Musa dengan mantap mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kita gak akan ketangkap. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Karena yang mewahyukan kepada Musa untuk membawa Bani Israel ke sana, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan dan mereka pun berjalan menyeberangi lautan yang kering. Mereka sudah lihat bagaimana mukjizat tersebut. Kemudian mereka sudah lihat juga bagaimana ikhwah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun. Sudah banyak mukjizat yang mereka lihat dari Nabi Musa sejak mereka berada di Mesir sampai mereka dibawa Nabi Musa ya dari Mesir untuk minggat ataupun untuk pergi dari Mesir. Namun begitu pun mereka enggak percaya. Mereka katakan arinallah jahrah. Jadi ini ucapan bukan mau melihat Allah tapi membangkang Nabi Musa alaihissalam. Kalau betul ya Musa, coba lihatkan. Nah, gitu ikhwah. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia meminta agar dia bisa melihat Allah itu untuk menambah keyakinan, bukan dia ragu ikhwah. Mirip dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di saat dia mengatakan Nabi Musa Ibrahim mengatakan, ya Allah, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kata Allah, awalam tu'min, Ibrahim, kamu enggak beriman bahwasanya aku bisa menghidupkan yang mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, walakin liyatma'inna qalbi, tapi hanya untuk lebih tenang hatiku. Jadi beda ikhwah. Nabi Ibrahim bukan enggak yakin dengan bahwasanya Allah Maha Berkuasa menghidupkan orang mati. Tapi dia sudah yakin, dan kalau dia melihat sendiri, maka dia akan bertambah yakin. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa sudah yakin akan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin menambah keyakinan tersebut. Beda dengan permintaan orang Bani Israel. Permintaan Bani Israel ini adalah membantah, membangkang, mengejek Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, ya. Jadi jangan samakan permintaan Nabi Musa dengan permintaan Bani Israel. Ikhwah rahimanallahu, kita lanjutkan. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apakah mungkin seorang Musa alaihissalam, Rasulullah, utusan Allah, orang yang paling faham, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, lantas dia meminta kepada Allah sesuatu yang enggak dibolehkan? Demikian ikhwah. Satu hal yang enggak mungkin. Yang kedua, itu berarti menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tahu bahwasanya permintaan itu permintaan yang dibolehkan. Yang kedua, annallaha lam yungkir alaihi su'alah. Yang kedua, Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Walamma sa'ala Nuh rabbahu najata ibnihi angkara su'alahu. Seperti permintaan Nabi Nuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, permohonannya itu agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya dari banjir. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung bantah permintaan Nabi Nuh tersebut. Kata Allah, "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, aku ingatkan kamu. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan karena meminta. Ikhwah, kisahnya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika langit mencurahkan hujan yang sebanyak-banyaknya

anak Nabi Nuh yang sedang berada di satu tempat, fi ma'zil. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Wa la takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Termasuk jangan kamu termasuk orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya? Aku akan pergi ke puncak gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa marhim. Kata Nabi Nuh ayahnya, enggak ada seorang pun yang selamat hari ini. Illa marhim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah yang berada di atas kapal, yang berada di luar kapal habis semua akan mati, mati tenggelam. Karena di sini ikhwah, anaknya Nabi Nuh berbicara dengan akal dan ayahandanya berbicara dengan wahyu. Ya, kalau dengan akal mungkin adalah tempat-tempat yang tinggi yang tidak akan dapat kebanjiran. Tapi Nabi Nuh, dia bicara dengan wahyu. Allah katakan, tidak ada satupun yang enggak tenggelam hari ini. Makanya Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yawma illa min amrillah illa marhim. Tidak ada seorang pun yang hari ini yang akan selamat dari banjir tersebut. Semua akan ditenggelamkan. Kecuali yang naik kapal. Yang naik bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka akhirnya terpisahlah mereka dengan ombak, dan anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Di sinilah Nabi Nuh berdoa, ya. Apa doa kemudian waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidul ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumidz zalimin. Maka akhirnya setelah selesai dikatakanlah wahai bumi, telanlah air kamu, wahai sama waqli'i, wahai langit, hentikan curahan hujanmu, maka waghidul ma, maka surutlah air, waqudiyal amru, selesailah urusan banjir ini, wastawat 'alal judi, bahtera Nabi Nuh pun akhirnya melabuh ke bukit di atas bukit judi, waqila bu'da lil qaumidz zalimin, dikatakan kepada mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini Nabi Nuh berdoa. Wa nada Nuhu Rabbi. Wa nada Nuhu Rabbahu. Dan Nabi Nuh pun mohon kepada Allah, berdoa. Faqala, dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut kan keluargaku. Nah, itu. Maksudnya, minta diselamatkan. Ya Rabbi. Faqala, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku itu kan keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin. Wa anta ahkamul hakimin. Dan sesungguhnya engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Itu permintaan Nabi Nuh. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anaknya. Ya, menyelamatkan anaknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menanggapi permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghair shalih. Tingkahnya banyak yang buruk. Dia seorang yang berbuat buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah Nabi Nuh alaihissalam, merespon dengan membantah. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Jangan kau minta aku yang kamu enggak punya ilmu di situ. Artinya Nabi Nuh alaihissalam meminta sesuatu yang enggak dibolehkan. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, dan aku ingatkan kamu janganlah sampai kamu termasuk orang-orang yang jahil. Di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memberi respon yang cukup tegas kepada Nabi Nuh alaihissalam karena dia meminta sesuatu yang enggak boleh. Ya, meminta sesuatu yang enggak boleh. Allah sudah tetapkan itu semua. Baik. Sekarang kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh diminta dan Allah beri respon ini enggak boleh diminta. Dah. Kenapa ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan Rabbi arini, andur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku
Ya Allah, perlihatkanlah agar aku bisa melihat-Mu. Kalau seandainya permintaan ini

0: dilarang dan terlarang, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan enggak boleh. Sebagaimana Allah membantah Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang dimaksud ikhwah. Artinya lantaroni ini justru, kalimat lantaroni ini justru ayat yang menunjukkan bahwasanya penetapan bahwasanya Allah bisa dilihat nanti di hari kiamat. Yang ketiga, annahu ta'ala qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, lantaroni, kalimat kamu tidak akan bisa melihatku, walam yakul innila uro, Allah enggak katakan aku tidak bisa dilihat. Jadi saya ulangi ikhwah, Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Allah enggak katakan aku tidak bisa dilihat atau aku sesuatu yang bisa dilihat. Aku bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Au la tajuzu ru'yati, atau Allah enggak juga mengatakan aku ada sesuatu yang enggak boleh dilihat. Au lastu bimar'i, aku bukan sesuatu yang dapat dilihat. Wal farqu bainal jawi jawabaini adh-dhahirun. Dan tentunya dua jawaban ini akan berbeda. Yang satu mengatakan kamu enggak bisa melihatku. Kamu enggak bisa melihatku bukan berarti enggak bisa melihat selamanya. Tapi kalau dikatakan, kalau Allah menjawab, aku bukan sesuatu yang bisa dilihat, aku tidak boleh dilihat, itu kan beda ikhwah. Artinya memang ketika Allah mengatakan aku tidak bisa dilihat, aku tidak akan bisa dilihat, kemudian aku adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa dilihat atau aku tidak boleh dilihat, ini berarti ru'yahnya melihat Allah itu selamanya tidak akan bisa ikhwah. Tapi di sini Allah menjawab Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat kamu enggak bisa melihat. Kamu enggak bisa melihat, sekarang enggak bisa melihat, mungkin ke depannya bisa melihat. Ah, demikian ikhwah. Ala taro anna man kana fi kummihi hajarun fadhannahu rajulun ta'aman. Tidakkah kalian melihat apabila ada seseorang yang menyembunyikan di lengan bajunya, kita di kantung aja lah kita katakannya. Tidakkah kalian melihat apabila ada seorang yang menyembunyikan dalam kantung, dalam sakunya, yaitu menyembunyikan batu dalam sakunya. Kemudian seseorang mengira dia sedang menyembunyikan makanan. Soha ayakul. Maka menyembunyikan batu ini, ikhwah saya ulangi, perhatikan, apabila ada seorang yang meletakkan batu di kantongnya, ya, sementara orang lain mengira dia sedang meletakkan roti di kantongnya, di sakunya. Kemudian orang tersebut mengatakan, berilah aku, maksudnya bagilah, ya. Kemudian, bukankah benar kalau si yang punya saku mengatakan innaka lan ta'kulahu, kamu tidak bisa memakannya. Wa hadha yadullu ala anna usmata al-mar'i, artinya kamu tidak bisa memakannya, ya, artinya ini sesuatu ikhwah, tidak bisa makannya, kamu tidak akan bisa memakannya. Demikian ikhwah. Wa hadha yadullu ala annahu subhanahu wa ta'ala mar'iyun. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mar'iyun, yaitu sesuatu yang bisa dilihat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika sebenarnya roti itu ikhwah, batu tersebut memang kan nggak bisa dimakan, ya, nggak bisa dimakan. Tapi bukan satu yang bisa dimakan. Tapi bukan nggak bisa dimakan. Demikian, bisa aja orang makan batu, ikhwah. Nah, demikian ikhwah. Rahimallahu wa iyyakum. Beda sesuatu yang memang nggak bisa dimakan sama sekali. Artinya kamu nggak sanggup makannya. Mungkin kalau seandainya roti itu dia punya gigi yang kuat, maka dia bisa memakannya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian lakin Musa la yahtamil quwwahu ru'yatahu quwwa ru'yatihi fi hadid dar. Tapi Musa itu enggak bisa melihat. Penglihatannya itu tidak cukup kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di ketika kehidupan dunia. Ketika di kehidupan dunia. Lidha'fi quwwa al-bashari fiha an ru'yatihi ta'ala. Karena Semasa di dunia, manusia lemah kekuatan penglihatannya. Lemah kekuatan penglihatannya. Itu yang ketiga, ikhwah. Yang keempat, yuwaddih al-wajhu tsalis, yaitu untuk menjelaskan kemungkinan yang ketiga, sisi yang ketiga, qaulu ta'ala walakin inzur ilal jabal, di mana Allah melanjutkan, tapi ya Musa, kan Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, qala lantaroni, kamu enggak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau si gunung tersebut masih tetap pada tempatnya atau tidak hancur, fasawfa tarani, maka kamu akan bisa melihatku. Al-A'raf 143. Fa a'lamahu annal jabal ma'a quwwatihi wa salabati la yathbut litajalli fi hadhid dar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu gunung yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Ya. Dia saja tidak bisa menanggung, tidak bisa menanggung ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada si gunung. Fa kaifa lil basyari alladhi khuliqa min dha'fin? Bagaimana mungkin manusia bisa melihat? Gunung saya tidak sanggup. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihat Allah itu dengan gunung. Musa, kalau kau mau melihatku, lihat aja gunung. Kalau tuh gunung masih ada pada tempatnya, artinya tidak hancur lebur ketika aku memperlihatkan diriku kepada gunung, maka kamu akan lihat. Tapi kalau gunung saja hancur, bagaimana engkau yang lemah? Demikian ikhwah. Makanya kelanjutan hadis ayat tersebut, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, hancur lebur gunung. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun pingsan. Ikhwah, Nabi Musa pingsan karena hancurnya gunung. Hancurnya gunung dikarenakan enggak sanggup dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Konon lagi kalau Nabi Musa yang langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang bisa dilihat. Bukan sesuatu yang enggak mungkin dilihat. Mungkin untuk dilihat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tip yang kelima, anna Allah Subhanahu wa taala qadirun ala an yaj'ala al-jabal mustaqirran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk menjadikan gunung tersebut tetap pada tempatnya, tidak hancur. Wadhalika mungkin, dan itu mungkin terjadi. Jadi kalau Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, dan Allah jadikan gunung itu tetap pada tempatnya, tidak hancur, suatu hal yang mungkin, Allah maha berkuasa untuk itu. Wa qad 'allaqa bihi ru'yah, dan Allah mengkaitkan tidak hancurnya gunung dengan penglihatan tadi. Jadi kalau gunung enggak hancur, kamu bisa lihat. Tapi kalau gunung hancur apalagi engkau. Nah, gitu ikhwah. Walau kanat muhalan lakanan nadhir ayyakul, seandainya Allah itu tidak bisa dilihat, tentunya akan dikatakan ini staqarral jabal fasawfa. Lakana muhalan, apabila memang itu suatu hal yang mustahil, maka mustahil juga lah ucapan apabila ini staqarra jabal fa sawfa akul wa asrabu anam, kalau gunung tersebut tetap pada tempat tidak hancur, maka aku makan atau aku minum atau aku tidur. Maksudnya begini ikhwah, kalau seandainya dikatakan ya kalimat apabila gunung itu tidak hancur maka kamu akan bisa melihatku, apabila menunjukkan bahwasanya melihat Allah itu mustahil, berarti mustahil juga lah dengan kalimat berikut yang mengatakan apabila gunung enggak hancur maka aku akan tidur, apabila gunung enggak hancur maka aku makan, apabila gunung enggak hancur maka aku akan minum. Berarti makan, minum dan tidur itu jadi mustahil juga ikhwah. Nah, itu maksudnya ikhwah. Ya, saya ulangi. Ketika Allah mengatakan fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau engkau lihat tu gunung tetap pada tempatnya, engkau akan lihat aku. Kalau dari ayat ini disimpulkan bahwasanya Allah muhal, artinya tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat. Maka berarti mustahil juga kalimat orang yang mengatakan kalau itu gunung Kalau itu gunung tidak hancur, maka aku akan makan. Kalau itu gunung itu tidak hancur, maka aku akan minum. Kalau gunung itu nggak hancur, maka aku akan tidur. Berarti kalimat ini kalimat yang mustahil juga jadinya ikhwah. Karena sama dengan kalimat, kalau gunung itu tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Sebagaimana makan, minum itu suatu hal yang bisa terjadi. Demikian ikhwah. Wa kullu indahum sawa. Ya. Wa kullu indahum sawa. Orang yang mengatakan mustahil berarti mereka juga mengatakan bahwasanya mustahil juga orang makan. Mustahil juga kejadian apabila gunung itu tidak hancur maka aku akan makan, berarti mustahil juga dong. Nah, demikian ikhwah, ya. Itulah ikhwah beberapa bantahan terkait dengan masalah ini. Itu untuk yang keempat, ya. Untuk yang kelima. Kemudian ikhwah yang keenam. Baik, kita berakhir di yang enam aja ya. As-sadis qaulu ta'ala, yang keenam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka." Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka, maka gunung pun hancur lebur. Fa idza jazaa yatajallal jabal, apabila Allah Subhanahu wa taala boleh untuk menampakkan dirinya kepada gunung, alladhi huwa jamidun la thawaba lahu wala iqaba, yang dia adalah benda mati, tidak ada pahalanya dan tidak ada hukuman untuk gunung tersebut, fa kaifa yamtani wa yatajalla li rasulihi wa auliyai fi dari karamatihi, apakah, kenapa, apa yang menghalangi, kenapa, siapa yang mengatakan mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala juga bisa menampakkan dirinya kepada rasulnya dan kepada pada orang-orang mukmin di kampung yang mulia nanti. Artinya, kalau seandainya Allah bisa, Allah mungkin untuk menampakkan dirinya kepada gunung. Ya, menampakkan diri pada gunung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu lihat tuh gunung, falamma tajalla rabbul jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung, berarti itu suatu hal yang bisa, ikhwah. Ya bisa, walaupun gunungnya hancur. Tapi kalau gunung merupakan benda mati, tidak punya hukuman, tidak punya taklif, tidak punya hukum, tidak punya apa namanya hukuman juga, maka apa masalahnya kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada orang-orang mukmin di surga? Bukankah orang-orang mukmin di surga itu lebih utama ketimbang gunung? Nah, demikian maksudnya ikhwah. Walakin Allah a'lama Musa annal jabala idza lam yathbut li ru'yati fi hadhi dar fal basharu adhafu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya apabila gunung saja tidak bisa tetap pada tempatnya, gunung saja gunung saja akan hancur kalau melihat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, fal basyaru adhaf, maka manusia tentu lebih lemah dibandingkan gunung di dunia ini. Demikian ikhwah. Masih ada satu lagi sebenarnya, ya, yang ketujuh, tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Sekali lagi bahwasanya kalimat lantaroni dengan lantaroni ini merupakan penetapan bahwasanya Allah bisa untuk dilihat oleh perusul nanti di akhirat. Pertama, bahwasanya alasannya bahwasanya nggak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang nggak boleh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengingkari permintaan Nabi Nuh karena memang nggak boleh diminta seperti yang telah kita jelaskan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni, kamu nggak bisa memakannya, artinya kalau seorang itu, kita anggaplah menyimpan roti lah kita katakan. Seorang itu menyimpan roti, kemudian ada seorang yang mau minta, meminta. Nah, kamu menyimpan roti, mintalah. Kemudian kita tahu bahwa roti ini bisa dimakan. Ya, bisa dimakan. Tapi karena kita nggak mau ngasih, kamu nggak akan bisa makannya. Kenapa? Karena kita nggak ngasih. Nah, demikian ikhwah. Karena kita nggak mengasih. Jadi ketika Allah diminta oleh Nabi Musa untuk memperlihatkan diri, Allah mengatakan, kamu nggak bisa melihatku, bukan nggak bisa terlihat, tapi untuk sementara ini engkau nggak bisa melihat. Ah, seperti tadi, ketika saya nyimpan roti nih, ada orang yang mengatakan mintalah rotinya, saya katakan kamu nggak bisa makan ini. bukan ini nggak bisa dimakan, tapi aku nggak ngasih kamu, aku nggak memberimu ini roti, kamu kan nggak akan bisa makan ini. Demikian ikhwah. Bukan berarti roti nggak bisa dimakan. Yang keempat ikhwah rahimahullah wa iyyakum, yaitu Allah mengkaitkan melihat itu dengan gunung. Artinya kalau gunung apa namanya, kalau gunung saja Allah Subhanahu wa taala bisa memperlihatkan diri kepadanya, artinya gunung saja Allah mau memperlihatkan diri kepada gunung, karena falam matajalla itu kan berarti sudah ada proses, tapi gunungnya enggak sanggup. Ya, apalagi kepada manusia ataupun kepada orang-orang mukmin yang ada di surga, yang merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan selain dari kenikmatan surga. Ikhwan, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita masuk pada poin yang terakhir, yang ketujuh, karena ada beliau katakan bahwasanya ada beberapa sisi yang bahkan kalimat lantaroni ini bukan menjadi dalilnya orang Mu'tazilah, tapi menjadi dalil yang menghujat orang Mu'tazilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat di akhirat, ya, bisa dilihat dan dipastikan bisa dilihat oleh penduduk surga karena dalilnya sangat jelas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama taronal qamar lailatul badri la tadarruna liruyatihi, dalam riwayat yang lain la tadarruna liruyatihi, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sesungguhnya nanti kalian melihat Allah di hari akhirat nanti sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian enggak perlu berdesak-desakan melihatnya, dan itu melihat dengan mata yang ada di kepala, bukan mata hati. Karena ikhwah, di situ disebutkan dalam ayat yang lain, ila rabbiha nazirah, melihat kepada Allah. Kalimat nazar apabila dihubungkan objeknya dengan ilah, maka maknanya adalah melihat dengan mata yang ada di kepala atau di wajah. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwati al-islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan di kesempatan pagi menjelang siang. Disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, kitab Al-Jannatu Wan Nar, mengenai penjelasan melihat wajah Allah di surga. Yang ini merupakan nikmat senikmat-nikmatnya manusia atau hamba ketika dia bisa diperlihatkan wajah Allah di surga nanti. Dan kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan langkah-langkah kecil kita untuk senantiasa taat, tunduk dan istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan mengerjakan muamalah serta amalan-amalan dan akhlak yang baik. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akan lanjutkan kembali guna menyimak beberapa tilawah Al-Qur'anul Karim yang barokah kurang dengan Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah ingin tunjukkan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la'ayatin li'ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya ia berkata, Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, pergantian siang dan malam. Allah jadikan malam sebagai libasan, sebagai libas pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang sebagai ma'ash, ya tempat mencari, ya kehidupan. Maka sesungguhnya ya akhi, Allah pergantikan siang dan malam dengan malam manusia beristirahat dari penatnya mencari harta. Di waktu siang manusia pun kemudian mencari rezeki yang Allah telah subhanahu wa ta'ala telah sediakan dalam di bumi ini. Pergantian itu sangatlah luar biasa. Siapa saja yang memikirkan itu akan terlihat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya kepada hamba-hambanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la'ayatin li'ulil albab. Sungguh telah menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring. Senantiasa ia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ia pun yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena orang ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, ketika memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pergantian siang dan malam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai macam tetumbuhan, berbagai macam pohon dan yang lainnya, semuanya itu dengan berbeda-beda warna-warninya, khasiatnya dan yang lainnya, sementara ia berasal dari satu air, ia berasal dari satu makanan, berasal dari tanah yang Allah tumbuhkan di atasnya. Maka ketika seseorang memikirkan semua itu, maka ia pun akan menemukan bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Maka ia berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Orang yang berfikir ya akhal Islam tentang penciptaan semua yang ada di langit dan di bumi, ia akan tahu dan ia akan lihat bahwasannya semua yang Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Di sana ada hikmah yang agung. Di mana ayat ini menetapkan bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu karena adanya hikmah yang agung, bukan dari kesia-siaan. Allah berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan begitu saja sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Kata Imam Syafi'i, la yu'maru wa la yunha, artinya tidak diperintahkan, tidak diberikan larangan, itu tidak mungkin. Ciptaan Allah semua bermanfaat. Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan binatang-binatang yang kecil maupun yang besar. Allah menciptakan berbagai macam pepohonan, dedaunan, dan yang lainnya. Di sana pasti ada ya tujuan daripada penciptaan. Terkadang kita mengetahuinya, terkadang tidak, kita tidak mengetahuinya. Seorang yang beriman yakin bahwasanya Allah tidak mungkin sia-sia dalam perbuatannya. Maka ia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, lalu ia pun mensucikan Rabbnya, Maha suci Engkau ya Allah, sebagai pensucian hamba dari kesia-siaan, sebagai pensucian hamba dari perbuatan tanpa hikmah yang agung di balik itu semuanya. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Ia mensucikan Allah setelah ia melihat penciptaan langit dan bumi, karena ia telah mengetahui bahwasanya ciptaan Allah menunjukkan akan kekuasaan penciptanya. Siapa manusia di dunia ini yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah? Siapapun dia, profesor sehebat apapun, ya manusia sepintar apapun, tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini adalah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku, kata Allah, apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang disembah selain Allah itu. Tidak ada ya akhi, ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Rabbus Samawati wal Ard. Maka ia berucap, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina azaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Ketika ia melihat di langit, di bumi, bagaimana kekuasaan dan kebesaran penciptaan Allah, dia pun yakin bahwa penciptanya luar biasa. Dia pun yakin bahwa penciptanya maha perkasa, maha kuat, karena ciptaan itu menunjukkan akan sifat penciptanya. Kita melihat bagaimana besarnya bumi, bagaimana besarnya langit, bagaimana besarnya arasy. Bukankah itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya? Kita melihat bagaimana keindahan yang luar biasa yang kita lihat dari pemandangan di muka bumi ini menunjukkan akan keindahan penciptanya. Sehingga ia berkata, Subhanak, Maha suci Engkau, ya Allah, Subhanaka faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Karena ia yakin bahwa penciptanya ya telah memerintahkan manusia kepada kebaikan. Penciptanya telah memerintahkan manusia untuk menjauhi keburukan. Maka penciptanya telah menyediakan surga bagi mereka yang mentaatinya dan menyediakan neraka bagi mereka yang memaksiatinya. Maka ia berucap, faqina adzaban nar. Perhatikanlah ayat ini ya akhi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang orang-orang yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka dari itulah, coba kita perhatikan. Pada diri kita saja, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Ya. Bayangkan bagaimana Allah menciptakan tubuh kita yang begitu sangat sempurna. Allah ciptakan mata di kepala, ya, hidung, mulut, demikian pula tangan, kaki, begitu sempurna sekali, menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran penciptanya. Maka kewajiban kita, akhi, ketika kita yakin bahwa kita diciptakan, bahwa segala sesuatu diciptakan, berarti tugas kita seorang hamba hanya beribadah kepada pencipta. Oleh karena itu Allah mengingatkan itu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan kalian, berarti sehendaknya kalian hanya menyembah, hanya beribadah kepada pencipta yang menciptakan kalian. Ya, ikhwata Islam azan ya Allah, inilah hikmah yang agung dari kehidupan. Hikmah yang agung dari penciptaan. Tiada lain adalah merealisasikan ibadah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa merealisasikan ibadah, ya akhi, yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bagaimana ya kebesaran Allah pada itu semuanya, sehingga bertambah keimanan kita, semakin kita tunduk kepada Allah. Itu tujuan daripada memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu untuk menghasilkan ketundukan yang sempurna, pensucian kepada Rabb-Nya, ibadah ya yang betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, diajarkan kepadanya ayat-ayat Allah, difahamkan kepadanya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan dia mau untuk menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka ia tidak ingin berusaha untuk memahami agama Allah. Saudaraku seiman, namun tentunya ya akhal Islam, ilmu yang sangat mulia itu membutuhkan tempat yang cocok untuknya. Tempat itu adalah hati. Ketika tempatnya penuh dengan kotoran, bagaikan air yang dimasukkan ke dalam bejana yang kotor, maka air itu pun menjadi keruh, menjadi rusak, saudaraku seiman. Demikian pula ketika ilmu masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu itu seringkali tidak memberikan manfaat dan faidah untuk pelakunya. Oleh karena itulah Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, Allah berfirman: "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu kemudian setan pun mengikutinya, dan jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, saudaraku seiman. Mengerikan ketika seseorang menuntut ilmu Allah, menghafal Al-Quran, tapi hatinya dipenuhi dengan syahwat, tapi hatinya masih menginginkan hawa nafsu, sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, orang seperti ini tidak akan bisa mengambil faidah sama sekali dari hafalan Al-Qur'annya. Tidak akan mengambil faidah sama sekali dari ilmu yang ia telah timba, yang telah Allah berikan kepadanya. Karena ada penghalang yang menyebabkan akhirnya ia berpaling darinya, yaitu ittiba'ul hawa, lebih cinta kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Umat al-Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi didatangi dua malaikat, lalu malaikat itu membawa Rasulullah sallallahu memperlihatkan tentang azab Allah. Yang pertama kali Rasulullah lihat adalah orang yang ditelantangkan, lalu kemudian kepalanya dihancurkan. Kemudian batu untuk menghancurkan menggelinding, diambilnya oleh malaikat. Ketika telah kembali, ternyata kepala orang itu telah bagus kembali. Dihancurkan lagi, demikian sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat, itu adalah orang yang telah Allah ajarkan Al-Quran. Akan tetapi ia tidak mengamalkannya dan meninggalkan sholat. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka wahai para penghafal Al-Quran, wahai anda-anda yang berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, demi Allah, itu adalah merupakan amal yang agung. Itu adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kalian. Akan tetapi ingat, sesungguhnya di sana ada tanggung jawab yang besar. Karena membawa Al-Quran itu tidaklah mudah. Harus dengan hati yang bersih. Hati yang senantiasa taslim kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang bersih dari syahwat dan hawa nafsu. Jika tidak kita membersihkan hati kita, berapa banyak kita mendengar orang yang sudah hafal Quran ternyata murtad dan menjadi ateis. Berapa banyak kita mendengar bahkan dia hafal Al-Quran ternyata dia lebih memilih kepada kehidupan dunia. Dan itu terjadi di zaman Nabi Musa. Seorang yang bernama Bal'am, Allah ajarkan kepadanya Taurat. Bahkan dia mengetahui nama Allah yang terbesar. Tapi ternyata hatinya menginginkan dunia. Hatinya lebih condong kepada syahwat. Dia tinggalkan Taurat. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Lalu ia pun lebih senang mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Akhirnya Allah pun sesatkan dia, ya umat al-Islam. Inilah saudaraku seiman yang ditakutkan dan dikhawatirkan setiap orang yang menuntut ilmu Allah. Yang dikhawatirkan jika ilmunya malah menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membela kamu pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka pada hari kiamat. Maka jangan sampai saudaraku, Al-Quran malah menyeret kita kepada api neraka. Al-Quran ternyata berkata pada hari kiamat, Ya Allah, si fulan dahulu tidak pernah membacaku. Dia tidak pernah mau mengamalkanku. Akhirnya kemudian kita pun diseret ke dalam api neraka. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatul Islam. Oleh karena itulah Allah bersumpah 11 kali sumpah. Tak pernah Allah bersumpah sebanyak ini dalam sebuah surat. Untuk apa? Untuk menetapkan dan menekankan tentang betapa pentingnya tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yakshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tuhaha, wa nafsin wama sawaha. 11 kali Allah bersumpah. Untuk apa Allah sebanyak ini bersumpah? Allah menyebutkan jawab sumpahnya, tujuannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka Allah turunkan kitab-kitab suci untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah kirim para rasul untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah pun untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian Untuk apa kita beribadah?
1: La'allakum tattaqun.
0: Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di hati. Itulah kesucian hati, ya akhal Islam.
1: Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma gfir lana dhunubana ya rabbal alamin. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أصلح شعبنا وبلدنا يا رب العالمين اللهم أصلح شبابنا ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: huda.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
2: Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
3: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
2: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
4: Jangan biarkan waktu kita hilang,
2: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaannya tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
7: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang yang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
6: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
8: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga, penggarap, dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
9: Aset PT PMC, harapan kita sampai bisa berjalan dengan aman lancar. Masa, ibu, jangan sampai terjadi, dengan masa.
8: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
6: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emas.

0: beratnya seberat 30 gram.
1: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
2: Terus aja si itu teh, si pelaku teh diikutin ibu di sebelah sana tuh yang kita kawasan. Baru di itu dijambret, ditarik sampai ibu jatuh.
1: Sementara itu Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
3: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
4: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan, pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
5: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
4: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
0: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
6: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
7: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
8: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
7: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
8: Kesulitannya apa sih?
7: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personil agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki. Tangki juga harus ngambil air. Ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah. Teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
6: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
10: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
11: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang kami cukup banyak. Dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sediaan farmasi.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadirin salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah limpahkan pada kita semuanya. Hingga siang hari ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk mengikuti sejumlah kajian dan bimbingan ilmiah yang memberikan banyak faedah serta kebermanfaatan untuk kehidupan kita, khususnya dalam ibadah dan pemahaman tentang akidah yang hak, yang bersumber dari penjelasan Al-Quran Karim dan yang dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala. Al-akidatu awalan laukanu ya'lamun. Kami ucapkan selamat menyimak.
14: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun. Dan kita masih berbicara tentang silah al-mujrimin. Orang mereka terancam menjadi para penghuni jahanam, yaitu para mujrimun. Dan insyaAllah siang hari ini kita berbicara tentang di antara para atau yang masuk dalam kelompok al-mujrimun adalah al-hasid. Orang yang mereka, para pendengki atau orang mereka menyimpan penyakit kedengkian. Penyakit yang hampir semua kita rawan terjangkiti. Apa itu hasad? Dan siapa itu orang hasad dan bagaimana bahayanya? InsyaAllah kita akan mengambil fawaid dari risalah kitab ini. Orang yang mereka hasad, siapa itu? Orang yang mereka tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia enggak suka. Baik itu dia berangan-angan nikmat itu pindah kepada dirinya, atau yang penting itu lenyap. Lenyap. Yang penting nikmat itu tidak diterima orang lain. Sehingga orang kayak gini, dia musuh terhadap setiap nikmat Allah Ta'ala. Musuhnya nikmat. Karena setiap dia melihat nikmat itu Allah berikan pada seorang, dia enggak suka. Ini orang hasad. Orang mereka hatinya terkena penyakit, ini hasad. Dan ini termasuk di antara bentuk menyakiti kaum muslimin. Karena arahnya itu akan melakukan intrik-intrik, melakukan makar, melakukan upaya-upaya bagaimana cara menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Baik pindah ke dirinya atau tidak. Yang penting nikmat itu lenyap dari seseorang. Kita akan pelajari diantaranya bagaimana pandangan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap sifat hasad ini. Hasad itu secara umum ada yang hasad yang mahmud, hasad yang terpuji, ada hasad yang madhmum, hasad yang tercela. Hasad yang terpuji itu sungguhnya istilahnya itu dengan istilah ghibtah. Istilah ghibtah. Ghibtah ini adalah dia berangan-angan dirinya seperti orang yang Allah berikan nikmat. Tanpa ada sedikitpun keinginan menghilangkan nikmat itu. Hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga lebih mirip dengan istilah munafasah atau tanafus. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu tercela. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu rata-rata itu akan berujung pada keburukan. Bisa lihat kaum muslimin rahimahullah ta'ala, kalau orang sudah berlomba-lomba berkaitan dengan meraih harta, keuntungan, rata-rata saling benci, mendengki, jegal-menjegal, sampai pada pembunuhan. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan dunia dalam pandangan ini Islam, Allah menjelaskan kekal dunia, dunia itu hakirah. Dunia itu hina dan rendah. Maka tanafus dalam urusan dunia tercela. Ibaratnya silora supiro, gak seberapa itu nilai dunianya, tapi dampaknya itu sangat dahsyat banget karena membuat orang itu mereka menjadi saling ribut dan kacau. Beda dengan kalau orang tanafus dalam urusan akhirat. Itu serba menguntungkan. Serba baik dan menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan baik. Dan keuntungannya jauh berlipat-lipat. Contoh mamanya, orang berlomba-lomba urusan akhirat bersedekah dengan ikhlas. Mana ada efek negatifnya? Enggak ada. Orang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Baik kepada Allah maupun baik kepada hamba Allah Ta'ala. Enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi pemaaf. Oh, enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi penyabar, bisa sabar dengan segala keadaan, oh enggak ada efek negatifnya. Tapi kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu, dampak negatifnya hampir semuanya. Menimbulkan dampak negatif yang sangat ini mengarah kepada kebinasaan. Dan berlomba-lomba urusan akhir itu yang menguntungkan. Di dunia membuat seorang itu betul-betul hatinya bisa lapang, berlapang dada, dia berbahagia. Di akhiratnya, dia betul-betul akan meraih keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Kalau tanafus dalam dunia, dalam urusan dunia, di dunianya sudah membuat ruwet. Sudah membuat ruwet. Kehidupan berantakan. Di akhiratnya, dia nyemplung jahanam. Ya tambah sengsara lagi. Maka kata seorang salaf, man nafasani fil akhirah nafastuhu. Wa man nafasani fid dunya alqaituha lah. Barang siapa yang mengungguliku dalam urusan akhirat, barang siapa yang menyalip dalam urusan akhirat, oh, bakal tak kejar. Bakal tak kejar. Tak oyak. Sampai saya bisa mendahului dia. Tapi barang siapa yang mendahuliku, nyelipku dalam urusan dunia, tak limparkan dunia kepada dia. Nyopain kabeh. Ini orang yang mereka tahu tentang harga, yakni akhirat. Maka Nabi kita diantaranya bersabda, La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ini yang dikatakan dengan istilah ghibah tadi. Siapa itu? Rajulun atahallahu al-Quran. Orang Allah berikan Al-Quran. Masya Allah, dia punya kemampuan memahfal Al-Quran. Allah berikan karena kemampuan memahfal Al-Quran. Punya ilmu Al-Quran. Faham Al-Quran. Fawwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mengamalkan, mengajarkan Al-Quran malam, siang. Dia habis untuk betul-betul menghidupkan ini Al-Quran. Waktunya habis untuk menghidupkan Al-Quran. Ini layak banget untuk ditiru. Layak banget untuk dia berlomba, tanafus, ghibah. Layak banget untuk dia bisa seperti orang itu. Warajulun atallahu malan fawa yungfiqu ana al-layli wa ana al-nahar. Orang yang Allah berikan harta, kesibukannya itu apa? Menghabiskan hartanya itu malam siang untuk fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Oh, orang kayak gini juga menjadi silakan berlomba-lomba layak untuk diripoh, untuk ditiru atau untuk diikuti supaya bisa seperti dia. Ini hasad yang mahmud atau istilahnya ghibah. Lebih mirip berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan menghasilkan dampak kebaikan dalam segala sisinya. Yang kedua, hasad yang mazmum, yang tercela. Yang hasad ini, seorang dia berangan-angan, orang yang hasad berangan-angan, seandainya nikmat yang diberikan pada orang lain itu lenyap. Sehingga berangan tentang lenyap dan nikmat dari saudaranya. Baik itu pindah kepada dirinya atau enggak pindah kepada dirinya. Ini tentu kejahatan. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa legowo, enggak bisa ridho. Orang lain itu mendapatkan nikmat Allah SWT, padahal Allah menurunkan nikmat itu ya setiap saat kepada hambanya. Makanya, kita diperintahkan Allah diantara untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan ini orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya al-Falak. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idha hasad. Berlindung dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya. Orang yang hasad itu bertingkat-tingkat. Ada orang hasad, tapi Masya Allah, dia justru pengen banget, ingin menepis hasadnya itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang maksud yang dia hasadi. Dia punya usaha untuk melenyapkan hasad itu. Ada orang yang hasad, tapi dia tidak ada upaya apapun untuk melakukan keburukan bagi orang hasad. Ada orang yang hasad dan melakukan segala cara untuk dia bisa menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang yang dia hasadi. Hasad bertingkat-tingkat. Maka kita berlindung dari hasadnya orang, dari hasadnya orang mereka, dari keburukan orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya itu. Orang yang hasad ini, dia akan memandang orang itu dengan mata yang siap membunuh, dengan pandangan hati yang kotor, dengan jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk. Sehingga bagaimana keburukan-keburukan itu menimpa kepada orang yang hasadi. Maka, di antara yang para ulama mengatakan, jangan suka pamer, apalagi zaman kita, berbagai macam hal yang ada dipamerkan kepada orang lain lewat media di antaranya. bisa menimbulkan hasad bagi orang lain, dan kalau orang hasad itu bisa membuat celaka. Bisa membuat celaka. Tentu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu adalah seorang, dia berlindung pada Allah dari ini kejahatan orang yang hasad ini. Dan hasad ini adalah penyakit yang khatir. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang menimbulkan banyak efek negatif. Penyakit yang menimbulkan banyak dampak penyakit-penyakit yang buruk. Timbul suudon, timbul tajassus, timbul ghibah, timbul namimah, timbul tabaghut, saling membenci, tadabur, saling melengos. Ini diantaranya karena hasad terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Memunculkan banyak efek negatif penyakit-penyakit yang bermunculan dalam dirinya. Yang akan membuat dia sakit. Karena penyakit, mengidap penyakit, membuat dia kemudian sakit. Membuat dia kemudian hidupnya jadi enggak normal. Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam diantaranya mengingatkan kepada kita, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa para umatku ini penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Waqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa itu sih penyakit umat-umat yang terdahulu? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ashar, wal-batar, wa-takathur, wa-tanajus fi-dunya, wa-tabaghut, wa-tahasud, hatta yakun al-baqyu. Akan menimpa penyakit-penyakit umat, akan menimpa penyakit umat terdahulu. Apa itu ya Rasulullah penyakitnya orang terdahulu itu? Al-ashar, kufur nikmat. Sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat itu, bagaimana seorang dia bisa menjadikan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berbakti kepada para hamba Allah Ta'ala. Ini adalah syukur nikmat. Dan kita diajarkan Nabi, minta Allahumma ini as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa mensyukuri nikmatmu wa husna ibadatik. Dan bisa memperbaiki ini ibadahku, bisa selalu menampilkan ibadah yang baik, bahkan terbaik. Al-ashar, kufur nikmat, yang dampaknya tentu sangat buruk. Kepada Allah semakin jauh, kepada para hamba Allah dia semakin zalim, semakin berbuat buruk. Ini orang mereka terkena penyakit ashar. Kemudian walbator, sombong, penyakit sombong. Sombong itu bisa dengan hartanya, bisa dengan jabatannya, bisa dengan ketokohannya, bisa dengan keturunannya, bisa dengan fisiknya, sehingga tampil sombong. Sombong itu kalau berkaitan dengan ini al-haq, bentuk sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dan itu sombong yang bisa membuat kafir. Kayak sombongnya iblis. Kayak sombongnya Fir'aun. Kayak sombongnya Abu Jahal. Ini adalah sombongnya menolak kebenaran dan statusnya kafir. Ada sombong dalam bentuk akhlak merendahkan orang lain. Merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap hina. Dia merasa dirinya besar, hebat, tinggi, luar biasa. Sombong. Sombong. Kalau itu berikan akhlak kepada manusia, ini adalah akhlak yang buruk. Sangat buruk. Watakathur. Berbanyak-banyak harta. Senangnya itu numpuk harta. Enggak dikemana-manakan. Tumpuk. Hanya ditumpuk. Tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Ya, kalau kebiasaan umumnya, cari harta, kerja luar biasa, dapat ngumpul, ditumpuk. Ya kalau uang dikumpulkan, titipkan Cino, tumpuk terus, malah dipakai orang lain. Dianya hanya menikmatinya dikit banget. Dia sukanya numpuk. Hanya punya status, saya punya harta. Ada yang menikmati malah orang lain. Ada orang punya harta atau uangnya ditumpuk-tumpuk di bank, malah dipakai oleh bank. Ngasih modal orang lain untuk dia bisa manfaatkan duitnya, bisa dipakai segala macam. Dianya kadang-kadang malah menikmati bunganya. Ya, sehingga duitnya dititipkan orang, dikembangkan orang, dia hanya menikmati bunganya, sudah serba ini jelek. Dia menikmati perkara yang haram. Ada dia buat rumah. Kadang juga nggak dinikmati, yang dinikmati orang lain. Oh, dianya kemana-mana, dia keliling terus rumahnya, yang menikmati pembantu, perawat, yang dia menikmati orang lain. Hanya punya status, punya saya. Dan at-takatsur ini yang bisa membuat manusia lupa agama, lupa Allah, lupa ibadah, lupa akan mati. Al-haqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam seluruhnya membuat kalian itu lalai, lupa. Wa tanajus fid dunya, tanajus, najis. Yaitu menawar harga dalam jual beli, menawar harga dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk memprovokasi orang, biar beli barang itu sehingga ada kong kali kong ibaratnya antara dia dengan penjual. Ini itu akan merusak manusia, akan memotorkan orang lain, pembeli, sehingga beli dengan harga yang tidak normal. Karena provokasi dia, provokasi, jadi dia. Watabagub, saling membenci, saling membuat gak suka, sehingga membuat dia melengos, berpaling, karena saling benci. Gak suka ketemu, gak suka papasan. Watahasud, saling hasad, saling ingin nikmat yang dinikmati orang itu lenyap. Hatta yakunal bahyu, sampai pernah menimbulkan sikap ini melampaui batas. Maka satu di antaranya Nabi ngajarkan umat terdahulu adalah hasad. Hasad perkara yang buruk, yang buruk. Demikian pula di antaranya dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dengan ungkapan tabba ilaikum da'ul umam qablakum. Menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian, menjalar, yaitu menjalar dalam tubuh kalian. Apa itu al-bahba, saling membenci, kebencian, sehingga enggak serba enggak senang dengan orang lain. Enggak ada kecintaan akhirnya, yang ada kebencian. Kalau kebencian itu arahnya itu akan menimbulkan mabarat. Lain dengan kecintaan akan saling memberikan manfaat. Wal hasad, hasad yang kedua, hasad. Dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Sehingga ada pikiran bagaimana lenyapnya nikmat orang lain itu. Wal bahba'iyal haliqah, kebencian itu adalah pencukur, haliqah pencukur. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak mengatakan nyukur rambut. Walakin tahliqud din, tapi nyukur agama. Agamanya jadi plontos, jadi brondol, jadi yaitu ya plontos, jadi kecukur. Amalannya jadi rusak karena hasad yang dia lakukan. Agamanya rusak karena hasad yang dia miliki. Karena hasad akan mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waladhi nafsi biyadih, la tadkhul jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya. Tidak masuk surga di awal waktu. Ada orang masuk surganya itu diadab dulu di jahanam, baru dintaskan, baru masuk surga. Itu yang dikatakan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Tidaklah kalian akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Enggak punya iman, enggak akan sama sekali masuk surga. Khalidan binar. Abu Thalib kebaikannya banyak banget, tapi karena tidak beriman, beliau Abu Thalib khalidan binar. Ibnu Jud'an super dermawan banget, tapi karena tidak beriman, dia di dalam neraka yang tidak akan mencicipi surga. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Orang iman yang sempurna itu diantaranya mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ini mesti berangkat dari iman. Berangkat dari iman. Gak akan orang bisa mencintai orang kayak mencintai diri sendiri kecuali dengan ini dasar iman. Afalah unabiukum bima yuthabbitu lakum dhalik. Mau enggak kabarkan bahwa kalian ya, agar kalian bisa memilikinya itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Artinya, menyebarkan salam itu bisa membuat saling mencintai di antara kalian. Menunjukkan dia enggak ada masalah. Kalau orang tidak mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu biasanya hatinya ada masalah. Karena mereka hatinya ada masalah, jarang banget mereka itu mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Dan Nabi kita yang mulia salam, wanti-wanti agar betul-betul kita menghindari penyakit ini. Iyakum wadhanna, hati-hatilah kalian, jauhkan diri kalian dari dhan, sangkaan buruk. Fa inna dhanna aghdabul hadid, karena sangkaan itu sedusta-dusta pembicaraan. Dia hanya ngiro-iro aja, nyangka-nyangka dengan perasaannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan tahassus, tajassus, mengintai-ngintai, dia berusaha untuk mencari-cari, pengen serba tahu tentang urusan orang lain. Tajassus, memata-matai, nginteli. Padahal enggak ada urusan dengan dia, hanya pengen tahu gitu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan, ya ini berlumba-lumba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamuh, saling memaafkan, saling membantu. Sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mata ini, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim ayashura akhahu fawqa salat. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jauh tak saudaranya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tidak boleh ngenengkan lebih daripada 3 hari. Tapi kalau urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ada sesuatu yang ingin ditarget, yaitu supaya mereka kembali kepada ini al-haq. Sehingga ini yang diingat dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bapak sekalian, yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang hasad ini penjahat. Dia mujrim, dia penjahat. Dia durhaka, dia fasik, dia penjahat, rusak. Di mana letak kejahatan orang hasad ini? Yang pertama, orang yang hasad ini dia mujrim terhadap haknya sendiri, hak dirinya. Kenapa? Karena orang hasad ini, dia berarti membawa diri itu, bawanya itu dia marah terus. Jengkel, gak suka, dia menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah, kebencian Allah, azab Allah. Dia telah berhias dengan dengki itu akhlak-akhlaknya setan, akhlaknya yaitu manusia-manusia rusak. Orang yang mereka dengki itu, pertama, gak pernah ada orang pendengki itu yang hatinya nyaman, longgar, lapang, senang melihat orang lain dan benewan, enggak. Adanya itu mbededek terus. Dodonya itu pengennya mengkap-mengkap terus. Jengkel, anyel, sebel, enggak suka, sempit dada. Orang yang seperti ini menyiksa diri. Membuat suasana hatinya itu betul-betul hancur. Dan itu bisa menimbulkan dampak fisik yang juga semakin jelek. Hasad adalah akhlaknya iblis. Iblis, dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya ini Adam. Sampai akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam pada itu perintah Allah karena hasad. Karena hasad. Hasad akhlaknya Yahudi. Dan semisalnya, Yahudi, sampai dia kemudian Yahudi, yang dia itu sudah tahu tentang Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka sudah sesumbar untuk memerangi manusia bersama Nabi yang terakhir itu. Ternyata Nabi yang terakhir ini datangnya bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari mereka. Maka mereka hasad. Sampai hasnya itu membuat mereka terhalang dari mengikuti kebenaran. Kata Allah, Am yasudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadli. Apa mereka itu hasad kepada manusia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka? Allah yang bagi-bagi karunianya. Mereka hasad. Sehingga orang yang hasad ini pertama kali protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa si fulan dikasih, saya enggak dikasih? Dan orang Yahudi mewujudkan, merancang makar-makar pada kaum muslimin untuk bagaimana merusak muslimin, memutatkan muslimin, ya karena hasad. Watta kathirun min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Berapa betapa sangat besarnya keinginan ahlul dari iman kalian menjadi kafir, setelah kalian beriman menjadi kafir. Kenapa mereka kok begitu gencar untuk merusak kaum muslimin, ingin memurtadkan kaum muslimin? Hasad dan min indi angfusihim, karena hasad yang berasal dari diri mereka ini sendiri. Hasad ini akhlaknya kufar. Akhlaknya orang-orang kafir. Yang orang kafir itu mereka ingin senantiasa memerangi kaum muslimin, merusak kaum muslimin, ingin menggelincirkan kaum muslimin. Wa iyyakatul ladzina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan kalian dengan mata-mata mereka, ingin mencelakai kalian dengan mata-mata mereka. Ini ainul hasid, matanya orang hasad. Ain, penyakit ain, bisa menggelincirkan dengan ainnya. Tapi Allah senantiasa melindungi jadi kaum muslimin. Mereka orang kasa, mereka sedemikian rupa ingin berbuat jahat kepada kaum muslimin karena hasad yang ada pada diri mereka. Dan hasad itu masuk dalam kelompok mujrim karena dia berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau udah hasad itu, hasadnya sering mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang merusak orang yang dia hasadi. Dengan segala cara, macam cara. Lihat, ketika iblis hasad kepada Adam, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Iblis, mereka membuat makar bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Ini makar iblis. Sampai kemudian akhirnya Adam tergoda dan Allah hukum dengan diturunkannya dari jannah dipindahkan ke bumi. Iblis tidaknya mengeluarkan Adam dari surga, tapi iblis ingin menyesatkan anak turun Adam, bukannya Adamnya, anak turunnya. Dirancang untuk sesat sampai ini akan menyesatkan sampai kiamat. Iblis bahkan pengen dia minta kepada Allah ditunda umurnya hidup sampai kiamat dalam rangka untuk bisa melakukan gerakan menyesatkan anak Adam. Ini karena yaitu hasad. Sehingga iblis yang berusaha untuk menghalangi anak Adam dari jalan Allah itu semuanya berangkat dari ini hasad. Hasad. Lihatlah Yahudi. Ketika mereka hasad, apa mereka terjadi? Ya mereka melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Sehingga mereka sangat ingin sekali kalau setelah kalian menjadi kafir, murtad kayak mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wata kathiru min ahlil kitab lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Betapa sangat ambisinya orang-orang ahlu kitab itu untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman menjadi kafir karena hasad yang ada pada diri mereka. Waktu lau takfuruna kama kafaru watakununa sama sawa. Mereka ingin sekali mengkafirkan kalian sebagaimana mereka telah kafir sehingga kalian dengan mereka sama. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'um. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian dengan perang militer, perang pemikiran. Sampai kalian murtad dari agama kalian. Kalau mereka sanggup. Maka ini adalah gerakan buruk yang mendorongnya adalah hasad. Hasad, lihatlah keburukannya. Apa yang pernah terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil? Nafsunya karena hasad dengan ini Habil. Nafsunya mendorong dia, membisikkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsu. Qatla akhihi faqatalahu. Fasbaha minal khasirin. Qabil dorongan nafsunya, dia tergerak untuk membunuh saudaranya, sehingga dia termasuk orang yang menyesal. Lihat bagaimana saudaranya Yusuf, ketika dia hasad dengan Yusuf, membuat makar, berbagai macam makar kepada Yusuf, sampai kemudian dia pun berdusta kepada sang ayah. Yusuf dibilang dimakan serigala, dia bawa bukti darah palsu. Yang kemudian dari situ Yusuf terlonta-lonta. Sampai kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi budak. Ini semuanya adalah sumbernya adalah hasadnya saudaranya kepada Yusuf. Sehingga membuat makar kepada Yusuf. Oleh karena itulah, nasihat beliau kepada orang yang hasad. Wahai orang yang hasad. Yang pertama, Atarobodalik al-adalik al-hasad linafsik. Apakah kira-kira Anda ridho kalau hasadnya orang itu menimpa Anda? Anda dikasih nikmat, tapi ada orang hasad terus dengan Anda. Sehingga dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Ridho enggak? Kira-kira kalau ada orang hasad kepada Anda? Pasti enggak. Pasti enggak. Demikianlah orang enggak akan ridho. Dan Nabi kita mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri. Wahai orang yang hasad, cobalah renungkan sebentar aja. Renungkan sebentar. Tentang orang yang Anda hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau yang Anda hasad ini adalah mereka ternyata ahlul jannah. Dan ahlul jannah itu nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu untuk berbuat baik kepada ini siapapun. Dia orangnya baik, tidak pengkhianat, tidak berjahat, tidak berbuat jahat. Dia baik karena dia berbuat untuk mendapatkan jannah. Yang bagi dia, yang bagi mereka surga enggak seberapa, dunia enggak seberapa, dia targetnya adalah mendapatkan jannah. Apa yang Anda hasadkan tentang orang yang mereka itu menjadikan nikmatnya untuk mendapatkan jannah? Apa Anda hasadkan tentang mereka? Dunia yang akan hancur, yang akan hilang dan nilainya sedikit. Mereka itu mengejar surga. Apa Anda hasadkan tentang nikmat yang ini Allah berikan pada mereka? Surga tentu nikmat yang lebih hebat lagi. Anda akan hasad lagi. Bagaimana cara melenyapkan dia mendapatkan surga? Enggak mungkin. Renungkan pula bagi orang yang hasad. Kalau yang Anda hasati itu adalah orangnya adalah ternyata ahlun nar, ahli neraka. Apa yang Anda hasadkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut yang ternyata justru membuat dia itu semakin gelinding ke jahanam. Mempercepat ke jahanam. Hartanya, jabatannya mempercepat dia ke jahanam. Karena nikmat yang Allah berikan kepada dia semakin membuat dia semakin yaitu durhaka dan semakin yaitu menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Maka layak enggak kita hasad pada orang seperti itu? Kemudian, renungkan wahai orang hasad. Siapa yang Anda hasad itu? Atau siapa yang memberikan karunia kepada seorang itu? Yang memberikan karunia kepada seorang itu adalah Allah. Adalah Allah. Bagaimana anda enggak ridha dengan Allah? Bagaimana Anda membenci apa yang Allah lakukan? Sedangkan Allah itu zat yang maha sempurna. Kalau Anda pengen, minta aja kepada Allah. Fas'alullah min fadli. Hakikatnya ketika Anda hasad, itu yang Anda serang adalah Allah Ta'ala. Tentu akan binasa orang mereka, itu membidik Allah Ta'ala. Wahai orang yang hasad, sayangilah diri Anda. Yani arih sadrak, istirahatkan diri Anda. Arih nafsak, istirahatkan jiwa Anda. Karena orang hasad itu, dadanya itu berduduk terus, dongkol terus, anyel terus, sebel terus, mangkal terus. Selalu itu bergejolak terus. Dia selalu enggak tenang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Sehingga dia nyiksa diri. Nyiksa diri. Kalau Anda pengen jadi ahlul jannah, sifat ahlul jannah itu Allah katakan, وَنَسَقْنَا مَا فِي قُسُدُرِهِمْ مِنْ غِلِّنْ. Kami cabut dari hati mereka itu ghil, kedengkian. Sifat ahlul jannah itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian di dunia. Di akhiratnya Allah akan betul-betul jadikan bersih hatinya dari ini kedengkian. Lalu beliau ajarkan kepada kita gimana cara kita bisa yaitu menjaga diri kita dari hasad. Bisa menjaga diri, menghindarkan diri kita dari hasad. Yang pertama, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan al-aqidah as-sahiyah. Aqidah yang benar, dengan tauhid yang murni. Ini akan menjadi penjaga benteng yang kokoh untuk membentengi kita dari hasad. Perhatikan ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat pelajaran penting. Satu, ikhfadillah, yakhfadka, jaga agama Allah, Allah akan menjaga anda. Kalau pengen kita dijaga Allah dengan ini lebih baik, maka jaga agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak dijaga Allah, dia akan gampar tergelincir ke sana kemari dalam kebinasaan. Ikhfadillah tajidu tujak, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Anda akan dapat calon di depan anda, membimbing anda, terus mengarahkan anda. Ida sa'al tafas'alillah wa ida sa'al tafas'alillah. Ini adalah arahan akidah. Kalau anda minta, minta pada Allah. Kalau anda minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ini adalah mengarah supaya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah nak, ketahuilah, seandainya manusia mereka itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat keberuntungan kepada anda dengan sesuatu, itu tidak akan anda pernah dapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah untuk anda. Wa in istama'u ala ayyadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya, madarat, memberikan musibah, menimpakan musibah, kebinasaan bagi anda dengan sesuatu, itu tidak akan anda dapatkan, tidak akan menimpa anda, kecuali yang ditakdirkan Allah ini kepada anda. Ini pelajaran besar. Bagaimana kita akan hasad? Anda mau hasad kayak apapun, Allah mengendaki orang mendapatkan nikmat, enggak bisa. Nikmat itu enggak bisa lenyap. Gak ada yang bisa menahan. Andanya yang ibaratnya andanya yang babak bundas, babak belur sudah ya ini hancur-hancuran, ya nikmat Allah tetap diterima orang yang Allah kehendaki. Gak ada yang bisa menghalanginya. Maka berhiaslah dengan akidah yang sahihah, maka anda akan ini lega hatinya, anda akan kembalikan kepada Allah, anda akan nyaman hidupnya, bersih dari hasad. Yang kedua, hendaklah anda bertawakal total kepada Allah Ta'ala semata. Karena oleh mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Maka, tidak takut dengan makarnya orang yang kasat, dan anda dengan tawakal itu, hati anda tenang, nyaman. Sehingga betul-betul anda ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang kasat, anda telah berbuat dosa. Maka segala bertaubat dengan taubat anak suha, karena hasad adalah maksiat, durhaka, keburukan. Maka sebelum menimpa kepada anda dampak buruk, maka bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau anda ingin beruntung, Allah suruhkan bertobatlah agar kalian beruntung. Wahai orang mukmin, bertobatlah agar kalian ini beruntung. Dan menjaga diri dari mara bahaya orang yang hasad, diantaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga dia betul-betul ini bisa membentengi dari kejahatan orang yang hasad ini, sebagaimana yang Allah ajarkan, Qul a'udhu birabbil falak, diantaranya min syarri, min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka melancarkan yaitu sifat ini hasadnya. Bapak sekalian, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, terima kasih banyak. Ini yang kita simak sedikit penjelasan ulama kita menukilkan nasihat-nasihat penting, poin-poin penting yang diajarkan Quran dan Sunnah, dan bagaimana kita diarahkan, bagaimana kita bisa mengikuti

0: 107.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Demikian khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan hingga pukul 13.59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan keberkahan bagi kita. Selanjutnya kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, thumma

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu?
3: Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
5: Ya

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

100.1 FM Roja, menebar cahaya sunnah.

0: كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insya Allah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa

0: Sí.
1: Seratus poin satu FM, Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

0: dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam 3 hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan ikuti kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dari pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Secara langsung beliau sampaikan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Wastu Kencana, Kota Bandung. Kita langsung bergabung, semoga memberikan faedah untuk kita semua dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah Minasyirki Al-Isti'adatu Bighairillah. Termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah. Ayat yang dikutip oleh muallif di dalam bab ini pertama surah Jin ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa laki-laki bangsa manusia berlindung kepada beberapa laki-laki di kalangan bangsa jin. Maka hal itu hanya menambah kedurhakaan mereka, kesombongan mereka. Ini Al-Quran yang dijadikan dalil tentang terlarangnya minta perlindungan kepada jin atau kepada selain Allah. Dari hadis ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, annallaha azza wa jalla aqabal insan lamasta'adat bil jin. Fadalla ala annal isti'adata ibadatun surifat li ghairillah. Waqad kanu fil jahiliyah idhan nazalu biwadin qalu na'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufaha'i qawmih. Faedah pertama, ayat ini menerangkan bahwa Allah akan menyiksa, menghukum orang ketika orang itu minta perlindungan kepada jin. Dan ini menunjukkan bahwa meminta perlindungan ini adalah ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Dahulu, orang-orang jahiliyah bila safar mengadakan perjalanan, terus mereka singgah di sebuah lembah. Mereka meyakini di lembah itu ada komunitas jin yang suka mengganggu. Lalu mereka berlindung kepada pemimpin jin yang dianggap menguasai lembah itu. Dengan mengatakan, na'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufaha'i qawmi. Kami berlindung kepada penguasa lembah ini dari kebodohan komunitas kaum jinnya. Jadi minta perlindungan ke pemimpinnya supaya anak buah dari kalangan jin tidak mengganggu mereka. Inilah poin yang pertama. Setelah Islam datang dilarang. Dan oleh Allah dinyatakan ada laki-laki bangsa manusia meminta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Itu nambah durhaka. Dilarang lalu diganti dengan perkataan yang Allah ajarkan melalui lisan Rasul-Nya. Nanti doa penggantinya akan dibahas pada dalil kedua dalam bab ini. Faedah kedua, annal insan qad yu'amilu binaqidi qasdihi sayyi. Fainal insan masta'adhu bil jin illa min ajli ayyudhibu anhum lakhawf. Lakin Allah Azza wa Jalla zadahum rahaqa ay khawfan hatta arhaqahum hadhal khawf wa hadha wajhun fit tafsir. Ayat ini pun menerangkan bahwa manusia kadang-kadang melakukan amalan yang hasilnya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan. Seperti dalam kasus ini, orang manusia minta perlindungan kepada jin dalam rangka ingin menghilangkan rasa takut kepada jin tersebut supaya tidak diganggu. Tapi apa akibatnya? Fazaduhum rohaqa. Allah menambah rohaqa. Mana rohaqa? Khaufan. Menambah rasa takut. Makin mereka minta perlindungan kepada jin, makin takut. Nanti setiap melewati tempat yang dianggap angker, takut lagi, gitu. Sama ketika kita menjelaskan tentang jimat, man ta'allaqa tamimatan fala atamallah. Siapa orang yang menggantungkan tamimah? Tamimah itu jimat disebut tamimah, dianggap penyempurna semua urusan. Sehingga dengan adanya jimat itu, urusan-urusan kita menjadi sempurna. Itu maknanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma fala atamallah." Siapa yang menggantungkan jimat dalam rangka agar semua urusan yang sempurna, malah Allah akan porak-porandakan urusannya. Allah tidak akan sempurnakan, tidak akan bereskan urusannya. Ingin sempurna malah menjadi porak-poranda. Seperti ini, mereka berlindung kepada pemimpin jin dalam rangka menghilangkan rasa takut, malah tambah rasa takutnya. Ini dari sisi manusia terhadap jin. Semakin berlindung kepada jin, semakin besar rasa takut kepada jin. Wal wajhul akhar, dari sisi sudut pandang jin, annal insan zadu jinna rohaqa idtamadu fi syar. Farrah ala hadal wajhi innama huwa fi haqqil jin. Dari sisi jin, ketika manusia minta perlindungan kepada mereka, mereka merasa tambah mulia dibanding para jin merasa lebih mulia dibanding para manusia, lebih hebat, lebih tinggi, karena ditakuti. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat tentang dialog antara manusia dengan jin di akhirat ketika mereka masuk sama-sama ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-128, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qal an-naru mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua, jin dan manusia dikumpulkan, lalu Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian sudah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia, sudah berhasil tuh. Maka berkatalah wali-wali bangsa jin dari kalangan manusia. Manusia yang ketika di dunia menjadikan jin sebagai pelindungnya. Mengungkapkan penyesalan. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Bangsa manusia minta tolong, minta perlindungan kepada jin, senang. Jin dimintai perlindungan, dimintai pertolongan juga senang. Wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana. Dan engkau telah menyampaikan ajal yang telah engkau tetapkan untuk kami. Allah berfirman, an-naru mathwakum, nerakalah tempat kalian. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini ancaman Allah kepada pertemanan, kolaborasi, kerjasama antara manusia dan jin. Yang dimaksud sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Dari sisi manusia mereka senang, karena dalam anggapan mereka enggak ada lagi rasa takut, merasa aman, nyaman, dilindungi oleh bangsa jin. Dari sisi jin, mereka senang karena dimintai perlindungan, pertolongan, sehingga mereka merasa lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada manusia. Ini yang dimaksud, masing-masing kami telah bersenang-senang atas sebagian yang lain. Akhirnya kedua-duanya, kata Allah, an-naru mathwakum, nerakalah tempat kalian, menunjukkan kerja sama minta pertolongan manusia kepada jin haram dengan ancaman neraka. Bahkan khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga. Annal muharrama walau kana fihi naf'un la yadulu ala jawazil istifadati minhu. Ayat ini pun menerangkan sesuatu yang haram sekalipun di dalamnya ada manfaat tidak menjadi dalil bolehnya mengambil manfaat dari sesuatu yang haram tersebut. Seperti minta perlindungan kepada jin ada manfaat. Mungkin jin bisa memberikan pertolongan perlindungan yang diminta, tapi ini haram, terlarang, ancamannya neraka tadi. Maka tetap tidak boleh. Oleh karena itu, contoh dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada engkau tentang minuman keras dan judi. Jawab olehmu, di dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Judi ada manfaatnya kalau menang. Kalau kalah manfaatnya minimal asik, seneng gitu. Hiburan judi itu. Minuman keras juga itu ada kesenangannya. Saya enggak tahu kesenangannya apa ya. Apa mabuk menyenangkan gitu. Allahu'alam. Tapi yang jelas ada manfaat, ada kesenangan. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya diharamkan. Karena itulah maka sesuatu yang diharamkan walaupun ada manfaat. Dan seluruh yang Allah haramkan pasti ada manfaat. Tapi dosanya, madaratnya lebih besar. Manfaat mabuk mungkin menyenangkan pelakunya, tapi madaratnya merusak jiwa, merusak pikiran, merusak badan, merusak juga kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial. Wah, lebih besar madaratnya. Haram. Judi begitu, zina begitu, mencuri begitu, ada manfaatnya. Bahkan syirik sekalipun ada manfaat bagi pelakunya. Tapi madaratnya jauh lebih besar, keharamannya jauh lebih besar, makanya terlarang. Termasuk minta pertolongan, perlindungan kepada jin ada manfaat, tapi madaratnya lebih besar, makanya diharamkan. Keempat, jawazul isti'adah bil makhluq syaritah ayyakuna hadzal makhluq al musta'ad bihi qadiran alaihi wa syaritah alla yu'alliq raja'ahu bihi wa innama yu'alliq qalbahu billah. Ada ketentuan bolehnya minta perlindungan kepada makhluk dengan dua syarat. Syarat pertama, makhluk yang dimintai perlindungan itu mampu memberikan perlindungan yang kita minta. Syarat yang kedua, hatinya tidak boleh, harapannya tidak boleh terkait dengan makhluk yang diminta itu. Tapi hatinya kepada Allah. Seperti contoh umpamanya kita diancam oleh orang. Lalu minta perlindungan kepada yang bisa memberikan perlindungan, bodyguard, polisi, TNI, atau siapapun yang bisa memberikan perlindungan. Boleh? Boleh, karena dia bisa memberikan perlindungan yang diminta. Tapi tetap bahwa harapannya kepada Allah. Kalau Allah tidak memberikan perlindungan, Allah tidak akan menggerakkan polisi, TNI, bodyguard untuk melindungi kita, enggak. Jadi tetap yang menggerakkan mereka, hati mereka Allah untuk berikan keamanan yang kita harapkan dari mereka. Jadi hatinya tetap terkaitnya kepada Allah dan orang yang dimintai perlindungan bisa memberikan perlindungan tersebut. Di antara dalil yang membolehkan meminta perlindungan kepada yang mampu memberikan perlindungan, baik orang, tempat, benda, atau apapun. Seperti tameng, perisai ketika perang. Kita menjadikan itu sebagai perlindungan untuk diri kita. Pas musuh nyerang, ditangkis sama perisai. Pakai topi wajah. Ada panah yang mengarah kepada kepalanya, terhalang oleh topi wajah tersebut. Berarti kita menjadikan itu sebagai perlindungan walaupun benar mati. Apalagi makhluk hidup dan bisa memberikan perlindungan yang kita minta, maka dibolehkan. Contoh hadis riwayat Imam Muslim, annal mar'atal makhzumiyah allati umira allati amara Rasul sallallahu alaihi wasallam biqat yadiha ista'adat bi ummi salamah. Ada wanita makhzumiyah mencuri. Maka dan sudah terbukti. Saksi buktinya memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, potong tangannya. Orang itu lari minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Minta supaya Ummu Salamah berbicara kepada Nabi agar potong tangan itu tidak jadi dilaksanakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh meminta perlindungan, memberikan pertolongan untuk menolak hukum Allah. Lalu beliau menyatakan, demi Allah, seandainya anakku Fatimah mencuri, aku yang akan langsung memotong tangannya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak, bukan menolak permintaan perlindungannya, tapi menolak tidak terlaksananya hukum Allah berupa potong tangan untuk mencuri. Akhirnya tetap dipotong. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ada lagi hadis lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang tanda-tanda kiamat. Bahwa nanti itu akan muncul banyak fitnah di akhir zaman. Fitnah ini begitu dahsyat, begini, begini, begini. Siapa orang yang menghadang fitnah itu, menjerumuskan diri, dia akan tergilas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman wajada minha malja'an aw ma'adan faly'ud bihi." Tapi siapa orang yang menemukan tempat berlindung, tempat bersandar yang menyelamatkan dari fitnah itu, silakan berlindung di sana. Jadi mengambil perlindungan berupa tempat atau lingkungan, komunitas yang bisa memberikan keamanan dari fitnah yang sedang merajalela tersebut. Ini menunjukkan bahwa minta perlindungan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun benda mati, yang makhluk itu bisa dijadikan tempat berlindung, seperti tempat benteng, ameng gitu, helm dan seterusnya, atau orang, bodyguard, polisi, TNI, atau orang yang mampu memberikan perlindungan yang diharapkan, maka dibolehkan asal hatinya terkait kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah yang keempat. Faedah yang kelima. Annal jinna la yamlikuna naf'an wa la yadfa'una dharra. Wa qad sabaqal hadith. An annahum la ya'lamuna al-ghaib fi awwali ayatin fi hadzal kitab. Ayat ini pun menjelaskan bahwa jin tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menolak madarat. Sudah diterangkan penjelasan di pertemuan yang lalu, jin tidak mengetahui perkara gaib. Yaitu pada waktu peristiwa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyuruh bangsa manusia dan jin membangun satu bangunan. Nabi Sulaiman mengawasi di singgah sananya. Dengan bertelekan kepada tongkatnya. Dalam kondisi seperti itu Allah mencabut nyawanya, mati. Dalam keadaan mengawasi proyek yang sedang dikerjakan. Para jin, para manusia enggak tahu bahwa itu mati. Tahunan. Kalau bangsa jin tahu perkara gaib ini, saya mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah mati. Ini enggak. Diawasi terus. Merasa diawasi. Tahu-tahu si tongkatnya rapuh dimakan rayap. Akhirnya terjatuh. Setelah terjatuh baru tahu bahwa oh Nabi Sulaiman sudah lama wafatnya. Baru jin merasa malu. Selama ini mereka mengklaim ke hadapan manusia, kita mengetahui perkara gaib. Ternyata kematian Nabi Sulaiman pun tidak tahu. Ini menunjukkan jin pun tidak tahu perkara gaib. Keenam. Anna hadhil ayah fi suratil jin wa annal jinna minhum al-kuffar wa minhum al-usat wa minhum al-mubtadi'un kama qala ta'ala kunna tara'iqa qidada yani ashabu madhahib syatta mukhtalifah. Ayat ini terdapat dalam surah jin. Dan dalam surah jin ada penjelasan bahwa di kalangan jin ada yang kafir, ada yang muslim. Di kalangan jin muslim ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang ahlul bid'ah. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Berkata para jin, di kalangan kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di kalangan kami ada yang muslim, ada juga yang tidak. Kunna tara'iqa qidada, maknanya agama kami berbeda-beda dan sesama muslim juga akidah, pemahaman, madhab juga berbeda-beda. Persis seperti manusia. Manusia agamanya berbeda-beda, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Di kalangan yang muslim ada yang ahlus sunnah, ada yang mu'tazilah, ada yang maturidiyah, ada yang qadariyah, ada yang jahmiyah, ada yang syiah. Ada juga yang tidak faham apa-apa, tidak kesana kemari, tapi ngaku muslim, tapi tidak menjalankan agamanya. Manusia begitu, jin juga seperti itu. Kunna tara'iqa qidada. Ya. Tergantung kemana si jin itu ngaji. Kalau jin itu ngajinya ke kita rutin di sini, ya kayak kita pemahamannya, pengamalannya, pandangannya, dan seterusnya. Kalau ngajinya kepada yang berbeda pemahaman, ya jin juga sama seperti manusia. Faedah ketujuh. Anna fil jinni dhukura wa inatha liqaulihi ya'uduna birijalin minal jinni. Ayat ini pun menjelaskan di kalangan jin ada laki-laki, ada perempuan. Karena Allah menyatakan ya'uduna birijalin minal jin. Ada bangsa laki-laki, bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Menunjukkan di kalangan jin ada laki-laki, ada perempuan. Mereka nikah. Mereka juga beranak pinak seperti manusia. Tapi jangan tanya, saya jawab sekarang, tidak tahu. Apakah jin mengenal KB? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Tanya aja ke bangsa jin. Jadi jin ada laki-laki, ada perempuan, dan tak mustahil ada boti juga. Seperti manusia. Poin ke-8. Anna ha'ula'il jinnu khuliqu minnar wa anna kafirahum yu'adzabuna binnar finnar wal wajib 'alal muslim alla yaqul kaifa yu'adzabuna finnar wa hum mukhluquna minan nar. Bangsa jin diciptakan dari api. Jin kafir akan diazab oleh api. Wajib bagi setiap muslim yakin tanpa mempertanyakan bagaimana makhluk terbuat dari api dibakar oleh api. Nggak boleh bertanya begitu. Kenapa? Pertama, ini perkara gaib yang kita tidak tahu. Perkara akhirat tidak bisa terjangkau oleh akal kita karena hukum yang Allah terapkan di akhirat jauh berbeda dengan yang ada di dunia. Kita tahu kan ahli neraka ukurannya raksasa. Di sini kita, jangan kita lah. Orang kafir ahli calon ahli neraka di sini cuma 160, 170, 180 cm, jarang yang 2 meter. Tapi di akhirat penghuni neraka itu giginya aja sebesar gunung Uhud. Satu tempat duduk satu orang ahli neraka menghabiskan tempat Mekah dan Madinah. Ketebalan kulitnya 3 mil. Dalil tentang hal itu sudah pernah kita bahas. Di pertemuan yang lalu di sini pernah, di Pusdai ketika kita menjelaskan tentang azab-azab neraka juga pernah. Nah itu kan berbeda dengan kondisi di sini. Ahli surga lebih kecil. Seluruh ahli surga akan seukuran Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Sekitar 30 meter kurang lah gitu. Di sini kita cuma 160, 170, 180 cm. Kalau ke surga berubah menjadi lebih besar daripada ukuran sekarang. Gak bisa terjangkau oleh akal, itu mah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Termasuk bangsa jin diciptakan dari api, dibakar, disiksa oleh api. Kok bisa? Ya bisa. Logis enggak? Sangat logis. Di kita aja umpamanya, satu benda dihancurkan oleh benda lain yang jenisnya sama bisa paku. Kan dari besi ya, ditakol sama palu. Bengkok atau patah gitu. Besi digergaji dengan besi juga patah gitu. Walaupun sejenis. Itu yang pertama. Kedua, yang dimaksud jin diciptakan dari api adalah bahan penciptaannya. Begitu sudah jadi jin tidak lagi berupa api. Seperti kita, kita diciptakan dari tanah. Apa kita berupa tanah? Tidak, kita berupa daging, berupa tulang, berupa ada cairan, darah, dan seterusnya tidak lagi berupa tanah. Tapi asal penciptanya dari tanah. Jin diciptakan dari bahan api, tapi setelah tercipta jadi jin tidak berupa api. Makanya tak pernah ada kasus penampakan jin hurung gitu tah. Menyala, itu ada api berjalan, oh itu jin. Enggak ada. Kalau ada toh penampakan jin, tidak lagi berupa api. Tapi berupa sosok lain dari benda yang bukan berupa api. Amat sangat mungkin kalau disiksa dengan api, ya. Sama dengan kita umpat terbuat dari tanah. Apa mungkin kita tidak merasa sakit ditimpuk oleh batu, oleh bata yang terbuat dari tanah? Ya sakitlah, ya. Jadi, kenapa heran setan diciptakan dari api kok diazab dengan api? Apa merasa panas? Ya pastilah ya. Itu sesuatu yang rasional dan sangat logis. Lalu jin tersebut ketika sudah menjadi jin, walaupun bahan dasarnya api, kalau kita raba, tidak panas. Ada orang yang bisa menangkap jin? Ada. Nabi selalu saja menangkap jin. Dicekek sampai ngelel, lidahnya kena ke tangan Nabi SAW, terasa dingin. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, berkata, An-Nabiyya salam ra'a syaitanan wa huwa fi shalah fa akhadahu fa khanaqahu hatta wajada burda lisanihi ala yadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, datang setan membawa api, membawa obor. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Pergi. Nabi terus melanjutkan salatnya. Datang lagi, A'udzu billahi minka. Sampai tiga kali akhirnya ditangkap, dicekik, ngelel. Sampai disebut fakhonaqahu. Beliau mencekiknya hatta wajada burda lisani ala jadi. Sampai terasa dingin lidah dari si setan itu ke tangan. Tapi beliau kemudian melepaskannya lagi. Lalu berkata, laula da'watu akhi Sulaiman la asbaha muthaqan hatta yarahun nas. Seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, akan aku ingat, akan aku ikat setan itu sampai subuh dan dilihat oleh semua manusia. Dalam riwayatin dipakai mainan anak-anak. Jadi ketika dipegang, lidahnya terasa dingin. Padahal dia terbuat dari api, tidak terasa panas. Abu Hurairah radhiyallahu an disuruh untuk menjaga Baitul Mal. Ada yang nyuri, ditangkap. Sampai tiga malam berturut-turut. Di akhir hadis dikatakan itu adalah setan dari kalangan bangsa jin. Abu Hurairah tidak menyatakan pas saya tangkap panas lalu lepaskan. Enggak, ditangkap enggak bisa lepas. Ini menunjukkan walaupun terbuat dari api, tapi setelah menjadi jin tidak lagi berwujud api. Itulah poin yang ke-8. Faidah ke-9. Anna mafhumal laqab indal usulin ghairu mu'tabar. Walidha law annal insiya ista'adha bi jinniyah lam yasta'id bi jinnin wa innama ista'adha bi jinniyah fa innal hukma baqin. Ayat ini menjelaskan bahwa penamaan atau penyebutan jenis itu tidak berlaku khusus, tidak muktabar di kalangan para ahli usul. Para ahli usul fiqih. Karena itu disebutkan dalam ayat itu laki-laki bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Disebut laki-laki. Terus bagaimana kalau ada laki-laki bangsa manusia minta perlindungannya kepada wanita bangsa jin? Atau wanita di kalangan manusia minta perlindungan kepada wanita bangsa jin? Apakah berlaku hukum ini? Tetap berlaku. Wal hukmu baqin. Hukum tetap sama. Dzikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut laki-laki bangsa jin, tapi maksud seluruh bangsa jin. Mau laki-laki, mau perempuan, mau boti, mau anak-anak, mau jin dewasa, sama hukumnya. Sama dengan umpama an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratap. Kehilangan orang yang dicintai, meratap-ratap, meraung-raung gitu. Dan meratap termasuk adat jahiliyah yang diharamkan. Wanita yang meratap kalau dia tidak tobat sebelum matinya akan diazab begini, begini, begini. Disebut wanita. Sekarang bagaimana kalau yang meratap itu laki-laki? Apakah sama hukumnya? Iya, sama. Kenapa yang disebut wanita dalam hadis ini? Karena umumnya yang meratap wanita karena lemahnya mental mereka. Umumnya wanita. Makanya disebut wanita yang meratap. Laki-laki jarang. Kalau ada laki-laki yang mentalnya lebih kuat tapi meratap kayak perempuan, ini lebih besar lagi dosanya. Kenapa dalam ayat surah jin tadi sebut laki-laki bangsa jin meminta perlindungan ke laki-laki bangsa manusia berlindung kepada laki-laki bangsa jin. Walaupun disebut dua-duanya laki-laki berlaku untuk perempuan juga. Kenapa disebut laki-laki? Umumnya pertama, umumnya yang safar laki-laki. Karena ini ceritanya ketika safar. Terus melewati lembah yang dianggap angker gitu, minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Wanita jarang safar. Kalau tau safar gak pernah sendirian. Pasti ada laki-laki yang mendampinginya. Makanya disebut laki-laki. Kedua, yang memimpin dianggap pemimpin bangsa jin juga laki-laki. Makanya minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Walaupun disebut laki-laki tapi berlaku umum, baik laki-laki ataupun perempuan, manusia ataupun jin, hukumnya sama, tidak boleh meminta perlindungan atau berlindung kepada bangsa jin, laki ataupun perempuan, sama ya. Manusia juga, baik laki atau perempuan, minta perlindungan kepada jin, maka tetap terlarang. Inilah 9 faedah dari ayat tadi, surah jin ayat 6. Dalil kedua dari hadis diterima dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Kata Khawlah, aku mendengar Rasul SAW bersabda, siapa orang yang singgah di suatu tempat, lagi safar, capek, lalu singgah untuk istirahat. Lalu dia berkata, a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, berlindungnya bukan kepada Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada salah satu sifat Allah. Kalimat Allah adalah sifat Allah. Kalimat Allah itu salah satunya Quran, gitu ya. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Siapa yang berkata demikian ketika singgah di satu tempat, dia tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun sampai dia pergi dari tempat itu. Tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun. Baik sesuatu itu yang nyata seperti binatang buas atau binatang kecil yang suka menggigit, ular, kalajengking, telabang, atau yang tidak kasat mata seperti bangsa jin. Minta perlindungan kepada kalimat Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalkan doa ini. Maka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau dikenal sebagai orang yang pemberani, enggak takut terhadap setan, jin, segala macam. Beliau menyatakan hadis ini sahih secara riwayat, juga secara diroyat. Secara riwayat artinya sanad hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Secara diroyat artinya isi hadis ini benar. Saya sudah mengamalkan hadis ini, pergi kemanapun, ke tempat apapun, selalu baca ini, enggak pernah dimadharatkan oleh sesuatu pun. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Sampai suatu saat ketika sedang safar, singgah di suatu tempat, gewok dia dipatuk ular. Baru ingat, aduh pas tadi sampai ke sini saya enggak baca doa ini, lupa. Atau bukan lupa, tapi enggak keburu, belum baca sudah gewok manten gitu. Sudah digigit duluan. Tapi selama ini selalu membaca dan tidak pernah ada sesuatu pun yang menimpanya. Inilah dalil kedua dari hadis. Kalau tadi dari ayat. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, annal Qur'an munazzalun ghaira makhluq. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ajazal isti'adah bi kalimatillahi tammah. Wal isti'adatu fil asri la tajuzu bil makhluk li'annal isti'adah fi hukmihal am manhiyun anha. Wa hadhil kalimah huwa al-Qur'an wusifat bit tammah wal makhluk laysa bit tam. wa innama fihi naqsun wa kalimatuhu jalla wa ala kalimah kamilah li annaha sifatun min sifatihi wa huwal kamil. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa Quran diturunkan bukan makhluk. Yang dimaksud Quran bukan makhluk, bukan mushafnya ya. Quran itu tertulis di mushaf, terpelihara di dalam dada, diucapkan oleh lisan. Mushaf dadanya, lisannya makhluk ciptaan Allah. Tapi Quran yang tertulis di mushaf, yang diucapkan oleh lisan, yang terpelihara dalam dada itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Karena itu Nabi membolehkan minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Hukum asal minta perlindungan tidak boleh kepada makhluk. Terlarang. Lalu Al-Quran kalimat Allah disifati sempurna. Kalimatillahi tammah. Menunjukkan ini bukan makhluk karena makhluk tidak ada yang sempurna. Makhluk termasuk malaikat enggak sempurna. Tidak sempurnanya malaikat itu pertama, malaikat mengalami pingsan. Malaikat mengalami kematian. Malaikat memiliki banyak kekurangan, takut juga kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'an yang menjelaskan hatta idza fuzia qulubuhum. Ketika Allah berfirman, malaikat takut sampai pingsan. Setelah siuman, mereka masih diliputi rasa takut. Sampai Allah menyatakan hatta idza fuzia an qulubihim. Sehingga apabila rasa takut itu sudah dicabut dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qaulul haq, kebenaran. Itu menunjukkan malaikat pingsan. Al-Quran yang menjelaskan. Bahkan ketika kiamat malaikat mati. Wa nufikha fis-sur, fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiup sangkakala. Matilah semua yang ada di langit. Siapa? Malaikat. Dan semua yang ada di bumi. Semua kita termasuk malaikat yang ada di muka bumi. Itu menunjukkan tidak sempurna. Makhluk Allah sehebat, seagung apapun, tidak ada yang sempurna. Para nabi, para rasul, tidak ada yang sempurna. Mereka wafat, mati, sekarang sudah tidak ada. Satu-satunya yang sempurna Allah, baik zatnya ataupun sifatnya. Salah satu di antara sifat Allah, kalam atau kalimat. Makanya di sini disebutkan, a'udzu bikalimatillahit. Sama, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kalimat Allah sempurna berarti bukan makhluk, karena makhluk tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Ini menunjukkan kalamullah, kalimat Allah, Al-Quran, sifat Allah dan bukan makhluk. Kedua, faedah kedua, anna man nazala manzilan ayyakana hadzal manzil fa innahu yaqulu hadza du'a li anna kalimat manzilan nakira fi siyaqi syarat fata ummu ayyu manzil sawa'un kana manzilan daiman aw tari'a falau annal insan nazala fi baitin jadidin falyaqul hadza du'a aw kana musafiran fa najara bi ardin yaquluhu aw istajarta baitan fi safari fa innahu yaqulu. Kedua, hadis ini menerangkan orang yang singgah di suatu tempat, dimanapun tempat itu, apapun tempat itu, hendaklah mengatakan doa ini. Karena kata-kata manzilan, singgah di suatu tempat, dalam bahasa Arab disebut nakiroh dalam konteks syarat. Nakiroh itu umum manzilan, ditandai dengan adanya tanwin. Tidak dengan alif lam, dengan mengatakan man nazala al manzila, tidak. Tapi manzilan dengan tanwin, namanya nakiroh. Terus dalam konteks kalimat syarat, huruf man di sini huruf syarat. Siapa yang singgah di suatu tempat, lalu dia mengatakan, a'udhu bi kalimatillahi tamah sampai seterusnya, lam yadur syain, itu jawabnya. Tidak akan dimadaratkan oleh suatu. Jadi ini konteks kalimat syarat dan jawab. Di tengah-tengahnya ada isim nakiroh manzilan. Maka manzilan di sini maknanya umum. Tempat apapun, baik tempat permanen seperti rumah atau tempat sementara. Kalau orang pindah ke rumah baru, baru ditempati, baca doa ini. Orang musafir singgah di suatu tempat, baik tempat itu bikin tenda di tempat terbuka, atau mungkin nginep di hotel, di penginapan, atau di tempat terbuka enggak bawa tenda, ya sudah, beratapkan langit, beralaskan tanah, tapi singgah di sana. Atau istijar, nyewa, ngontrak rumah. Maka hendaklah membaca doa ini. Minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluk. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga, anna kalimatillahi tamatun binasil Quran. Hadis ini merangkan kalimat-kalimat Allah sempurna dengan nas Al-Quran. Selain dengan hadis ini, di antaranya surah Hud 119, Allah menyatakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurnalah kalimat-kalimat Allah dengan benar dan adil. Kalimat Allah semuanya pasti benar dan adil. Maknanya benar dalam semua informasi, baik informasi masa lalu, seperti kisah-kisah nabi-nabi zaman dahulu, kisah diciptakannya Adam, disuruh malaikat sujud, dites uji dengan malaikat, dialog dengan iblis, itu kan masa lalu yang kita tidak saksikan. Wajib diyakini benarnya. Semua informasi itu benar. Termasuk yang akan datang. Kita belum mengalaminya, tapi sudah dijelaskan seperti alam kubur, seperti hari kiamat, seperti ketika di padang mahsyar, menyeberang sirat, ada hisab sampai surga neraka, belum kita alami, belum kejadian, tapi pasti kejadian, pasti benar. Adlan dalam aspek hukum, di dalam kalimat Allah ada hukum, pasti adil. Ini yang dimaksud wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah dengan benar dan adil. Keempat, anna syarra la yunsabu ilallah. Walidha idha dhukira syarru imma ayyuhdhafal fa'il au yunsaba ilal makhluk. Walidha qala huna min syarri ma khalaqa. Hadis ini menjelaskan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, walaupun Allah yang menetapkan keburukan tersebut. Tapi adab kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka ketika disebut keburukan, pasti ada dua kemungkinan. Tidak disebut fa'ilnya atau pelakunya, atau disebut dinisbatkan kepada makhluk. Seperti min syarrima kholak, dari keburukan makhluknya. Itu adab saja. Jadi keburukan ada pada diri makhluk. Walaupun keburukan itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Kenapa keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah? Karena ketetapan Allahnya baik, walaupun peristiwa terjadinya ketetapan itu mungkin buruk bagi manusia karena membuat manusia menderita. Seperti contoh, musibah kita, waliyadzubillah, semoga tidak ketabrak, dipukul orang, ditipu orang, dianiaya orang. Itu peristiwa yang buruk menurut kita. Siapa yang mentakdirkan peristiwa buruk tersebut? Allah. Apakah ketetapan Allah mentakdirkan keburukan tersebut buruk? Enggak.

banyak daripada kerugian dari musibah itu. Kelima. Anna qawlahu min syarri ma khalaq ay min syarri kulli makhluqin fihi syarr li anna ba'dhal makhluqin laysa fihi syarr bal huwa khairun kullu kal malaikah war rusul alaihi salat wassalam. Sabda Nabi dalam hadis ini, min syarri ma khalaq, berlindung kepada kalimat Allah dari kejahatan makhluknya. Maksudnya adalah kejahatan semua makhluk yang di dalam diri makhluk itu ada keburukan. Karena tidak semua makhluk ada keburukan. Ada makhluk yang murni baik, tak ada keburukan. Seperti para malaikat, gak pernah berbuat buruk, gak pernah berbuat salah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atau para nabi, tidak ada keburukan dalam diri mereka, ya. Tapi kita berlindung dari keburukan makhluk yang memang di dalamnya terkandung keburukan. Keenam. An-natifla as-saghir yu'allimu hadha ad-du'a li'anna sallallahu alaihi wasallam qala man nazala manzilan wa man ismu syarat tufidul umum. فالقائل لها كبيرا كان او صغيرا ذكرا او انثى فانه يحفظ باذن الله. Hadis ini menjelaskan anak kecil pun harus diajarkan doa ini. Karena huruf man di dalam hadis ini, man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat. Man di sini disebut isim syarat, maknanya umum, siapa saja. Siapa saja teh siapa? Siapa aja. Baik laki, perempuan, atau anak kecil ataupun orang dewasa, ajarkan dan memperoleh jaminan penjagaan dari Allah seperti yang dijaminkan dalam hadis ini. Ini yang keenam. Poin ketujuh ini yang harus kita perhatikan, ya. Annal ba'dha qad yaqulu hadha dzikr wa hadha du'a aw ma asbaha dzalik min al adhkar wa la yusallu lahu wa la yahsulu lahu hifdhu. Fa yuqal innal aib laysa fi hadha dzikr wa innamal aib fi qa'ilihi. Kadang ada orang yang membaca doa ini, zikir-zikir yang disyariatkan, dijamin siapa yang berzikir akan dilindungi. Tapi perlindungan yang dijanjikan itu ternyata tidak didapatkan. Setelah membaca doa ini, zikir ini, tetap ada gangguan dari makhluk. Dari jin, dari setan, dari binatang gitu. Ada yang begitu. Maka jangan salahkan zikirnya. Kekeliruan bukan pada zikirnya, tapi kepada orang yang melakukannya. Karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Adz-dzikru silahun wassilahu bidharibihi falayu'abu walayudhammu as-silah al-qawi." Idza istakhdamahu syakhsun dha'if. Zikir itu ibarat senjata. Senjata itu tidak boleh dicela, tidak boleh dipuji. Tergantung orang yang menggunakannya. Kalau umpama orang yang menggunakannya tidak bisa main pedang, main samurai, tapi dia enggak pernah belajar, dibubat babit. Musuh bukannya takut, malah ketawa. Bisa-bisa itu samurai melukai dirinya. Orang memegang apa? Double stick, nunchaku, tahu ya? Itu senjata Bruce Lee Teagen. Dua potong kayu disatukan dengan rantai besi, diputar-putar gitu kan? Perlu keahlian? Perlu, kalau enggak pernah diblok beletuk ke kepala. Cara pegangnya, cara memainkannya, musuh sudah tahu ini orang ahli atau bukan. Tapi kalau yang memegangnya ahli, cara memegangnya, cara memainkannya, ngeri musuh itu bisa kabur. Kalau enggak kabur bisa mati. Jadi ampuh tidaknya

0: senjata tergantung keahlian, skill yang dimiliki oleh orang yang memegangnya. Zikir, doa itu, rukyah itu juga begitu. Kalau yang membacakannya orang yang soleh, ahli ibadah, berilmu, ketika membacakan ya dengan penghayatan, dengan keyakinan, luar biasa efeknya kepada musuh. Efeknya kepada diri sendiri. Tapi kalau umpamanya orang yang membacakannya tidak ikhlas, tidak ada penghayatan, tidak yakin ini doa ini mempan enggak ya? Maka tidak ada manfaatnya kecuali sedikit. Pernah enggak ada orang kesurupan di ruqyah dibacakan ayat, yang kesurupan jinnya malah ngikutin. Malah mendahului pas membaca ayat kursi, kata si jin, saya juga hafal, torolang dia membaca ayat kursi. Baca Fatihah, dia mendahului baca Al-Fatihah. Enggak mempan. Bukan karena zikirnya, bacaannya, tapi orangnya. Kalau orang yang meruqyahnya ada riya, ada ujub, sinis, menyingkir saya bagiannya, ada ujub, itu sudah kelemahan. Kedua, ketika membacakannya riya, ingin di siapa, tetap video-video biar viral. Wah, ini kelemahan kedua. Ketiga, ketika membacakannya tidak ada penghayatan terhadap maknanya. Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Mempan enggak ya, mempan enggak ya. Akhirnya si jinnya itu ngikuti bacaannya. Wah, menyerah deh. Kan gitu. Karena itulah para ulama zaman baheula ketika ada orang yang kesurupan, dibaca ini, baca itu, enggak mempan, lari orang ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, pakai terompah saya, pukul sama terompah saya. Dipakai baru kedepruk-kedepruk suara langkah terompah, itu jinnya kabur. Belum diapa-apakan. Sakti dianggap yang sakti terompahnya. Setelah Imam Ahmad wafat, ada orang yang kesurupan lagi. Dibaca-baca, enggak mempan. Ingat, mana terompah Imam Ahmad? Dipakai, dipukul. Ketawa. Apa sih dia bilang, emangnya saya takut kepada terompahnya? Bukan, kepada Imam Ahmad. Seandainya dulu Imam Ahmad mengusir saya dari negeri ini, saya akan pergi karena Allah menyuruh saya untuk mentaati ucapan orang yang taat kepada Allah. Tergantung orangnya, ya. Jadi kadang-kadang zikir yang diajarkan kok enggak mempan, masih ada gangguan. Coba ulangi dengan memperbaiki niat, adanya penghayatan, keyakinan, insya Allah itu lebih makbul, ya. Itulah yang ketujuh. Kedelapan. Anna kalimata syai nakirah fi siyakin nahi. Qal lam yadurhu syai'un hatta al-qursah minan namal wahya yasirah la yusabu biha. Kata syai'un. Syai'un itu nakirah pakai tanwin dalam konteks nahi. Nahi itu kalimat negatif. Lam yadurhu syai'un. Lam yadurruhu boleh, lam yadurruhu boleh. Lam yadurruhu syai'un. Tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Sesuatu itu apa? Umum. Apapun bentuknya madarat ini. Dari siapapun makhluknya. Hatta termasuk gigitan semut kecil tidak akan dialami oleh orang itu setelah baca ini di tempat persinggahannya. Apalagi yang lebih besar. Ya, tapi sekali lagi ini amat sangat tergantung dari keyakinan penghayatan orang yang membaca zikir atau doa ini. Jadi kalau kita umpamanya ta'awud, baca ayat kursi karena ada gangguan, yang ternyata gangguan ada, coba perbaiki semua niatnya, penghayatannya, keyakinannya, bacaannya. Bacaan ini seperti penghayatan. Ulangi dengan memperbaiki semua itu, insya Allah itu akan jauh lebih berpengaruh dibanding tanpa semuanya itu. Kesembilan, anna hadza dzikr nafi'un ila waqti rahilil insan fa idza tajaddada lahu manzila akhar yanzilu fihi falyaqulhu marratan ukhra. Zikir ini bermanfaat hanya selama waktu singgah di satu tempat. Kalau dia berangkat lagi dari tempat itu lalu singgah di tempat lain, baca lagi. Karena itu tempat baru dengan suasana dan kondisi yang baru. Baca lagi. Tidak berarti saya mah sudah baca zikir ini di tempat tadi. Enggak. Ini adalah tempat baru, ya. Baca lagi zikir tersebut. Ke-10. Annal makhluqa qad yadurru makhluqan akhar. Lakin kullu dzalik bi amrillah. Hadis ini menjelaskan makhluk kadang bisa membahayakan makhluk lain, memberi madarat kepada makhluk lain. Orang ke orang bisa, orang yang zalim jahat ke orang lain kan ada. Memukul, mendzalimi, menghina, bahkan membunuh ada. Atau binatang, ular dengan bisanya, kalajengking dengan bisanya, binatang buas dengan taringnya, kambing dengan tanduknya. Itu bisa memberi madarat, tapi semua itu terjadi atas izin Allah. Karena itu ketika Allah berbicara tentang sihir dalam surah Al-Baqarah 108, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Sihir itu tidak bisa memberikan madarat, membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Maka kalau dengan izin Allah, atas takdir Allah, kena ya mandarat. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak mengizinkan, maka tidak akan kena sihir tersebut. Itu yang ke-10. Ke-11. Anna zahira qawlihi alaih salatu wassalam hatta yarhila min manzilhi dhalik zahiruhu al-irtihal alladhi yajruku fihil insan hadhal makan. Walidha law annahu qama fi hadzal manzil fi ihdari ma'in aw ma ashbaha dhalik fa dhahiru alla yu'an annahu la yu'idu hadza dzikr idza kana dhahabuhu la yastuq alaihi annahu irtahala anhu. Zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggalkan tempat singgahnya tadi menunjukkan bahwa selama dia belum meninggalkan secara permanen, umpamanya dia berkemah di tempat itu, lalu keluar dari kemahnya untuk mencari air di sungai atau kolam terdekat, lalu balik lagi ke sana, maka dia tidak perlu mengulang kembali zikir ini. Orang umpamanya nginep di sebuah penginapan, pas awal masuk baca zikirnya, keluar untuk mencari makan, minum, lalu kembali. Maka tidak disyariatkan mengulang kembali zikir ini karena dia belum irtihal. Belum meninggalkan secara permanen tempat tersebut, masih tinggal. Adapun keluar tadi untuk keperluan sementara. Ke-12, itsbatu sifatil khalqi lillah fi qawli min syarri ma khalaq. Hadis ini menjelaskan tetapnya sifat al-khalq bagi Allah. Salah satu di antara sifat Allah adalah menciptakan. Makanya salah satu nama sekaligus sifat al-khaliq. Al-khaliq ini sang pencipta. Ini salah satu di antara sifat Allah. Poin terakhir, hirsus sahabiyat radhiyallahu anhun ala sima'il khairi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala nashrihi fa inna khawlah radhiyallahu anha qalat sami'tu rasul sallam yaqul wa nasyarat hadzal khabar. Hadis ini menerangkan kesungguh-sungguhan para sahabat wanita radhiyallahu anhunna untuk mendengar kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan. Karena itu Khawlah ini wanita, sahabat wanita. Dia menyatakan, "Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini-begini," dihafalkan lalu diajarkan sampai ke kita. pahala dari tebaran hadis ini sampai sekarang sampai kiamat itu ngalir tuh ke khaulah. Selain ngalir ke para perawi setelahnya, ke ustadz-ustadz yang menyampaikannya, iya. Karena menyebarkan kebaikan melahirkan pahala jariah yang tak terputus. Dan terkena dengan beberapa hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nadarallahu imro'an sami'a maqalati fahafidhahu faballaghaha ghairahu." Allah pasti mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku, dihafalkan, dijaga, dipelihara, kemudian dia ajarkan, disampaikan kepada orang lain. Ini faedah dari belajar ilmu. Belajar, dihafal, dipelihara, dijaga, diamalkan, diajarkan. Maka Allah pasti akan mencerahkan. Makna mencerahkan, dibahagiakan. Karena cerahnya wajah itu ekspresi kebahagiaan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau melihat, mengenal mereka dari wajah mereka yang cerah penuh dengan kenikmatan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di surga ada wajah-wajah yang sumringah, yang cerah, yang bercahaya. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Jadi dicerahkannya wajah artinya dibahagiakan. Karena diberikan kenikmatan yang tak terkira. Ini jaminan dari Nabi SAW kepada orang yang belajar hadis, belajar Islam, belajar Al-Quran dan As-Sunnah untuk disampaikan kepada orang lain. Kena dengan hadis ini, dalam hadis ini, Nadarallahu imro'an, dalam hadis lain, Rahimallahu imro'an. Allah pasti merahmati, Allah pasti membahagiakan. Ya, inilah kajian kita di sore hari ini, bab tentang meminta perlindungan kepada Allah, termasuk hal kepada selain Allah, termasuk hal yang terlarang. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kajian ini di pertemuan Jumat yang akan datang. Kita masuki sesi tanya-jawab seperti biasa. Pertanyaan hari Jumat khusus pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di kajian sore hari ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Website pertanyaan pertama kita angkat dari Umi Irma di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, sewaktu saya mengadakan acara Walimatul Urs, ada orang yang disepuhkan datang dan mengatakan kalau ingin bisa irit biaya dan tidak kekurangan harus memenuhi syarat-syarat seperti menyediakan kopi pahit, daging ayam, bunga-bunga, segala macam dan juga kemenyan. Pertanyaannya Ustadz, apakah syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh yang disepuhkan ini termasuk syirik besar atau tidak? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Sayyid, barakallahu fiik. Jadi ada kesepuhan yang disepuhkan dan memang sudah sepuh. Kalau umpah ingin begini dan begitu, siapkan ayam, kopi pahit, kemenyan dan seterusnya. Apakah ini termasuk syirik? Tergantung. Kalau semua persyaratan tadi dimaksudkan sebagai persembahan kepada leluhur yang sudah wafat, ruh-ruh orang yang sudah mati, atau kepada jin, yaitu syirik, termasuk pengorbanan. Kita sudah bahas hadis dakhala an-nara rajulun fidzubab wa dakhala al-jannata rajulun fidzubab. Ada orang yang masuk surga masuk neraka karena seekor lalat. Kaifa dzalika ya Rasul, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Nah, satu kaum punya berhala. Setiap orang yang lewat ke kaum itu dicegat qarib. Berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Orang itu mengatakan, saya tidak punya apapun untuk dikurbankan. Qarib walau fi dzubab, maka berkurban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu berkurban dengan seekor lalat. Fa khalla sabilah. Orang itu dibiarkan lewat, fadakhala nar, dia masuk neraka. Karena memberikan persembahan bukan untuk Allah. Walaupun dengan sesuatu yang hina, lalat. Datang lagi orang dicegat, qarrib walau fi dzubab, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Orang itu menyatakan, saya tidak akan pernah berkurban untuk selain Allah. Fadharaba unuqah, dipenggal lehernya, mati. Dia masuk surga. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada berhala, kepada ruh orang yang sudah mati, kepada jin, itu syirik. Kalau niat, maksud disiapkannya ayam, kopi pahit, surutu, gula batu gitu ya, untuk persembahan, ya itu syirik. Tapi kalau niat orang ini untuk keuntungan dirinya, bukan untuk dipersembahkan. Dia memang suka kopi pahit, espresso, double shot. Terus umpamanya suka ayam, suka telurnya, ya. Suka ini dan itunya. Untuk kepentingan dia, bukan untuk dipersembahkan, itu nipu. Itu membohongi. Itu mengambil harta orang dengan cara yang tidak hak. Maka tidak syirik. Tapi dosa maksiat, ya. Jadi apapun motivasinya, baik untuk dipersembahkan kepada selain Allah atau hanya untuk kepentingan dirinya, jangan. Kalau mau terang-terangan saja, ya, saya akan pimpin doa, tapi saya nanti dibayar ya. Tergantung semenit 100.000. Kalau ingin 10 menit 1.000.000. Nah, kalau itu terang-terangan, ya, jelas. Walaupun dipertanyakan apakah doanya ikhlas, dipastikan tidak ikhlas. Kalau enggak dibayar enggak mau kan? Berarti bukan karena Allah. Kalau doa tidak ikhlas, apa mungkin dikabul oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab seluruh ibadah, apalagi berdoa, wajib dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena uang atau dunia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya kita angkat dari Bapak Jupandi di Kalimantan Barat, Ustaz. Dalam keadaan beliau sering masuk hutan, Ustaz, apakah masuk ke dalam hutan ini juga ada perlindungan khusus atau membaca doa khusus kepada Allah? Syukron jazakumullahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Iya. Termasuk kita masuk ke hutan, ke padang pasir, ke pesawahan, sepi. Diduga kuat ada binatang buas, binatang berbisa, atau tak mustahil ada komunitas jin. Ya, kita baca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Salah satu doanya. Atau kalau umpama kita tidak singgah di hutan itu, cuma lewat, tapi dikhawatirkan ada gangguan, maka boleh kita baca apapun yang bisa mengusir jin yang akan mengganggu. Ta'awud, baca Al-Quran surat apa, ayat apa saja, terutama Al-Baqarah terakhir, dua Al-Baqarah terakhir, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ayat kursi. Silakan dibaca, maka insya Allah Allah mengirim malaikat pelindung yang melindungi orang itu ketika orang itu membaca zikir-zikir yang disyariatkan ketika di jalan, ya. Ya, silakan Bapak baca, insya Allah Allah akan berikan perlindungan. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bogor, tidak disebutkan namanya. Izin bertanya terkait dengan sholat tolak bala Ustaz. Apakah ada khusus Ustaz sholat tolak bala, dan kalaupun ada hukumnya seperti apa? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Tabarakallahu fiik. Sholat tolak bala. Ada lagi doa kunut, kunut tolak bala. Yang dibaca di setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau subuh mungkin kunut subuh. Tapi di luar subuh kunut tolak bala. Selalu dalam sholat. Pas umpamanya meminta kebaikan begini, pas berlindung dari keburukan begini. Kebayang kalau umpamanya minta kebaikan dan burukan itu boleh, kalau ya Allah beri saya kesehatan dan hindarkan saya dari sakit, ya Allah beri saya keselamatan, hindarkan dari kecelakaan, ya Allah saya beri rezeki dan hindarkan saya dari kebangkrutan. Begini akhirnya kayak nari gitu ya. Nah, pertama sholat ataupun doa kunut, apakah ini perkara agama atau perkara dunia? Pastilah perkara agama, bukan perkara dunia ya. Kalau perkara agama, ada perintah atau contoh enggak? Ada orang di medsos tuh, mana dalilnya kalau dalam masalah agama harus ada perintah, kalau ada dalam urusan dunia harus ada larangan. Orang yang mempertanyakan begitu enggak perlu dilayani, itu SD aja, apa namanya, pelajaran dasar aja. Itu enggak, belum dipelajari, enggak perlu dilayani. Itu pelajaran di sanawiyah. Al aslu fil ibadati at-tahrim hatta illa maqama dalil ala amri. Pada asalnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Al aslu fil asyai al-ibah hatta maqama dalil ala nahi. Urusan dunia asalnya boleh sampai ada yang melarang. Itu pelajaran sanawiyah itu. Itu kaidah yang dirumuskan oleh para ulama sebagai turunan dari ayat dan hadis. Kenapa ada kaidah ini? Ini ayatnya, ini hadisnya. Para ulama yang bikin, bukan kita gitu. Itu pelajaran sanawiyah itu. Jadi kalau ada orang, mana kalau perkara agama dalilnya harus ada, kalau perkara dunia harus ada larangannya. Ah, ini sanawiyah aja kayaknya kelewat tuh orang. Ya, pelajaran dasar. Jadi wajib ada dalil kalau ini pelaksanaan agama, karena agama Allah yang bikin, Allah yang tetapkan, bukan otak, perasaan, kebiasaan kita. Rasul menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Orang yang mengamalkan satu amal enggak ada contohnya dari aku, maksudnya pengamalan agama enggak ada contoh ditolak, atau ada contoh tapi diterapkan di momen yang berbeda. Itu namanya bid'ah idhafiyah. Ada bid'ah hakikiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah melaksanakan amalan yang disyariatkan tapi dilakukan bukan di momennya. Seperti umpamanya azan disyariatkan waktu manggil sholat. Tapi kalau azan umpamanya pas ada orang yang mau haji diantar sama azan, itu bid'ah idhafiyah namanya. Pas dikuburkan azan. Nggak ada contoh dari sananya. Tapi kan azan disyariatkan. Iya disyariatkan, tapi waktu manggil sholat. Bukan di tempat lain, bukan di momen lain gitu. Nah jadi sholat tolak bala, kunut tolak bala. Ini perkara agama atau dunia? Agama. Kalau perkara agama, mana Nabi pernah mencontohkan, sahabat pernah mencontohkan, atau pernah mengisyaratkan, lakukan. Itu harus dalil khusus, enggak boleh dalil umum. Kan doa umum disyariatkan. Ud'uni astajib lakum. Nih dalilnya. Itu doa secara umum, ini amalan khusus. Sholat. Sholat kan disyariatkan. Aqimis sholat. Iya, tapi sholat yang disyariatkan sholat yang ada perintahnya, yang ada contohnya. Sholat yang lima waktu, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, tahiyatul masjid, syukur wudhu. Itu jelas ada perintahnya, ada dalilnya, ada contohnya. Nah ini tolak bala mana? Maka kalau ini bukan perintah Allah atau Rasulnya, berarti bukan bagian dari agama. Kalau dilaksanakan, siapa yang ngasih upah? Siapa yang ngasih pahala? Allah. Allah bilang, Allah menyatakan, saya tidak perintahkan itu. Nabi juga tidak mencontohkan itu. Kok minta upah dari hal itu? Nah, berdasarkan hal itulah, maka karena ibadah tersebut tidak ada perintahnya dalam agama, enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya, enggak ada contoh dari sahabatnya, maka bukan bagian dari agama. Kalau bukan bagian dari agama, maka jangan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini aja. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Nanti ba'da maghrib akan ada tablik akbar oleh Ustaz Raihanul Bahrain ya. Silakan hadir di sini untuk istifadah atau mengambil faedah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita di kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jall ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
7: Ayatun min Al-Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
6: Dan sesungguhnya
3: penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
10: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
10: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
10: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
10: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
7: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban

Para akhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah yang berada di masjid dan juga kepada pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita. Kita akan melanjutkan kajian kita dari buku atau kitab Ensiklo Kedilarangan ya, atau kitab yang terdiri dari Al-Kabair wal Muharramat wal Manhiyat. Al-Ba'ir sudah, Al-Kabair. Pembahasan kita masih Al-Muharramat, yaitu perkara-perkara yang diharamkan. Sampai pada poin 109. Dalam kitab ini disebutkan Al-Wad'u Athna Al-Iddah. Yang diterjemahkan larangan berhubungan badan semasa iddah. Ya, larangan berhubungan badan semasa iddah. Tentu kalau mendengar sub pembahasan ini, ya ada iskal di situ. Yang dilarang itu siapa? Ya. Maka perlu penjelasan nanti. Ya. Sebab orang yang di masa iddah itu banyak, iddah itu ada iddatul talak, ada iddatul wafah, ya, ada iddatul al-hamil. Beberapa macam iddah para jemaah. Nah, di sini ada iskalnya apa? Apakah seorang suami ya, ketika mentala istrinya di masa iddah tidak boleh berhubungan, kan masuk kepada pemahaman itu, betul? Ya. Kemudian dibawa hadis, yaitu hadis Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, juga Ibn Hibban. Dan hadisnya dihasankan oleh Syalbani. Di dalam Sahihul Jami' ada nomor 7654 yang berbunyi, La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaskiya ma'ahu zar'a ghairih. Wala yabta'ah maghnaman hatta yuqsam wala an yalbasa thawban min fi'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fihi wala yarkabu dabbatan min fi'il muslimin hatta idza a'jafaha raddaha fihi. Yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menuangkan airnya kepada tanaman orang lain. Dan tidak boleh seseorang ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjual ghanimah, harta rampasan perang sampai dibagikan. Dan juga tidak boleh menggunakan pakaian dari fa'il muslimin sampai diberikan kepadanya. Dan juga tidak boleh menunggangi kendaraan dari fa'il muslimin ya, hingga ketika dia dapatkan hingga dikembalikan kepadanya. Artinya diberikan kepada dia. Hadis ini hadis Rufai' ya, yaitu Ruwaifi' ya, hadis Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami' nomor 7654. Ya. Kalau melihat subtema, sub pembahasan yaitu larangan berhubungan badan semasa iddah dengan isi hadis ini, maka
kita bisa melihat ya, isi hadis ini ada empat perkara. Ya, isi yang pertama yaitu larangan berhubungan badan semasa iddah. Ini sesuai dengan temanya. Ya. Kemudian isi yang kedua dalam hadis itu adalah larangan menjual harta ghanimah sebelum dibagi. Yang ketiga, menggunakan pakaian dari fa'il muslimin. Dan yang keempat adalah menghindari hewan dari fa'il muslimin. Nah, ini semua ada empat perkara yang tentu saja berbeda ya. Nah, namun karena memang rangkaian hadis dibawa oleh pemilih semuanya, dan kita insya Allah nanti akan bahas satu persatu. Nah, tapi yang menjadi pembahasan utama adalah yang nomor satu, larangan berhubungan badan semasa iddah. Iddah itu apa? Iddah itulah masa atau waktu ya, bagi seorang wanita yang berpisah dengan suaminya. Ya, waktu penungguan seorang wanita yang berpisah dari suaminya. Untuk apa? Bisa menikah lagi. Itu iddah. Ya, iddah. Dan pisah sama suami, bisa pisah karena talak, dan bisa-bisa karena suaminya meninggal lain, ya itu. Dan masing-masing ada iddah. Wanita yang ditalak oleh suaminya ada beberapa kondisi. Pertama, ketika hamil punya waktu iddah sendiri. Yang kedua, wanita yang haid. Yang ketiga, wanita yang tidak haid. Tidak haid ini ada dua kondisi. Pertama, karena masih kecil, shoghira. Kedua, karena menopause. Ini semua ada pembahasan. Ya. Tentu yang dimaksud pembahasan di sini, ya, sebenarnya subtemanya kurang tepat kalau dikatakan al-wat'u athna al-iddah. Larangan berhubungan badan semasa iddah. Ya, ini tidak ada perincian. Dan tarkul istifsal. Ya, tarkul istifsal yakumu maqamal umum ya fil maqal. Karena tidak ada perincian ya, bersifatnya umum. Ya. Artinya apa? Seorang suami mentalak istrinya. Antum punya pemahaman tidak? Ini orang, seorang suami mentala istrinya. Kan ada masa iddah. Tinggal yang ditalak hamil, atau wanita yang haid, atau wanita tidak haid, itu beda-beda. Ya, katakanlah tidak hamil, haid. Ya biasa kebanyakan. Adakah dalam benak pikiran kita ketika membaca judul itu? Oh, berarti kalau orang suami mentala istrinya ketika masa iddah tidak boleh berhubungan, masuk enggak dalam pikiran antum pemahaman tersebut? Belum menjawab dulu. Masuk enggak pemahaman ke sana? Hah? Masuk iya. Nah, sementara tidak, bukan itu maksudnya. Justru ya, kalau seorang suami mentala istrinya ketika masa iddah itu masih istri. Nah, sementara talak ada berapa macam. Ada talak apa? Talak roja'i, ada talak bain, ada dua. Talak bain ada dua, bain sugro, bain kubro. Apa talak roja'i? Ya ini, ketika masa iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata uruq.
wanita yang ditalak oleh suaminya, mereka menunggu selama 3 kali masa urut. Ya. Al-Qur'u di sini yang rojak adalah haid. Nanti saya sampaikan hadis ini. 3 masa haid. Ya. 3 kali haid. Karena datang bulan itu nggak setiap beda-beda. Jadi nggak sampai sebulan, kurang sebulan, nggak lebih sebulan. Ya. Nah, ketika wanita, ini sebagai mukadimah dulu ya, sebelum masuk pembahasan, mukadimah dulu ini. Ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya, dia punya masa iddah 3 kali masa qur'u. Ya. Wal qur'u haid. Nanti saya sampaikan hadis ini. Ya. Sampai dulu 3 kali masa haid. 3 kali haid. Baru setelah itu lepas, boleh kawin lagi sama orang lain. Nah, selama masa iddah, masih jadi istri. Masih punya hak di rumahnya suami. Masih punya hak untuk mendapatkan belanja. Paham? Kalau suaminya meninggal, masih berhak untuk dapatkan warisan. Nah, di masa iddah, suaminya mau rujuk. Ini namanya tolak roja'i. Masih tolak-tolak pertama. Namanya tolak-tolak roja'i. Ya boleh. Mau rujuk bisa dengan dua. Bisa dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan, saya mau rujuk. Besar. Di masa iddah. Atau dengan langsung perbuatan. Ya. Atau perbuatan, silakan antum tafsir sendiri. Ya. Perbuatan. Nah, ini boleh berhubungan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Ya, suaminya berhak untuk kembali. Sehingga di masa iddah, sang suami mau rujuk, istri tidak boleh menolak. Paham ya? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali, untuk rujuk. Nah, ketika rujuk masih 1 kali haid. Masa iddah, ya boleh. Selama berhubungannya bukan waktu haid. Itu maksud saya. Ya. Berarti pasca haid kembali. Ya. Dan mentala istri ketika lagi haid, itu namanya tolak bid'i. Mentala istri ketika suci, terus digauli, juga termasuk tolak bid'i. Ya. Jadi mentala istri ketika suci, dia tidak bilang, mau dikasih salam perpisahan. Setelah itu saya talak kamu. Itu namanya tolak bid'i. Ya, tolak bid'ah. Nah, tapi tetap jalan, tapi dosa. Berlaku tapi dosa. Ya, karena Ibnu Umar pernah mentalak istrinya. Ya, sama Nabi suruh rujuk lagi. Ya, karena dia tolak bid'i. Tetap terjadi. Ada pun yang tolak sunni adalah apa? Tolak asunni mentalak istrinya ketika suci dan tidak digauli. He? Tidak ditalak. Tolak bid'i. Setelah suci, nah baru ditalak. Itu namanya tolak sunni. Ya. Nah, ketika ditalak, maka jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Ya. Sehingga ketika suami merujuk ketika masa iddah, sang istri tidak boleh menolak. Ya. Yang kedua, keluar dari masa iddah. Berapa iddahnya 3 kali mas haid wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurun. Ini merupakan ya ulama usul mengatakan bentuknya khobar tapi maksudnya insya. Bentuknya berita memberitahukan bahwa wanita yang ditalak suaminya mereka menunggu 3 kali masa haid masa qurun. Ada mata ulama tuhur suci, ada yang haid. Saya lebih merujukkan yang haid dengan hadis nanti saya sampaikan. Ya itu. Nah, dengan demikian ini bentuknya huruf insya. Apa insya? Allah? Perintah. Ya, meskipun bentuknya berita, tapi menunjukkan bahwa adanya perintah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya harus menunggu 3 kali masa al-qur'u, yakni al-haid.
Nah, saya katakan tadi kalau di tengah-tengah itu rujuk, rujuk, ya sudah. Tapi jatuh talak satu. Suatu saat cekcok lagi, ya anti tolik saya talak kamu. Jatuh talak dua. Sebelum masa iddah rujuk, rujuk silakan. Nah, tapi kalau sudah tiga kali, ya kalau tadi namanya talak rojain. Kalau sudah masa iddah lewat, ya dia nggak boleh rujuk kecuali harus nikah baru. Namanya tolak bain, bain sugro, bain kecil, masih boleh kawin lagi, tapi dengan akad baru, dengan mahar baru. Ya kalau walinya tetap wali yang lama, nggak ada wali yang baru. Ya dan terasa istri mau kembali tidak? Ya kalau tolak bain sugro, kalau tolak rojain harus mau. Rujuk, ya. Nah, tapi kalau sudah sampai di talak tiga kali, maka itu namanya talak bain kubro. Maksudnya suami tidak boleh lagi kembali, kecuali si istri harus kawin dengan orang lain, ya. Harus kawin dengan orang lain, sebagaimana dalam Al-Quran ya, disebutkan. Dalam surat Al-Baqarah 230. Fa in tallaqaha fala tahidu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Fa in tallaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna ayyukima hududallah. Apabila seorang suami mentalak istrinya, yaitu si talak bain kubro tiga kali ya, maka tidak boleh baginya untuk rujuk sampai kawin sama orang lain, ya. Kawin sama orang lain di sini, paham di sini, benar-benar nikah, tidak boleh dipesan nikah pesanan. Saya mau rujuk pada istri saya, cuman saya sudah mentalak tiga kali, tolong nikahi dia, nanti dicerai, ya. Nanti biar saya kembali, itu nggak boleh, ya. Itu tidak boleh. Atau apalagi dipesan, tolong ya nikahi dia, tapi jangan berhubungan, juga tidak boleh, ya. Kenapa? Karena pernah ada seorang wanita, ya, yaitu istrinya Rifa'ah. Rifa'ah menikah dengan seorang wanita, kemudian ditalak. Lalu wanita itu, ya, menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan wanita itu datang kepada Nabi. Ya. Dan menyebutkan bahwa wanita itu tidak berhubungan dengan suami yang baru. Ya. Karena punyanya dia, ini bahasa kiasan, mislu hudbah, itu ujung baju. Ya. Antum paham kan? Perlu dijelaskan atau cukup? Ya, punya dia seperti ujung baju di sini, ya. Sebagaimana hadis Anna Rifa'ata al-Quradi tazawwaja imra'atan thumma talaqaha fa tazawwajat akhar fa atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat lahu annahu la ya'tiha wa annahu laysa ma'ahu illa mithlu hudbah fa qala la hatta taduki musailatahu wa yaduqa musailataki rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari nomor 5317. Ya, karena nggak berhubungan, minta cerai, nggak boleh sampai kamu berhubungan, ya. Sampai berhubungan, sampai kau merasakan usel, ya, uselnya itu. Nah, ini ya. Nah, adapun tadi ini saya sampaikan, ini masih mukadimah ya. Adapun orang yang berpesan supaya nanti istrinya dicerai, itu namanya apa? Al-muhallil wal-muhallallah. Ya.
dalam hadis, yaitu Uqbah bin Amir yang di Ibnu Majah, ala akhbiruka ya bitais al-musta'ar wa al-muhillu fal'anallah al-muhilla wal muhallallahu, akhrajahu Ibnu Majah dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya hasan. Maka aku tunjukkan ya itu atis kambing yang berhubungan ya, di jalan. Kambing itu siapa? Al-muhillu, al-muhil ya, yang menghalalkan. Allah melaknat yang menghalalkan yang dihalalkan untuknya ya. Siapa yang muhya al-muhil? Itu suami kedua ketika sudah talak tiga, kan harus kawin lagi tuh. Kalau suami yang kedua ini mencerai, maka dia sebagai al-muhil yang menghalalkan wanita ini untuk suami yang pertama. Yang tadi tidak boleh. Hatta tankiha zaujan ghayra. Wal muhallallahu, yang dihalalkan untuknya, yaitu untuk suami pertama. Ya. Ah, maka kalau tujuannya seperti itu tidak boleh. Dilaknat dua-duanya. Paham di sini ya? Sehingga jangan main-main dengan istilah tolak talak. Paham di sini? Kadang-kadang sudah bertalak sampai sekian lebih dari 3 kali, berkali-kali Pak Ustaz. Karena berapa kasus ya, namanya Ustaz ya selalu ada aja ya. Jadi kalau sudah talak 3 kali namanya apa? Bain kubro. Bain kubro tidak boleh suami menikah sama istrinya tadi sampai dia nikah sama orang lain. Nikahnya beneran. Bukan nikah ipo-ipo, ya. Nikah pura-pura. Dan berhubungan. Ya. Oh, saya enggak bisa kayak istri Rifa'ah tadi. Ya. Pertama jadi istri Rifa'ah, ditalak, nikah dengan Abdurrahman Ibnu Zubair Al-Quradi, ya. Ini. Nah, kemudian karena mengatakan ya punyanya Abdurrahman Ibnu Zubair Al-Quradi itu mithlah hadjus faud ya, atau hutbah ya. Dalam bahasa lain apa namanya? Ya, pojok sini ini ya hudiyah al-hutbah ya, al-hutbah ya. Hutbatus saud. Nah, itu kalau ada baju terahnya itu ya, terahnya kan lancip ya. Paham di sini? Nah, sampai kamu berhubungan hatta taduki musailah tahu wa yaduqa musailah tati. Nah, jadi kembali kepada definisi al-iddah adalah waktu menunggu bagi seorang wanita yang berpisah dengan suaminya. Ya. Untuk setelah itu boleh menikah lagi dengan orang lain atau dengan suami. Kenapa saya katakan berpisah, bukan talak? Karena pisah itu ada dua. Ada bisa karena talak, ada bisa karena meninggal. Ya. Berpisah karena talak, ada berapa kondisi, keadaan. Ya. Secara garis besar, hamil atau tidak. Yang tidak hamil, bisa kondisinya dia punya masa haid. Yang kedua, tidak punya masa haid. Yang tidak punya masa haid, waktu haid ada dua juga. Pertama apa? Wanita yang menopause. Ya. Yang kedua, yang masih kecil, ashghir. Ya. Ya, di sini ada peraturan sendiri ya. Itu terlepas daripada itu. Ya. Nah, kemudian masa iddah tersebut ya itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Untuk yang haid, wanita haid
masa iddahnya berapa? Untuk wanita haid masa iddahnya 3 kali qur'u. Ya, qur'u makna yang rojih bagi saya, karena ulama ada 2 maknanya, ulama beda pendapat, haid dan tuhur, suci dan haid, ya. Bagi saya adalah haid, ya. Kenapa? Karena hadis tentu saja, ya. Seperti hadis ya yang berbunyi ya, yaitu hadis Aisyah riwayat Ibnu Majah menjual Imam Ahmad, lafadz Imam Ahmad ya. Ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni mar'atun istahadu falatuhur afada us-shalah qala la ijtani bis-shalah ayyama mahidika thumma igtasili wa tawaddai li kulli salatin thumma salli wa in qatarad dam 'ala al-hasir wa qad qala wa qi ijlisi ayyama aqra'iki thumma tagsili. Atau dengan yang lain ya, anna Fatimah binti Abi Hubaysh haddatsat annaha atat Rasulullah

فشقت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. حديث عن البخاري bahwa Fatimah binti Abi Hubaish mengatakan kepada Nabi dan mendatangi beliau lalu mengeluhkan tentang darah. Nah, darah apa? Tadi bahasa ustuhaba, yaitu darah istihaba. Maka Nabi mengatakan itu adalah ya irqun, ya irq. Itu penyakit lah ya. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Maka tunggu. Jika datang kepadamu qur'uki falatusalli. Qur'u ya seperti tadi wal mutarraqatu ya tarabbasna bi anfusinna falata taquru. Quru jamak dari al-qur'u yaitu haid. Kalau sudah datang kepadamu waktu haidmu jangan salat ya. Kalau sudah lewat qur'umu haidmu maka bersucilah, beran salat ya. Demikian. Nah, berarti wanita yang ditalak suaminya, yaitu wanita haid, menunggu 3 kali masa haid. Ya, itu masa iddahnya wanita yang haid. Ya. Nah, kemudian wanita ayat 4. Ya. Tadi surat apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, sekarang wanita yang tidak haid. Ya. Tidak haid itu ada 2. Menopause dan sughirah kecil. At-Talaq ayat 4. Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Wallai lam yahid. Wallati lam yahid. Ya, wanita yang ya isna minal wahid yang sudah berhenti dari haid. Dari istri kalian. Apa berarti haid namanya kalau kita? Monopause. Berarti boleh dong nikahi wanita monopause, boleh. Tidak masalah. Terserah. Misalkan mau. Ya. Nah, berapa masa idahnya? Fa'iddatuhunna salah 3 bulan. 3 bulan bukan itunya Januari, Februari, Maret. Semua yang berhubungan dengan waktu di Al-Quran kaitannya dengan bulan apa? Qomariyah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Ini jelas penjelasan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu Al-Fatawa. Ya. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hilal. Katakanlah dia peduli waktu bagi manusia dan petunjuk bahkan haji. Nah, maka hitungnya lah kalau Muharram ya Muharram. Ya. Kemudian Safar dan seterusnya. Ya, berarti 3 bulan. 3 bulan. Untuk wanita hamil berikutnya. Ya. Ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ya an yadhna hamlahun. Kalau wanita sedang hamil, masa iddahnya ketika ditalak suaminya sampai melahirkan ya, sampai melahirkan ya. Sebagaimana hadis Subay'ah ya Al-Aslamiyah. Subay'ah Al-Aslamiyah. Ya. Hadis oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi jadi ya Subay'ah ya Al-Aslamiyah ini Ibnul Harith Al-Aslamiyah beliau nifas ya melahirkan setelah berapa malam ya 2 malam atau 3 malam atau semalam ya saya lupa itu boleh menikah tapi kan waktu nifas tidak boleh berhubungan menikahnya boleh karena sudah keluar dari masa

wafat beberapa malam dan datang kepada Nabi minta izin untuk kawin. Nabi mengizinkan. Ya. Jadi kalau wanita yang hamil, ini kan ada kesan ya di masyarakat tidak boleh mentalak ketika istrinya hamil, betul ya? Beredar ya? Salah, boleh. Tapi si istri tidak boleh menikah sampai melahirkan. Nah kalau suaminya meninggal, sudah sedang hamil, mana dipakai? Iddah meninggalnya atau iddah hamilnya? Kalau meninggalnya, ya, kalau meninggalnya tadi sudah saya sampaikan hadisnya, belum ya, ayatnya, ya, yaitu Allah Rahman, waladina yatawaffawna minkum azwajan, ya, waladina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja, ya, yatarabbasna bi anfusina arba'at ashur wa ashro. Menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya wafat, ya, suami wafat. Surat Al-Baqarah 234. Waladina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'at ashur wa ashro. Tolong ingat-ingat. Ya, ini untuk yang suaminya meninggal, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, kalau wanita yang ditarik suaminya karena dia tidak haid, apa karena menopause atau kecil berapa? 3 bulan. Kalau wanita haid ditarik suaminya menunggu masa iddah berapa? 3 kali masa puruk, yaitu masa haid. Bagi yang meninggal suaminya, berapa lama? Sampai melahirkan. Ya, umur 9 bulan, 5 hari. Kan biasa 9 bulan, 10 hari. Biasanya. 9 bulan, 5 hari. Dengar suaminya, kecelakaan meninggal. Langsung spontan dia lahir. besok boleh kawin kalau mau. Ya, cuman kata orang, gimana? Suaminya baru meninggal, kok sudah kawin? Sesat, tidak ada masalah. Ya. Tadi punya anak banyak yang mau orang berduit, misal. Ya, ya itu ya. Jadi masa iddah ini apa? Masa penungguan seorang wanita yang berpisah dengan suaminya. Baik pisah karena ditalak atau pisah karena meninggal. Kalau meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kalau ditalak, kalau wanita haid, 3 kali masa haid. Kalau wanita tidak haid, apakah itu karena menopaus atau karena kecil? Berapa? 3 bulan. Kalau wanita hamil ada 2. Ya. Suaminya meninggal. Kalau suami meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kalau wanita hamil sampai melahirkan. Nah, kalau dia hamil, suaminya meninggal. Hamilnya baru sebulan. Ya. Sementara antum tunggu janda. Ya. Ya, milih yang mana? Yang pendek atau panjang? Kalau memilih masa iddahnya suami meninggal 40 hari, kehamilan umur 10 hari. 1 bulan, berarti bulan kelima sudah boleh kawin. Atau milih yang panjang lah ini. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas berbeda pendapat. Namun hadis Subaidah Al-Aslamiyah itu sebagai penengahnya. Yaitu apa? Ketika melahirkan. Mau hamilnya sebulan, mau hamilnya 8 bulan atau 9 bulan, lahir baru boleh kawin lah. Begitu. Contohnya apa? Kisah Sahabiyah Subai'ah Al-Aslamiyah. Ya, demikian. Ini masih mukadimah, belum kita membahas kepada pembahasan ini ya, karena nanti pembahasan ini ya, sudah masuk nanti ya. Demikian sudah masuk Isya ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bismillah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita akan ikuti kembali kajian ilmiah secara langsung bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala dari bahasan syarah akidah syarah akidah Tuhawiyah dari bahasan karya Syekh Soleh bin Fauzan Hafirullahu Ta'ala. Kita langsung saja bergabung dengan tempat kajian di Masjid Imam Bukhari, Pondok Pesantren Imam Bukhari, Surakarta. Saya mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah yang terdapat di dalam penjelasan Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah dan disyarah secara ringkas oleh Syekh Shalih Fauzan Ibnu Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yang akan kita bahas berikutnya adalah masalah yang ke-154. Yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi, wala nashhadu alaihim bikufrin, wala bisyirkin, wala binifaqin, ma lam yadhhar minhum syai'un min dhalik. Dan kami tidak menyatakan, tidak memberikan kesaksian kepada mereka kaum muslimin dengan pernyataan kufur atau dengan pernyataan syirik dan tidak pula dengan pernyataan nifak. Kita tidak saksikan, tidak nyatakan bahwa kaum muslimin itu kafir atau musyrik atau munafik selama tidak terlihat dari mereka sesuatu dari kekufuran, kemusyrikan atau kemunafikan. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah dengan pernyataan beliau, al-aslu fil muslimi al-adalah. Pada asalnya seorang muslim itu adil. Hukum asal dari seorang muslim itu adil. Artinya adil, dia dalam keadaan lurus. Tidak melakukan penyimpangan, tidak melakukan dosa besar atau dosa-dosa yang lain, tidak melakukan kefasikan. Itu asal seorang muslim. Dalam konteks akidah, asalnya seorang muslim selama belum terlihat dan belum terjelaskan bahwa dia telah menyatakan dirinya musyrik atau kafir, maka dia tetap dalam keadaan muslim. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun falanusi'u dhanna fihi wala natajassasu 'alayhi wala natatabba'u. Ini adalah kaidah yang agung, bahwa pada asalnya seorang muslim tetap dalam keislamannya selama tidak terlihat kekafiran atau kemunafikan atau kemusyrikan. Maka kita tidak boleh su'udzon, kepada seorang Muslim tidak boleh mencari-cari keadaan Muslim tersebut. Apakah dia sudah menjadi kafir atau munafik atau musyrik. Jadi tidak boleh mencari-cari, tidak boleh menelisik apakah dia masih Muslim atau dia sudah kafir atau musyrik. Wala natatabba'uhu, dan kita tidak mencari-cari kesalahannya. Lakin idza dhahara lana syai'un hakamna bihi 'alaihi. Tapi kalau terlihat pada seorang Muslim, terlihat oleh kita sesuatu, maka kita hukumi dia atas dasar sesuatu yang kita lihat. Jadi, kalau terlihat dia melakukan sesuatu berupa kemusyrikan, maka kita hukumi berdasarkan yang kita lihat. Kalau kita lihat seseorang melakukan kemaksiatan, maka kita hukumi sesuai dengan yang kita lihat. Kalau tidak terlihat, maka kita tidak mencari-cari. Kalau kita tidak mengetahui, maka tidak berusaha untuk mencari tahu tentangnya. Jadi pada asalnya seorang Muslim tetap dalam keadaan Islamnya. Wa illam yadhhar syai'un, kalau tidak terlihat sesuatu pada seorang Muslim, kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, fala nusi'udzanna bil muslimin, maka kita tidak boleh su'udzan kepada orang Muslim. Aslinya dia Muslim. Kalau ada sesuatu yang seakan-akan dia musyrik, tapi tidak jelas, maka kita kembalikan kepada asalnya bahwa dia seorang Muslim. Seorang Muslim artinya aslinya adil. Dia tidak melakukan kemusyrikan, dia tidak melakukan penyimpangan. Kalau dia melakukan kesalahan, penyimpangan, atau perbuatan yang kita duga itu adalah kemusyrikan, kita hukumi sesuai yang kita lihat saja. Jadi kita hukumi sesuai dengan yang kita lihat. Seseorang terlihat seperti melakukan kemusyrikan, ya kita lihat, kita hukumi dia telah melakukan sesuatu yang menurut kita sepertinya kemusyrikan. Tapi menghukumi bahwa dia telah berbuat musyrik, itu tidak serta-merta begitu. Karena kita tidak boleh su'udzon kepada dia. Kita kalau melihat seseorang melakukan satu perbuatan syirik, kita perbaiki dia, kita ingatkan dia. Tapi tidak serta-merta menghukumi bahwa dia telah berbuat musyrik. Karena ada banyak hal yang terkait dengan syarat-syarat. Kapan seorang itu telah dinyatakan sebagai musyrik. Dan harus tidak ada mawani'. Tidak ada penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang boleh disebut sebagai musyrik. Penghalangnya tidak ada, syaratnya terpenuhi. Tapi untuk mengetahui apakah syarat bahwa dia sudah bisa disebut sebagai musyrik atau munafik, maka syarat-syarat itu yang bisa membacanya adalah orang-orang yang berilmu, bukan kita. Begitu juga mawani'. Apakah penghalang-penghalangnya sudah tidak ada sehingga dia sah disebutnya musyrik, maka bukan pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan ulama, bukan pekerjaan kita. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengingatkan ketika kita lihat seseorang melakukan tindakan yang salah. Wa illam yadhhar syai'un, kalau tidak terlihat sesuatu dari kekafiran atau kemusyrikan atau kemunafikan itu, maka kita tidak boleh untuk bersu'udzon kepada kaum muslimin. Fanu'amiluhu bima yadhhar minhu. Maka kita muamalahi dia, kita perlakukan dia, kita pergauli dia sesuai dengan apa yang terlihat daripadanya. Wa nahnu lasna mukallafina bil bahthi 'anil nas. Kita tidak diberi tugas untuk membahas orang, untuk membahas apakah orang itu salah atau tidak salah. Wa taharri 'anhum, kita tidak diberi tugas untuk mencari-cari kesalahannya dan tidak diberi tugas untuk menfonis dia, menghukumi dia sebagai kafir atau musyrik atau yang lainnya. Lam yukallifnallahu bidzalika, Allah tidak memberikan tugas kepada kita untuk melakukan itu. Jadi tajassus, mencari-cari, nelisik kesalahan orang itu bukan tugas kita. Kalau terlihat seseorang berbuat salah, baru kita nyatakan bahwa dia salah. Tapi untuk takfir, menyatakan seseorang kafir, pribadi tertentu itu kafir, atau telah menjadi orang munafik atau musyrik, maka ini adalah persoalan besar yang tidak setiap orang boleh untuk menghukuminya. Fa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, fanada bi sautin rafi', beliau menyatakan dengan suara keras, memanggil dengan suara keras. Faqala ya ma'syara man aslama bilisanih walam yufdil iman ila qalbihi. Beliau memanggil kaum muslimin, memanggil orang-orang yang menyatakan dirinya muslim. Wahai orang-orang yang telah menyatakan Islam dengan lidahnya, tetapi iman belum sampai ke hatinya. Wahai orang-orang yang telah menyatakan Islam dengan lidahnya, tetapi iman belum sampai ke hatinya. La tu'zul muslimin, jangan kalian sakiti orang-orang Islam. Wala tu'ayiruhum, wala tu'iruhum, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cela mereka, dan jangan kalian ikuti, jangan kalian telisik, jangan kalian cari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar kesalahan itu, meskipun dia ada di tengah rumahnya. Walaupun dia tetap berada di rumahnya, kalau dia pekerjaannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain, sesama muslim, maka Allah akan bongkar kesalahannya. Akan bongkar rahasianya, akan bongkar kedoknya bahwa dia adalah orang yang jahat. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma melihat, nadhara Ibnu Umar yauman ilal bait au ilal Ka'bah. Suatu hari Ibnu Umar melihat-lihat Baitullah, atau dalam lafaz yang lain melihat-lihat Ka'bah. Faqal, maka beliau berkata, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Betapa agungnya engkau wahai Baitullah, wahai Ka'bah. Betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah, tetapi seorang mukmin jauh lebih besar kehormatannya di sisi Allah daripadamu. Kehormatan seorang mukmin jauh lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Itu adalah pernyataan Ibnu Umar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis yang hasan meskipun diriwayatkan secara gharib, secara menyendiri. Tapi hadisnya ini adalah hadis yang hasan. Pembahasan berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nadharu sarairahum ilallah ta'ala. Pembahasan yang ke-155, beliau rahimahullah mengatakan, kita tinggalkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah. Kita serahkan urusan rahasia mereka kepada Allah. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, nuhsinu dhanna bihim. Kita harus berhusnudzan kepada mereka. Wasarairuhum ilallahi ta'ala, dan rahasia-rahasia hati mereka, itu kita serahkan kepada Allah. Walam nukallaf an nabhatha anin nasi wa an ahwalihim. Kita tidak diberi tugas untuk mencari-cari kesalahan orang, untuk melihat-lihat keadaan baik buruknya mereka. Wal wajib satrul muslimi wa ihsanu dhanni bihi wa ta'akhi bainal muslimin. Kewajiban kita adalah menutup aib muslim. Kewajiban kita adalah berhusnudzan kepada muslim. Wa ta'akhi bainal muslimin, dan menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Fa'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak mendzalimi muslim yang lain. Dia tidak membiarkan muslim yang lain tersakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang selalu memikirkan kebutuhan saudaranya muslim, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Hadis ini hadis yang mendorong kita bersemangat untuk menjaga kesatuan dan keutuhan di antara sesama muslim. Menjaga persaudaraan di antara sesama muslim dan menjaga husnudzan kepada sesama muslim. Jadi kita melihat muslim itu berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kita tidak lihat apa-apa pada diri seorang muslim, ya kita jaga husnudzan kepada dia. Kalau dia kita lihat melakukan kesalahan, ya kesalahan itu yang kita lihat dan kita ingatkan bahwa dia telah berbuat satu kesalahan. Bukan untuk kita biarkan kesalahan yang terjadi pada saudara kita muslim kemudian menjadi bahan gunjingan. Kita biarkan, kita tidak mau menegurnya, tapi kemudian dijadikan sebagai bahan gunjingan. Dan ini akan memecah belah persaudaraan antara kaum muslimin. Jadi para pendengar, para hadirin, dan para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita jaga kehormatan seorang muslim dengan kita menjaga diri kita, jangan sampai husnud, jangan sampai suudzon kepada muslim. Tapi kita hendaknya selalu husnudzon kepada muslim, dan kalau kita lihat seorang muslim melakukan kesalahan, kalau kita mampu kita ingatkan, dan kita tidak biarkan kesalahan itu terjadi, untuk kemudian dijadikan bahan untuk digunjing. Berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Imam At-Tahawi pada persoalan yang ke-156 mengatakan, sebelum kita lanjut, Syekh Shalal Al-Fauzan membawakan ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi jaga persaudaraan ini dan jangan sampai pecah persaudaraan kita. Jadi kita lihat seseorang itu berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau dia salah, kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, ya kita tegur. Dan kalau kita tidak bisa menegur langsung, kita ingatkan perbuatan bid'ah itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Begitu juga perbuatan kufur dan syirik dengan bahasa umum dan tidak menuduh orang perorangan. Berikutnya, Al-Imam Tahawi rahimahullah mengatakan, وَلَا نَرَ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ illa man wajaba alaihi sayfu. Kita tidak berpandangan, maksudnya ini adalah prinsip, kita tidak melihat, prinsip kita tidak berpandangan, tidak memperbolehkan menggunakan pedang kepada seseorang di antara umat Nabi Muhammad SAW, maksudnya kepada muslim. Tidak boleh menggunakan pedang. Maksudnya tidak boleh membunuh seorang muslim. Umat Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali orang yang memang wajib untuk dihukumi dengan pedang. La yajuz qatlul muslim. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Wastibahatu damihi, dan tidak boleh menghalalkan darah seorang muslim. Li'anna Allah asamahu bil Islam. Karena Allah telah melindungi muslim tersebut dengan Islam. Karena Islam, Allah lindungi darahnya. Allah lindungi dia. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka telah menjaga dirinya dariku akan darah dan harta mereka. Jadi mereka telah melindungi dirinya, telah melindungi darahnya dan hartanya dariku. Artinya darahnya tidak boleh dialirkan, hartanya tidak boleh dirampas, illa bihaqqiha, kecuali menurut haknya. Kecuali menurut haknya. Wa hisabuhum 'alallah, hisab mereka itu ada pada Allah. subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faman azharal Islam, siapa yang menyatakan dirinya Muslim, wa nataqa bisyahadatain, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walam yadhhar minhu naqidun min nawaqidil Islam, dan tidak tampak padanya, tidak terlihat padanya satu pembatal di antara pembatal-pembatal Islam, fa inna damahu haram, maka darahnya itu haram untuk dialirkan. Fala yajuzu al-i'tida' alaih wa safku damihi, maka tidak boleh melampaui batas kepada muslim tersebut dan tidak boleh mengalirkan darahnya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, inna dima'akum. Ini beliau bersabda ini pada saat Yaumun Nahr, pada khutbah pada hari raya Idul Adha di Mina. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, dan harga-harga diri kalian, alaikum haram, haram bagi kalian. Maksudnya harus dihormati. Darahnya tidak boleh dialirkan, harus dihormati. Hartanya dihormati, enggak boleh rampas. Harga diri, kehormatan kalian, harga diri dan kehormatan kaum muslimin harus dihormati, tidak boleh dicaci maki. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti halnya terhormatnya harimu ini, hari Nahar, hari Idul Adha, fi syahrikum hadza, pada bulan Muharram ini, pada bulan yang diharamkan ini, bulan mulia ini Dzulhijjah, fi baladikum hadza, di negerimu ini, negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi beliau mengatakan ini pada khutbah beliau di Mina pada hari Idul Adha. Ketika beliau melaksanakan haji dihadiri oleh ribuan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali yang memang berhak untuk dibunuh, tapi bukan rakyat yang melakukannya. Hak untuk membunuh seseorang apabila orang itu berhak untuk dibunuh adalah hak penguasa, bukan orang perorangan atau bukan kelompok dari kelompok-kelompok kaum muslimin, tapi ini adalah wewenang dan tugas dari negara, bukan tugas manusia biasa, bukan tugas rakyat, tapi ini adalah tugas dari orang-orang yang punya kekuasaan di dalam sebuah negara yang sah. Hal hunaka ashad min hadha? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada ini? Pernyataan Rasulullah SAW bahwa darah kaum muslim haram untuk dialirkan, harta kaum muslimin haram untuk dirampas, dan harga diri kaum muslimin haram untuk dijatuhkan. Adakah yang lebih besar, adakah yang lebih dahsyat dari peringatan Nabi Muhammad SAW ini? Fahurmatul mu'min indallahi a'zam min hurmatil Ka'bah. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Dan itu dinyatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Kalau tadi hadis Abdullah ibnu Umar, sekarang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr dalam hadis yang termuat dalam Sahih At-Targhib. Dinyatakan hadisnya oleh Syekh Al-Albani sebagai sahih li ghairihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan oleh At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin. Hadis ini berbunyi, ma atyabaki wa ma atyaba rihaki. Betapa indahnya engkau wahai Ka'bah dan betapa indahnya aromamu wahai Ka'bah. Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki. Dan betapa agung engkau wahai Ka'bah. Betapa agung kehormatanmu wahai Ka'bah. Kemudian Nabi bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min indallahi a'zam. La hurmatul mu'min indallahi a'zamu hurmatan minki malihi wa damihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin di sisi Allah adalah kehormatan yang lebih besar darimu wahai Ka'bah, hartanya dan darahnya. Ini pernyataan Nabi SAW. Maka kita harus hormati seorang mukmin, saudara kita. Enggak ada buli membuli, enggak ada saling merendahkan, enggak ada saling menghina. Tapi kalau seseorang melakukan kesalahan, kita tegur kesalahannya saja. Dan kalau kesalahan yang dilakukannya berupa bid'ah, dan dia mengajak menyerukan kepada bid'ah, kita jelaskan bid'ah ini adalah persoalan yang sangat berbahaya bagi agama seseorang. Kalau bid'ah itu diserukan, disebarluaskan, maka kita bantah bid'ah itu dengan menyebarluaskan tentang prinsip-prinsip bahwa dinul Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap hal yang baru dalam urusan agama, maka harus dinyatakan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itu adalah perbuatan bid'ah. Maka tidak boleh orang melakukan perbuatan bid'ah, karena kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Waja'a anhu alaihi salatu wassalam. Telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. At-thayyibu zani, thayyib yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, seseorang yang membunuh orang. Seseorang yang membunuh orang lain. Wat tariku li dinihi al mufariq lil jama'ah. Orang yang meninggalkan agamanya. Dia memisahkan diri dari jama'ah. Maksudnya memisahkan diri dari jama'ahnya adalah dia keluar dari Islam. Memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, keluar dari Islam. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, at-thayyibu zani al-awwal, at-thayyibu zani yang pertama, at-thayyib az-zani, thayyib yang berzina, huwal muhsan alladhi sabaqa an wata'a zawjatahu fi nikahin sahih wa huma aqilani balighani harran. Hurran, afwan. Thayyib adalah muhsan. Seseorang yang pernah nikah, sudah melakukan hubungan suami istri dalam nikah yang sah. Jadi muhsan itu adalah seseorang yang sudah melakukan pernikahan sah dan telah melakukan hubungan suami istri. Bahasa yang lebih jelas lagi, hubungan suami istri adalah hubungan intim. Suami istri, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Jelas, karena nanti hubungan suami istri kan biasa. Lah, bukan yang biasa itu, yang luar biasa. Jadi yang luar biasa. Sudah melakukan hubungan intim suami istri atas dasar nikah yang sah. Kedua-duanya adalah orang yang berakal, baligh, merdeka. Kalau berzina, melakukan perselingkuhan dan terbukti, berzina dan melakukan perselingkuhan dan terbukti, baik itu pengakuan sendiri atau atas dasar saksi-saksi empat orang yang semuanya empat saksi itu melihat semata-mata, bukan melihat gerakan-gerakan saja, bukan dengan foto, rujima hattal maut, maka dia dirajam. Dirajam itu maksudnya dihukum dengan lemparan-lemparan batu kerikil sampai mati. Itu adalah orang yang pertama yang berhak untuk dibunuh. Tapi ini melalui proses pengadilan. Bukan setiap masyarakat boleh melaksanakan hukuman ini. Ini melalui proses pengadilan, kemudian pengadilan menjatuhkan hukum ini. Kalau tidak dilakukan, ya berarti masyarakat tidak berwenang untuk melakukannya sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri. Nah, ini yang pertama. Al-thani al-muslim idza ta'adda 'ala al-muslim faqatalahu dhulman wa 'udwana. Seorang muslim kalau dia berbuat melampaui batas kepada muslim yang lain. Maksudnya berbuat melampaui batas adalah melakukan permusuhan kepada muslim yang lain. Lalu dia membunuhnya dengan zalim dan dengan permusuhan, melakukan pembunuhan secara sengaja. Wa talaba awliya al-maqtul bil qisas. Kemudian keluarga korban menuntut supaya yang membunuh itu dikisas. Keluarga korban, keluarga yang terbunuh menuntut supaya pelaku pembunuhan itu dikisas. Dibalas genti dengan pembunuhan. Fayuqtal, maka dia pun dihukum bunuh. Oleh siapa? Oleh yang punya kewenangan untuk melaksanakannya, yaitu atas dasar pengadilan. Penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu qisas, hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Dalam masalah kaitannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ay fardhun alaikum. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ini Al-Quran. Fardhun alaikum artinya fardhu, wajib bagi kalian. Karena kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian. Khitabnya kepada kaum mukminin. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian. Dalam perkara ini ada qisas untuk menjalankan hukum qisas. Lah, ini yang berwenang untuk melakukannya, bukan setiap orang, bukan setiap kelompok masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Dalam Islam ada ketentuan-ketentuan, dalam sebuah negara ada aturan-aturannya. Tidak boleh orang main hakim sendiri. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, dan kami wajibkan atas mereka mengenainya bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa, nyawa harus dibayar dengan nyawa, artinya qisas. Al-Maidah ayat 45. Ini yang kedua, yang boleh dibunuh. Tapi yang membunuhnya bukan sembarangan orang. Yang membunuh adalah al-gojo yang diperintahkan oleh pemerintah melalui proses pengadilan. Wathalith, yang ketiga, huwal murtad. Yang ketiga yang boleh dihukum bunuh adalah orang murtad. Dan ini juga bukan kewenangan setiap orang, yang melakukannya adalah penguasa. Fayuqtal haddar riddah, maka dia dibunuh dengan hukuman karena dia murtad. Wa ma adat thalathah fadamul muslim muharramun hurmatan azimah. Selain dari tiga orang ini, maka darah seorang muslim itu harus dimuliakan, tidak boleh dialirkan. Muharram, diharamkan untuk dialirkan dengan hurmatan azimah, dengan keharaman yang besar. Karena darah seorang muslim harus dihormati. Dia dijaga karena Islamnya. Dia dijaga menurut aturan-aturan dalam Islam. Kadzalika al-baghi, begitu juga orang yang membangkang. Begitu juga orang yang membangkang melakukan pembangkangan terhadap kaum muslimin. Idza bagha 'alal muslimin, kalau dia membangkang kepada kaum muslimin. Pembangkangan kepada kaum muslimin dibuktikan dengan apa? Dengan pemberontakan kepada kekuasaan yang sah. Walau kana musliman, meskipun dia muslim, yang melakukan pembangkangan adalah muslim dan mungkin ahli ibadah, tapi dia melakukan pembangkangan, maka boleh dia dihukum bunuh. Fal bughat yuqatalun, maka para pembangkang itu diperangi. Li'annahum yuriduna an yufarriqu kalimatal muslimin, karena mereka menginginkan untuk memecah belah kalimatnya kaum muslimin, seperti orang-orang Khawarij zaman dahulu. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat terlebih dahulu. Ketika orang-orang Khawarij mulai melakukan pembangkangan dan pemberontakan, maka dilayani oleh Ali bin Abi Thalib dan diperangi mereka. Tapi mereka diperangi sebagai muslim, sebagai bughat, bukan sebagai orang-orang kafir. Mereka diperangi sebagai pemberontak, bukan sebagai orang-orang kafir. Maka tidak ada ghanimah, tidak ada harta rampasan dari mereka. Ketika mereka dikalahkan, hartanya bukan menjadi harta ghanimah. Wanitanya tidak kemudian ditawan menjadi budak, tidak. Karena mereka masih muslim. Hanya karena mereka melakukan pemberontakan, maka diperangi. Wa yakhruju ala imamihim, mereka keluar untuk melakukan pemberontakan kepada imam mereka. Fayajib qitaluhum, maka wajib hukumnya untuk memerangi mereka. Wajib untuk memerangi mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma, apabila dua kelompok di antara kaum mukminin saling berperang, maka perbaiki hubungan di antara keduanya. Wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau salah satu kelompok di antara dua kelompok yang berperang ini melampaui batas, tidak mau didamaikan, tetap menyerang kelompok yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangi kelompok yang melampaui batas ini sampai kelompok ini mau kembali kepada ketetapan Allah. Wa tustahallu dima'uhum min ajli kaffihim 'anil baghi. Dihalalkan darah mereka, artinya para pemberontak ini darahnya dihalalkan untuk mencegah mereka dari perbuatan pembangkangan. Walisyanati jama'atil muslimin, juga untuk menjaga jamaah kaum muslimin, untuk menjaga keutuhan kaum muslimin. Wa kalimatihim wa hifdzil amni, dan untuk menjaga bahasanya kesatuan kaum muslimin, dan untuk menjaga stabilitas keamanan. Kalau tidak, tidak aman. Jadi memang harus diperangi. Kalau ada bughat, ada pemberontak. Wa kadzalika tustabahu dima'u qutta'it tariq. Begitu juga dihalalkan, dibolehkan darahnya para pembegal. Qutta' tariq artinya orang-orang yang menjadi pembegal. Ada orang yang lewat, ditodong di tengah jalan dengan kekerasan, entah dibunuh, entah dengan penyiksaan atau yang lain. La qutta' tariq ini boleh untuk dialirkan darahnya. Artinya dibolehkan darahnya oleh penguasa. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini adalah para perampok, para pembegal, orang yang mengambil harta orang lain dengan kekerasan. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. Wa yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di muka bumi. An yuqattalu, untuk mereka itu dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kakinya yang dipotong kaki kiri. Kalau tangan kanan yang dipotong, maka kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki kiri yang kalau tangan kanan yang dipotong, maka kaki kiri dipotong. Kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki kanan yang dipotong secara bersilang. Au yunfau minal ard, atau disingkirkan yang jauh dari bumi, dari di mana dia hidup. Entah itu dijauhkan, dibuang ke tempat yang jauh, atau diisolasi dari masyarakat. Jadi itu yang boleh untuk dibunuh. Pertama, yang tiga orang tadi, orang yang pernah nikah, sudah melakukan hubungan suami istri lalu berzina dengan cara rajam. Yang kedua, yang membunuh orang lain dengan sengaja, terus keluarga korban menuntut untuk dikisas, maka dia dikisas. Kalau keluarga korban memaafkan, beda lagi. Tapi kita sedang berbicara tentang yang boleh dibunuh. Yang ketiga, yang murtad, orang murtad. Yang keempat, yang melakukan pemberontakan. Yang kelima, qutta' tariq, pembegal, perampok, yang mengambil harta orang lain dengan kekerasan sampai kadang-kadang membahayakan nyawa orang yang diambil hartanya. Tapi ini adalah tugas dari pemerintah dan bukan tugas kelompok masyarakat apalagi individu. Jadi ini tidak diperbolehkan.

0: syarrihim wa udwanihim, untuk mencegah kejahatan mereka. Untuk mencegah kejahatan mereka, dan supaya orang lain itu takut melakukan hal yang sama. Wa udwanihim, dan untuk mencegah permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Jadi ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itulah muslim. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, muslim itu harus menghormati muslim yang lain. Ketika muslim yang lain berbuat salah, ya ditegur sesuai dengan kesalahannya. Tidak dibiarkan kesalahan itu terjadi untuk dijadikan bahan bullying atau dijadikan bahan penghinaan kepada dia, digunjing. Tapi kita ingatkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh para, difahami dan dilaksanakan oleh para salafun salih radhiyallahu anhum. Dan kita tidak boleh mengarang sendiri tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ma'ruf itu bertingkat-tingkat. Mungkar juga ada tingkatan-tingkatannya. Cara-caranya juga ada tingkatan-tingkatan. Tidak sama memerintahkan kepada satu ma'ruf dengan memerintahkan kepada ma'ruf yang lainnya. Tidak sama mengingkari kemungkaran yang satu dengan mengingkari kemungkaran yang lain. Ada kemungkaran yang bersifat muharram, ada yang tidak sampai pada peringkat haram. Haram itu sendiri tingkatannya juga macam-macam, tidak sama. Ma'ruf, ada yang wajib, wajib itu sendiri tingkatannya juga tidak sama. Jadi masing-masing ada tata caranya sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas syarah dan penjelasan dari pembahasan Akidah Tauhidiyah di kesempatan malam ini. Dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemirsa pendengar Radio Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan malam ini di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, Anda bisa sampaikan di nomor 021-823-6543. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp sebelum dari telepon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bagaimanakah hukum tidak dijalankannya sanksi atau berupa hukum kisos dan rajam di dalam negeri yang mengklaim dirinya atau negara tersebut adalah negara muslim dan mayoritas muslim? Benarkah pernyataan bahwa negara Islam wajib atau dikatakan Islam wajib menjalankan hukum-hukum tersebut? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz, karena fikrah pemahaman ini begitu banyak terjangkiti oleh sebagian pemuda-pemuda Islam yang semangat untuk beragama dan menjalankan Islam. Jazakallah khairan.
0: Itu adalah kewajiban dari pemerintah penguasa. Kalau penguasa karena satu dan lain alasan tidak melaksanakannya, maka bukan kewajiban kita untuk kemudian, bahkan tidak boleh kita main hakim sendiri atau misalnya menuntut dengan cara melakukan pemberontakan dan menganggap bahwa penguasa itu tidak sudah keluar dari ajaran Islam. Tidak boleh kita melakukan yang seperti itu karena ini akan memecah belah kesatuan. Mulailah dari diri kita sendiri. Berusahalah untuk komitmen menjalankan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, mulai dari akidah, kemudian persoalan-persoalan yang ringan yang bisa kita laksanakan, dan kita ajak family kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, tetangga

0: kita untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari yang mampu kita laksanakan. Sholat jamaah kita laksanakan, kemudian hukum-hukum yang bersifat pribadi kita jalankan. Misalnya tentang bagaimana berpakaian kita yang rapi, menutup aurat, yang laki-laki sesuai dengan ketentuan-ketentuan pakaian laki-laki, yang perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagaimana berpakaian dalam Islam menurut perempuan. Ada yang disepakati hukumnya, ada yang masih ikhtilaf hukumnya. Tapi kita berusaha untuk komitmen. Kalau itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, kita jalankan. Kalau itu merupakan larangan Allah dan Rasul-Nya, apakah itu larangan berbentuk haram atau larangan itu berbentuk tidak sampai pada peringkat haram, tapi kalau itu larangan dan kita ingin sempurna, maka yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita tinggalkan untuk menyempurnakan tingkat keislaman dan kepatuhan kita kepada hukum-hukum yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita. Jadi mulai dari situ. Mulailah dari situ. Yang penting secara umum kita bisa menjalankan ajaran Islam untuk individu-individu setiap kita. Kita bisa menjalankannya dengan bebas, dengan leluasa, tidak dihalangi kita untuk sholat jamaah. Sampai sekarang apa ada? Kita dihalangi untuk sholat jamaah? Enggak ada. Untuk menjalankan hukum-hukum Islam secara pribadi juga enggak ada. Kita berjenggot masuk mal juga enggak masalah kok. Laksanakan itu. Berpakaian yang muslim, muslimah. Laksanakan itu. Adapun yang terkait dengan hukum besar yang itu menyangkut pemerintahan, bukan kewajiban kita. Bukan kewajiban kita. Serahkan itu semuanya kepada ulul amri, orang-orang yang punya kekuasaan untuk menjalankan itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama berkaitan dengan hadis iftirakul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah status derajat hadis perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan, dan apakah makna al-jamaah yang disebutkan pada bagian akhir hadis yang selamat dan masuk ke dalam syurga diidentifikasikan dengan jemaah secara khusus dan jemaah yang memiliki tanzim dan aturan-aturan tertentu yang memang sebagian mengklaim bagian daripada makna dari jemaah tersebut. Bagaimanakah hakikat makna jemaah yang sahih dari penjelasan hadis iftirakul ummah? Jazakallah khairan.
0: Ya. Al-jamaah yang dimaksudkan dalam hadis dan dalam banyak nas, termasuk yang barusan kita sebutkan tadi, maksudnya adalah jamaahnya kaum muslimin. Jamaahnya kaum muslimin yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat di dalam beragama, di dalam menjalankan dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kita berarti mengikuti al-jamaah dan tidak memisahkan diri dari al-jamaah. Yang barusan kita sebutkan, At-tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah, maksudnya adalah kaum muslimin di bawah ulil amri. Kaum muslimin di bawah pimpinan pemerintahan yang sah. Itu kaum muslimin di sini maksudnya adalah jamaah. Tapi jamaah yang pokok terkait dengan masalah pemahaman agama adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi SAW, sehingga para pengikut sahabat sampai hari kiamat disebut sebagai ahlu sunnah wa ahlul jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, atau kalau dipisah menjadi ahlu sunnah wa ahlul jamaah. orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti al-jamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-jamaah adalah yang mengikuti al-haq. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahtak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq. Meskipun kamu sendirian. Meskipun kamu sendiri tapi kamu menjalankan al-haq, berarti kamu berjamaah. Lah, di antara prinsip jamaah itu tidak boleh memberontak. Di antara prinsip jamaah yang diajarkan dan menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum adalah tidak boleh melakukan khuruj alal imam, melakukan pembangkangan terhadap imam, terhadap pemimpin yang sah. Nah, itu adalah salah satu di antara pengertian al-jamaah atau sebagian di antara al-jamaah. Dan firq, kaum muslimin yang terpecah menjadi 72 golongan, menjadi 73 golongan, yang 72 itu di dalam neraka, yang satu itulah yang selamat, yaitu al-jamaah, yaitu ma ana alaihi ashabi. Orang-orang yang menempuh apa yang aku dan para sahabatku tempuh, yang melakukan apa yang aku dan para sahabatku lakukan, baik pemahaman maupun amalan, baik akidah maupun ibadah, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat, itulah al-jamaah. Tapi menurut Nabi SAW, Nabi menjelaskan bahwa perpecahan itu menjadi sunnatullah. Supaya kita tidak terlibat dalam perpecahan itu, obatnya hanya mengikuti sabda Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Sunnahnya para sahabat. Khususnya al-khulafa'ur rasyidun yang empat. Tamassaku biha, pegangi sunnah ini. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigit, dengan gigi gerahamu, artinya pegang dengan kuat seperti halnya engkau, sehingga engkau memeganginya dengan menggigit gigi geraham, kencang di dalam berpegang pada sunnah ini. Wa iyyakum wa muhtatsatil umur. Pertama, kita harus berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan sunnahnya para sahabat adalah sunnah Nabi. Yang kedua, wa iyyakum wa muhtatsatil umur. Wajib bagi kalian hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Jadi berpegang pada sunnah Nabi, jauhi dan singkiri setiap perkara baru dalam urusan agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum azma'in. Dengan demikian kita masuk ke lingkup al-jamaah. Bukan jamaah itu adalah misalnya ada sekelompok orang membuat jamaah sendiri lalu membaiat imam sendiri, bukan itu yang disebut dengan al-jamaah. Karena itu berarti memecah belah umat. Bukan seperti itu. Meskipun kalibernya internasional, tapi kalau itu keluar dari ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW, ya, di tiap-tiap negerinya ternyata dia membangkang, maka tetap saja tidak disebut sebagai al-jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi, tapi dia adalah orang yang melakukan pembangkangan terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam, sekalipun apa diterima oleh seluruh dunia, tapi dia melakukan pembangkangan di tiap-tiap negeri, di negerinya masing-masing. Tetap saja itu tidak disebut sebagai jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jazakallah khair Ustaz, barakallah fiqh, dan demikian pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat bagi pemirsa yang bertanya, barakallah fiqh. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan khawarij dan kenapa kelompok ini dinamai dengan khawarij? Apakah nasihat yang dilakukan oleh sebagian pemuda muslim di media sosial ini masuk ke dalam bagian fikrah khawarij? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan.
0: Maksudnya nasihat terbuka. Mungkin maksudnya adalah nasihat-nasihat kepada para pemimpin, penguasa, tapi disampaikan secara terbuka. Yaitu adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan harusnya munasahah itu secara khusus, tidak di depan umum. Kalau di depan umum, nasihatnya tidak menyasar kepada orang yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan nasihat ini ditujukan kepada kepala negara atau kepada raja, kepada gubernur, kepada bupati misalnya. Tapi kita muat di medsos, kritik ini kalau nggak ada yang mengkritiki, nanti perjalanan nggak bisa lurus. Harus ada yang mengkritisi, harus ada yang oposan. Ini bukan ajaran yang ada di dalam Islam. Bukan itu yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kita memilih Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Agama yang kita pilih agama Islam atau agamanya siapa? Tinggal itu saja. Jadi kalau kita mengikuti agama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu akan selamat. Kita juga tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa, insya Allah, kalau kita semuanya sepakat, kaum muslimin sepakat untuk mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Islam, insya Allah selamat. Kita tidak akan ada masalah-masalah yang besar. Mulailah dari diri kita sendiri. Jangan suka bohong kita itu. Kita mengaku pemuda yang melakukan kritik, tapi setiap harinya bohong terus kita. Ya gimana? Orang lain nggak bohong, kita sendiri bohong. Kita sendiri nipu. Nipu uang, nipu pemalsuan data, pemalsuan penelitian dan lain sebagainya. Gimana? Kita sendiri nipu, kita sendiri bohong. Gimana mengharapkan orang lain tidak bohong? Sekecil apapun, kalau itu kebohongan, tetap kebohongan. Enggak boleh kita mulai sesuatu dari bohong. Mulailah dari jujur. Dan kalau kita jujur, ajak teman-teman kita, sanak, famili, handetolan untuk jujur. Nanti insya Allah itu akan menular. Orang-orang akan malu kalau berbuat bohong. Ya, jadi seharusnya kritik atau nasihat yang kita sampaikan itu kalau kita punya akses langsung saja empat mata. Kalau kita tidak punya akses sendiri, mungkin kita punya orang-orang tertentu yang punya akses supaya menyampaikan. Tapi kita tidak terbuka menyampaikan nasihat di hadapan umum. Nasihat itu tidak sampai, tapi sampainya kepada orang-orang umum yang akhirnya justru berbuah hasutan, provokasi. Akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan. Ada yang benci, ada yang dendam, ada yang panas, ada yang macam-macam. Akhirnya dikumpulkan menjadi akumulasi situasi yang memanas dan akhirnya tidak selesai-selesai persoalan. Dan itu tidak kita kehendaki. Ya, kita sendiri kalau dikritik di depan orang, apa mau kita? Padahal kita orang biasa yang banyak melakukan kesalahan, dikritik di hadapan orang, sholatnya salah misalnya, dikritik di depan orang, nggak terima kita itu. Tapi kalau dikritik pelan-pelan, mungkin kita agak nggak terima, tapi kan lama-lama mikir sendiri, oh dia mudah-mudahan kritiknya benar, mikir kita. Tapi ketika dia menyampaikan kritik kepada kita, dia sudah terbebas dari dosa. Sama ketika kita tidak punya akses untuk melakukan nasihat, atau lewat orang lain kita punyanya akses di lewat orang lain, kemudian diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Kita sudah menyampaikan, sudah terbebas dari beban dan tanggung jawab. Sudah, serahkan saja kepada Allah. Selanjutnya kita lakukan upaya-upaya perbaikan diri. Mulailah dari yang paling sederhana untuk menjalankan perintah agama yang sederhana sekali saja kita masih belum bisa, mau melakukan hal-hal besar, mimpi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fik atas penjelasan dan nasihatnya, semoga bermanfaat dan juga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fik ya Ustaz. Benarkah qisas tidak berlaku atas orang tua terhadap anaknya? Dan benarkah orang tua tidak dihukum jika mengambil harta anaknya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair.
0: Mohon diulang pertanyaannya.
1: Benarkah qisas tidak berlaku atas orang tua terhadap anaknya? Dan apakah benar juga bahwa orang tua tidak dihukum jika mengambil harta anaknya?
0: Qisas. Wallahu a'lam.
1: Naam, Ustaz. Barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari atau minta pertanyaan dari pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Ustaz. Saya alhamdulillah sudah mengenal sunnah dan berhijrah. Banyak dosa-dosa yang pikir tertentu yang saya wajib amalkan, Ustaz, dan mohon doa dari Ustaz agar bisa diberikan keistiqomahan dan konsisten di atas sunnah. Demikian, Ustaz.
0: Ya, bukti dari taubatun nasuh, taubat nasuha, adalah dia semakin rajin beribadah kepada Allah SWT, semakin menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan terjerumus dari ke dalam kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan yang sejenis. Jadi itu bukti daripada taubat yang nasuh, yang benar-benar bertaubat. Karena dia ingin terlepas dari kesalahan. Kalau amal-amalannya berdoa pada Allah terus-menerus, ya Allah, terimalah taubat saya terus. Dan kalau seseorang menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, seringkali orang itu akan bersedih dan menangis mengingat kesalahan-kesalahan yang terdahulu, sehingga dia berusaha minta tolong kepada Allah untuk menjaga dirinya dari kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan-kemaksiatan besar seperti yang pernah dilakukannya. Jadi amalan-amalan yang harus dilakukan adalah banyak berdoa kepada Allah, memperbanyak ibadahnya, yang wajib itu dijaga, yang haram ditinggalkan, kemudian amalan-amalan sunnah dilaksanakan secara bertahap, tapi berlatih dia melakukan amalan-amalan sunnah seperti menjaga sholat rawatib. Kemudian kalau nanti bisa dan punya kemampuan dan istiqomah, sholat malam atau minimal witir, dan itu adalah amalan-amalan yang menunjukkan bahwa kita telah bertaubat secara benar-benar. Dan tidak lagi punya keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan

0: dosa besar, dan yang kecil-kecil dia juga berusaha untuk hindari. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khairan barakallahu fiki Ustaz atas nasihat dan juga jawaban yang disampaikan. Kami angkat selanjutnya masih dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syariat Islam adalah bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Ustaz mohon nasihatnya berkaitan dengan hari kemerdekaan. Apakah atau bagaimanakah sikap seorang muslim di dalam bersyukur atas kemerdekaan tersebut? Amalan-amalan apa yang seyogianya dilakukan dan fenomena yang kita dapatkan di setiap tahun kemerdekaan dirayakan dengan gegap gempita. Apakah ini merupakan perkara yang diperbolehkan secara sudut pandang syariat? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairah.
0: Ya, jadi kita harus bersyukur atas kemerdekaan yang diraih oleh bangsa dan negara Indonesia sehingga bisa lepas dari cengkraman penjajah. Dan syukurnya diantaranya adalah dengan menjaga persatuan di antara umat Islam dan tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan goncangan-goncangan yang kalau itu terjadi maka musuh-musuh itu akan mempunyai kesempatan untuk merobek-robek kembali kesatuan yang ada di negeri kita. Jadi kaum muslimin harus menjadi orang yang terdepan menjaga kemerdekaan ini dan itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah dengan menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak melakukan kemusyrikan, orang yang menjaga ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja, itulah yang akan bisa mempersatukan. Jadi kesatuan umat ini akan bisa bersatu kalau semuanya sama-sama beribadah kepada Allah. Yang kita ibadahi itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semuanya, semua kaum muslimin di Indonesia itu berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak melakukan kemusyrikan, maka ini sendiri sudah merupakan satu kekuatan, kesatuan yang sulit untuk dirobek-robek. Maka bagi umat Islam, kita jaga ibadah kita, tauhid kita. Kemudian jaga ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diantara ittiba kepada Nabi SAW, bagaimana kita bermasyarakat. Bagaimana kita caranya bermasyarakat. Itu insya Allah itu bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang lain ketika melakukan kekeliruan-keliruan dalam upaya melakukan syukur ini, ya kita dulu yang mulai, kita dari diri kita yang mulai dulu bagaimana bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah bisa menyatakan rasa syukur kepada Allah dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan nanti akan menular kepada orang banyak. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas nasihat dan juga jawabannya disampaikan. Sejumlah pertanyaan sama dan alhamdulillah semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian malam ini, kami persilahkan Ustaz.
0: Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, di mana saja berada, marilah kita jaga dan hormati darah kaum muslimin. Kita hormati harta kaum muslimin. Kita tidak boleh merampas harta kaum muslimin dengan cara apapun, termasuk dengan cara penipuan atau yang lain-lain. Dan kita hormati darah kaum muslimin sehingga tidak sampai tertumpah, karena haram hukumnya untuk mengalirkan darah kaum muslimin dengan cara apa saja. Pokoknya kita jaga darah kaum muslimin sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin. Hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas kelapangan waktu dan juga pembahasan syarah dari kajian syarah Aqidah Tahawiyah di kesempatan malam ini, disampaikan secara langsung dari Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan kami ucapkan sekali jazakallahu khair. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan Jumat yang akan datang. Kami mengucapkan juga jazakumullah khair kepada seluruh tim dan kru yang ada di Pondok Pesantren Imam Bukhari atas kerjasamanya dan terselenggaranya kajian di kesempatan malam ini. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita pemahaman yang baik dan juga memudahkan di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, dihidupkan di atas sunnah sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Was'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotal Islam, pendengar Radio Roja, 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan satu tausiah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizhahullah taala. Kita akan mengikuti bahasan ilmu fikih yang beliau sampaikan. Dari kitab Fikuh Sunnah, Sahih Fikuh Sunnah, di kesempatan malam hari ini. Dalam format rekaman, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kajian ini bisa Anda ikuti secara langsung di setiap hari Senin pagi jam 6 sampai selesai. Kami akan hadirkan materi bahasan yang beliau sampaikan di kesempatan beberapa pekan yang lalu atau di pekan yang lalu dengan bahasan fikih seputar zakat, emas, dan perak. Semoga bermanfaat, kita ikuti dan simak bersama. Semoga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana ilman wa amala wa anta ja'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa anta sliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa meneruskan kajian ilmiah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fikih, yang dalam pembahasannya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada dalil-dalil yang sahih, yang bisa menjadi pegangan kuat kita semuanya dalam berfikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas jalan yang lurus, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan harta-harta yang wajib dizakati. Dan kita telah menyebutkan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa zakat diwajibkan pada 9 jenis harta. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga unta, yang keempat sapi, yang kelima kambing, yang keenam gandum, yang ketujuh syair atau juawut, yang kedelapan kurma, dan yang kesembilan adalah zabib atau kismis. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah pembahasan ini kita akan masuk ke pembahasan setiap jenis harta ini. Dan kita akan mulai di majelis ini dengan pembahasan zakat emas dan perak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila seseorang punya emas dan perak, dan syarat diwajibkannya zakat terpenuhi pada orang tersebut dan emasnya, maka dia diwajibkan untuk menzakati emas itu setiap tahun. Dia diwajibkan untuk menzakati emas dan perak itu setiap tahun. Iya, jadi anggapan sebagian dari kaum muslimin bahwa zakat emas dan perak itu hanya sekali saja, yaitu ketika dimiliki pertama kali, ini adalah anggapan yang salah. Ini anggapan yang harus diluruskan. Emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Ya, emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Jadi tahun ini misalnya, apabila seseorang punya emas batangan 100 gram, kemudian dia simpan emas batangan 100 gram itu sampai setahun, di sini telah memenuhi syarat haul dan juga telah memenuhi syarat nisab, maka dia wajib zakat, yaitu dengan mengeluarkan 1/40-nya. Di tahun kedua, emas tersebut tinggal berapa? 1/40 dari 100 itu 2,5 gram, ya. Berarti tahun kedua emasnya tinggal 97,5 gram. Apabila 97,5 gram ini dia miliki, tidak berubah sampai tahun berikutnya, di sini dia wajib zakat lagi 1/40 dari 97,5 gram. Dan seperti itu seterusnya. Sampai akhirnya emas itu tidak memenuhi nisabnya. Kalau misalnya emasnya menjadi 80 gram atau menjadi 84 gram, maka di saat itulah dia sudah tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari emasnya. Kenapa? Ya karena emasnya sudah di bawah nisab. Selama emas itu berada di atas nisabnya, nisab itu batasan minimal seseorang berkewajiban zakat. Ya, nisab emas berarti batasan minimal seseorang wajib zakat emas. Itu 85 gram ya, nanti akan kita bahas itu. Ini sebagai contoh saja. Jadi orang yang punya emas batangan 100 gram ya, kemudian dia miliki, dia biarkan sampai setahun, maka dia berkewajiban mengeluarkan 1/40-nya. Tahun berikutnya dia biarkan lagi. Dia miliki sampai setahun berikutnya. Dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 1/40-nya dari sisa. Kalau misalnya dia biarkan lagi di tahun ketiga sampai tahun keempat, maka di tahun keempat dia wajib menzakati lagi 1/40 dari sisanya itu. Kalau dibiarkan seperti ini terus, akhirnya emas itu akan menyusut, akan berkurang, dan nantinya ada pada titik di mana emas itu tidak mencapai nisab lagi. Ketika emas itu tidak mencapai nisab lagi, maka orang yang memiliki emas tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dari emas tersebut lagi. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang nisab emas dan perak. Berapakah nisab emas dan berapakah nisab perak? Seperti telah kita singgung di awal tadi, bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah batas minimum, batas minimal harta wajib dizakati. Kalau dikatakan nisabnya emas, berarti batas minimal emas wajib dizakati. Sebelum sampai batas ini, emas tidak wajib dizakati. Setelah sampai batas ini, maka emas wajib dizakati. Kalau dikatakan nisab perak sekian, berarti itu adalah batas minimal perak wajib dizakati. Sebelum sampai batas itu, perak tidak wajib dizakati. Ketika sampai di batas itu atau lebih dari batas itu, maka perak wajib dizakati. Itulah yang dimaksud dengan nisab, ya. Berapakah nisab emas dan perak? Nisab emas, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah 85 gram. Ya, 85 gram. Dan yang dimaksud dengan 85 gram di sini adalah 85 gram emas 24 karat. Ya, emas murni. 85 gram emas murni 24 karat. Kalau misalnya emasnya itu karatnya tidak 24, maka nisabnya menjadi lebih dari itu ya. Dari gramnya ya. Misalnya emas 21 karat, di sini disebutkan nisabnya menjadi 97 gram. Karena karatnya tidak 100% ya. Tidak murni 100% ya. 21 karat. Berarti ada campurannya. Maka gramnya menjadi bertambah ya. 97 gram. Itu baru mencapai nisab. Ini kalau emasnya semuanya 21 karat. Bagaimana kalau emasnya 18 karat? Ya, seperti banyak emas perhiasan di Indonesia. 18 karat atau sering disebut emas muda ya. Ini nisabnya menjadi bertambah lagi ya, menjadi 113 gram. Ya. 113 gram. 113 gram dari emas 18 karat ini, kalau emasnya dimurnikan nanti akan kembali menjadi 85 gram ya. Akan kembali menjadi 85 gram. Karena memang ya emas perhiasan itu ya banyak yang dicampur ya, bukan emas murni. Kenapa ada campurannya? Ya karena kalau tidak dikasih campuran, emas itu terlalu terlalu lembek ya. Enggak kuat. Akan sulit untuk dibentuk. Beda kalau sudah dicampuri dengan campuran yang menjadikan dia lebih kuat, maka dia lebih mudah dibentuk. Makanya perhiasan yang dibuat dari emas murni 24 karat itu biasanya bentuknya sederhana dan menjadi lebih tebal. Kenapa? Ya karena dia tidak terlalu kuat untuk dibentuk dalam bentuk-bentuk yang rumit dan kecil-kecil. Makanya perlu ada penjelasan tentang bagaimana kalau emasnya kurang dari 24 karat. Misalnya 21 karat atau 18 karat. Atau karatnya 21, karatnya 18, maka di sini kita penting untuk mengetahui ya. Jadi kalau emasnya murni karatnya 24 ya, maka nisabnya adalah 85 gram. Kalau emasnya 21 karat, maka nisabnya menjadi 97 gram. Kalau karatnya 18 ya, emasnya 18 karat, maka nisabnya menjadi 113 gram. Bagaimana dengan nisab perak? Nisab perak, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita konversi ke gram, maka nisab perak adalah 595 gram. 595 gram. Jadi kalau ada orang punya perak kurang dari ini, maka dia tidak berkewajiban untuk menzakati peraknya. Kalau dia punya perak sampai pada kadar ini, yaitu 595 gram, maka dia mulai wajib menzakati peraknya. Apalagi punya perak lebih banyak dari itu. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, dari mana kita tahu nisab emas dan perak ini? Nisab emas dan perak telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kanat laka 100 dirham wa hala 'alayha al-haul fa fiha 5 dirham." Apabila engkau punya 200 dirham. 200 dirham. Dirham itu terbuat dari perak. Ya. Dirham di zaman dulu itu mata uang. Ya. Tapi fisiknya itu terbuat dari perak. Kalau peraknya itu mencapai 200 dirham. Wahala alaihi al-haul. Dan telah mencapai haulnya. Haul itu artinya satu tahun. Hala alaihal haul berarti dia bertahan sampai satu tahun. Fafiha khamsatu darahim. Maka dalam perak tersebut ada kewajiban zakat 5 dirham. Iya, ada kewajiban zakat 5 dirham. 200 dirham itu kalau dikonversi ke gram, maka menjadi 595 gram. 200 dirham kalau dikonversi ke gram, maka menjadi 595 gram. Kemudian disebutkan di sini, setiap 200 dirham ada kewajiban zakat sebanyak 5 dirham. Dan 5 dirham itu 1/40-nya 200 dirham. Itu adalah 2,5%-nya. Ya. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan tidak ada kewajiban apapun atasmu wahai Ali ibn Abi Thalib sampai kamu punya 20 dinar. Sampai kamu punya 20 dinar. Dinar ini mata uang di zaman dulu yang fisiknya terbuat dari emas murni. Dinar itu adalah mata uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fisiknya terbuat dari emas murni. Rasulullah mengatakan, tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu wahai Ali ibn Abi Thalib sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alayha al-haul fa fiha nisfu dinar. Apabila kamu punya 20 dinar. 20 dinar emas. Dan telah mencapai haulnya, maka pada 20 dinar itu ada kewajiban zakat setengah dinar. Ada kewajiban zakat setengah dinar. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, 20 dinar ini kalau dikonversi ke gram maka menjadi berapa? 85 gram. 20 dinar yang disebutkan di dalam hadis ini kalau dikonversi ke gram maka menjadi 85 gram. Dan setengah dinar dari 20 dinar itu 1/40-nya. Ya, setengah dinar dari 20 dinar itu adalah 1/40-nya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan 3 hal penting dalam zakat emas dan perak. Yang pertama, perkara penting yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang nisab emas dan perak. Bahwa emas itu nisabnya 20 dinar. Dan 20 dinar itu 85 gram emas murni. Sedangkan nisab perak itu 200 dirham. Dan 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak murni. Perkara kedua yang penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bahwa emas dan perak tidak wajib dizakati sampai mencapai haulnya. Ya, tidak wajib dizakati kecuali apabila dia telah sampai haulnya. Bertahan di atas nisabnya sampai setahun penuh. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, ya. Ini pelajaran penting bagi kita. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian perkara yang ketiga yang sangat penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kadar yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari emas dan peraknya yang sudah mencapai nisab dan telah mencapai haulnya, yaitu 2,5% atau 1/40-nya. Dan ini berlaku baik pada emas maupun pada perak. Ya, dua-duanya kadar zakatnya adalah 2,5% atau 1/40. Jadi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Contoh mudahnya kalau seseorang punya 100 gram emas. Dia miliki emas tersebut sampai setahun, maka setelah mencapai setahun, ketika itulah dia wajib mengeluarkan zakat emasnya. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah 2,5%. 2,5% dari 100 adalah 2,5 gram. Ya, 2,5 gram. Ini yang berkaitan dengan nisab emas dan perak. Selanjutnya para jemaah sekalian rahimahnya rahimahullah, adalah pembahasan apabila seseorang punya emas belum mencapai nisabnya. Misalnya 80 gram. Di sisi lain dia punya perak yang lumayan banyak tapi belum mencapai nisabnya juga. Tadi nisabnya berapa? 595. Dia punya perak 500 gram. Punya emas 80 gram, punya perak 500 gram. Apakah orang ini wajib menzakati emas dan peraknya? Karena kalau digabungkan, maka orang ini punya harta yang melebihi nisabnya emas. Dan dia juga melebihi nisabnya perak. Kalau digabung ya. Kalau digabung, peraknya dijadikan emas, maka emasnya dia menjadi lebih dari nisab, lebih dari 85 gram. Atau sebaliknya, digabung yang emas dijadikan perak, maka orang ini punya perak lebih dari nisabnya, lebih dari 595 gram. Apakah orang ini wajib menzakati emas dan peraknya? Dengan mengeluarkan 1/40 dari emasnya dan 1/40 dari peraknya. Masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan orang ini wajib zakat. Ada yang mengatakan orang ini wajib zakat. Kenapa? Alasannya karena orang ini punya harta yang melebihi nisab. Karena kalau digabungkan, maka dia punya harta melebihi nisab. Maka dia wajib zakat. Yang mencapai nisabnya saja wajib zakat, apalagi sampai melebihi nisabnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia tidak wajib zakat. Dia tidak wajib zakat. Kenapa dia tidak wajib zakat? Karena dia punya harta yang belum mencapai nisabnya. Dia punya emas, belum mencapai nisabnya. Dia punya perak, belum mencapai nisabnya. Maka dia tidak wajib zakat. Kenapa enggak digabung? Karena dua harta ini adalah dua jenis harta yang punya nisab yang berbeda. Maka tidak wajib digabungkan. Tidak wajib digabungkan. Pendapat yang kedua ini para jemaah sekalian rahimahnya rahimahullah, pendapat yang menurut saya secara pribadi lebih kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Ya, beliau punya lebih dari satu riwayat ya dalam pembahasan ini. Ini juga pendapatnya Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Ini juga pendapatnya Imam Abu Layla, Abu Thawr Ibn Hazm. Ini juga dipilih oleh Syekh Albani Rahimahullah, Syekh Uthaymin. Ya. Dan insyaAllah pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat. Termasuk di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis yang menjelaskan tentang nisab emas dan perak. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwa apabila engkau wahai Ali ibn Abi Thalib punya 200 dirham dan telah mencapai haulnya, maka ada kewajiban mengeluarkan 5 dirham darinya. Dan engkau tidak punya kewajiban apapun pada emasmu sampai dia mencapai 20 dinar. Ketika emasmu mencapai 20 dinar, maka di sana ada kewajiban zakat setengah dinar. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa orang yang tadi punya 80 gram emas dan 500 gram perak, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia belum punya harta yang mencapai nisab. Dia belum punya harta yang wajib dizakati yang mencapai nisabnya. Emasnya belum mencapai nisabnya, peraknya belum mencapai nisabnya. Dan ini dua harta yang berbeda, maka tidak ada kewajiban untuk menggabungkannya. Ya, ini fikih ya. Jadi ulama lain menganggap itu dua hal yang sama karena kan manfaatnya sama. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinar digunakan untuk membeli sesuatu, dia standar harga. Dirham juga digunakan untuk membeli sesuatu, dia standar harga. Kenapa tidak digabungkan dalam kewajiban zakatnya? Ya, ini para ulama dalam pendapat yang pertama. Dan para ulama dalam pendapat yang kedua juga masuk akal juga ya. Jadi kuat juga sandarannya. Mereka mengatakan itu kan dua harta zakat yang berbeda. Jadi tidak ada kewajiban untuk menggabungkannya. Emas ada nisabnya tersendiri, perak ada nisabnya tersendiri. Maka kenapa harus digabungkan? Mereka menguatkan pendapatnya lagi dengan mengatakan, coba kalau misalnya ada orang punya emas 80 gram. Kemudian dia punya kambing, misalnya 30 kambing. Apakah dia wajib zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena emasnya belum mencapai nisab, kambingnya juga belum mencapai nisab. Padahal kalau ini digabungkan, maka emasnya bisa mencapai nisab. Ya, 30 kambing itu harganya lebih dari 5 gram emas. 30 kambing itu harganya lebih dari 5 gram emas. Kalau digabungkan, maka orang ini harus zakat. Tapi ternyata tidak demikian. Kenapa tidak digabungkan? Karena ini dua harta yang berbeda. Punya nisab yang berbeda. Maka begitu pula antara emas dan perak. Ya. Ini ya masalah fikih ya, ijtihadiyah. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah zakat uang. Pembahasan zakat uang ini dibahas di sini karena memang uang di zaman kita itu berkaitan erat dengan emas dan perak. Di awal kemunculan uang, maka uang itu dikeluarkan berdasarkan persediaan emas atau persediaan perak yang dimiliki oleh sebuah negara. Kemudian cara ini berjalan lumayan lama. Sampai akhirnya ada perubahan kebijakan yang dipelopori oleh negara Amerika, tidak salah, kalau tidak salah ya, yang negara berhak mengeluarkan uang tanpa ada sokongan, tanpa ada kewajiban untuk mendasarinya dengan persediaan emas. Dari sini akhirnya emas dan uang itu hubungannya menjadi putus ya. Tidak ada hubungan lagi antara emas dan uang. Tapi manfaatnya masih sama. Kegunaannya masih sama. Yaitu untuk standar harga. Untuk membeli sesuatu. Tapi dari sisi bahwa keberadaan uang harus didasarkan pada keberadaan emas. Pada simpanan sebuah negara. Maka itu sekarang sudah tidak ada. Ya. Itu sekarang sudah tidak ada. Inilah kenapa pembahasan zakat uang sering dibahas bersamaan dengan zakat emas dan perak. Karena di zaman dulu, alat untuk jual beli adalah emas dan perak. Emas dalam bentuk dinar, ya, kepingan dinar. Perak dalam bentuk kepingan dirham. Dan di zaman kita, kedudukan emas dan perak atau dinar dan dirham ini digantikan dengan uang. Dan di zaman awal-awal kemunculan uang, uang yang dikeluarkan oleh sebuah negara harus dikaitkan dengan keberadaan emas yang menjadi simpanan negara itu. Jadi negara tidak bebas mengeluarkan emas. Kalau dia mengeluarkan uang. Kalau dia mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu, maka dia harus punya tambahan emas di simpanan negaranya. Begitu pula dengan uang yang dikaitkan dengan perak. Maka dia harus menambah simpanan perak di negaranya. Kemudian setelah itu, ya, hubungan ini menjadi hilang. Hubungan ini menjadi hilang, tidak ada hubungan antara dikeluarkannya uang oleh sebuah negara dengan simpanan emas atau perak di negara itu. Tapi uang di zaman kita ini sama manfaatnya dengan dinar dan dirham di zaman dulu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apakah uang wajib dizakati? Maka jawabannya uang wajib dizakati. Uang wajib dizakati. Kenapa? Ya karena dia seperti emas dan perak. Dia adalah alat tukar. Dia adalah standar harga. Maka sebagaimana dinar dan dirham yang merupakan alat tukar atau standar harga wajib dizakati, begitu pula uang yang ada di zaman kita. Karena dia menjadi standar harga, dia menjadi alat tukar. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau uang wajib dizakati, maka nisabnya ikut nisabnya emas ataukah ikut nisabnya perak? Di sini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nisab uang itu mengikuti perak. Ini dikuatkan dengan kenyataan sebagian negara yang ketika mengeluarkan uang di zaman dulu, di awal-awal kemunculan uang, mereka mengaitkannya dengan persediaan perak yang ada di negaranya. Cadangan perak yang ada di negaranya. Sehingga uang nisabnya dikembalikan kepada nisab perak. Karena uang di sini sebagai ganti perak. Kemudian mereka juga mengatakan, kalau uang dikembalikan kepada nisab perak, maka ini lebih bermanfaat bagi kaum fakir miskin atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena kalau nisabnya kita kembalikan ke perak, maka dia jauh lebih rendah nilainya daripada apabila nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas. Karena 85 gram emas di zaman kita itu jauh lebih banyak nilainya daripada 595 gram perak. Makanya ketika nisab uang dikembalikan kepada nisabnya perak, maka ini lebih bermanfaat bagi fakir miskin dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, nisab uang dikembalikan kepada emas. Dan ini dikuatkan dengan keadaan kebanyakan negara yang mengeluarkan uang di zaman awal-awal uang dikeluarkan. Kebanyakan negara mengembalikan uangnya kepada persediaan emas yang ada di negara itu. Ya, cadangan emas yang ada di negara itu. Sehingga nisab uang dikembalikan kepada nisab emas. Karena uang adalah pengganti emas. Kemudian mereka juga mengatakan, ini lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati dari sisi apa? Dari sisi bahwa al-aslu bara'atul dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Pada asalnya dia bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat dari emasnya, dari hartanya, dari peraknya. Sehingga sebelum kita punya dasar yang kuat sekali untuk mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka lebih hati-hatinya kita mengatakan dia belum berkewajiban zakat. Itulah maksud dari lebih hati-hati di sini. Di sini ada sisi kehati-hatian, tapi dari angel tertentu ya, dari salah satu sisi. Para ulama yang menguatkan pendapat yang pertama, mereka juga bisa berdalil dengan dalil yang sama. Mereka bisa mengatakan, mengembalikan nisab uang ke nisab perak itu lebih hati-hati. Mereka juga bisa mengatakan seperti itu. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa orang tersebut bisa benar-benar bebas dari tanggungan. Kan bisa jadi ada kemungkinan, kan ada kemungkinan orang tersebut punya kewajiban zakat. Kan ada kemungkinan orang tersebut ada kemungkinan zakat. Ada kewajiban zakat ya. Karena hartanya telah mencapai nisabnya perak misalnya. Berarti kan ada kemungkinan dia berkewajiban zakat. Ketika dia mengeluarkan zakat karena uangnya sudah sampai nisab perak, maka dia lebih bebas dari tanggungan. Sehingga dia lebih berhati-hati. Baik. Jadi sisi kehati-hatian bisa dilihat dari satu sisi, bisa dilihat dari sisi yang lainnya. Sedangkan pendapat yang kedua, melihat sisi kehati-hatiannya dari sisi bahwa bagaimana kita mengambil atau mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, sedangkan kita belum bisa memastikan apakah orang tersebut benar-benar berkewajiban zakat ataukah tidak. Ini sisi kehati-hatian dari pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa nisab emas di zaman kita ini nisab uang di zaman kita ini dikembalikan kepada nisabnya emas. Ya. Di sini masalah ijtihadiyah, dan saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat para ulama yang demikian, bahwa nisabnya uang di zaman kita dikembalikan kepada nisabnya emas. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini, adalah bahwa perak di zaman kita ini harganya sudah jatuh sekali. Perak di zaman kita ini harganya sudah jatuh sekali. Sampai-sampai orang yang punya perak yang telah mencapai nisabnya itu sulit untuk dikatakan dia orang kaya. Karena turunnya harga perak di zaman kita ini. Harga perak di zaman kita ini tidak seperti nilai perak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya sangat jauh. Ya, turunnya sangat jauh. Sampai-sampai bisa dikatakan demikian. Orang yang punya nisab perak di zaman kita ya sulit dikatakan dia orang kaya. Padahal zakat itu diambil dari orang kaya. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di sebuah masyarakat. Dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di sebuah masyarakat itu. Sehingga lebih kuat ya apabila nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas. Karena harga emas ya sampai di zaman kita ini masih stabil. Nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai emas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Walaupun kita menguatkan pendapat ini, walaupun ana secara pribadi menguatkan pendapat ini, tapi kalau misalnya ada orang yang mengembalikan nisab uangnya ke nisab perak, maka saya mengatakan itu lebih baik. Pembahasan kita tadi pada apakah dia wajib? Kalau pertanyaannya apakah dia wajib, maka jawabannya kita katakan tidak wajib. Tapi apakah dia boleh? Maka jawabannya boleh. Apakah dia boleh mengeluarkan zakatnya ketika uangnya telah mencapai nisab perak, ya silahkan. Tidak ada masalah. Tapi apakah kita mewajibkannya demikian? Ya, ana secara pribadi karena menguatkan pendapat bahwa nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas, saya katakan itu tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Tapi karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya, maka saya memandang lebih baik kita pending pembahasan-pembahasan yang setelahnya di pertemuan yang berikutnya. Kita di pertemuan yang berikutnya akan membahas tentang zakat perhiasan. Kita juga akan membahas tentang zakat gaji. Kita juga akan membahas tentang zakat mahar. Kita juga akan membahas tentang zakat perhiasan-perhiasan yang bukan emas dan perak, ya. Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6.

0: Barang yang digadaikan itu masih hak milik orang yang menggadaikan. Barang yang digadaikan itu masih milik orang yang menggadaikan. Sehingga kalau itu berupa sesuatu yang wajib dizakati, bisa berupa emas, bisa berupa perak, ya, bisa berupa kambing, ya, atau onta, atau sapi, atau harta-harta yang wajib dizakati yang lainnya. Ketika itu digadaikan, maka apabila memenuhi syarat untuk wajibnya zakat, dia wajib dizakati. Dia wajib dizakati. Kenapa? Ya karena hak miliknya belum berpindah. Itu masih milik orang yang menggadaikan. Itu masih milik orang yang menggadaikan. Ustaz, bagaimana dengan hutangnya? Maka jawabannya, hutangnya wajib dia bayar ya. Kalau sudah jatuh tempo. Hutangnya wajib dia bayar kalau sudah jatuh tempo. Ustaz, apakah hutang ini bisa mengurangi kewajiban zakatnya? Jawabannya, kalau dia membayar utangnya dengan misalnya menjual emasnya, maka kewajiban zakat dia menjadi berkurang ya dari emasnya. Tapi kalau dia tidak bayar ya, dan dia punya emas sebanyak itu, maka ya dia wajib menzakati emasnya. Dia wajib menzakati emasnya secara utuh ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali Ustaz pertanyaan dari pesan WhatsApp dari Heri di Bekasi. Ustaz, izin bertanya, apabila kita ingin membayar zakat emas Ustaz, apakah dihitungnya berdasarkan harga jual emas atau harga beli Ustaz? Atau juga pertanyaan yang lainnya, atau harga ketika kita menjualnya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya, seringkali kita menzakati emas itu tidak dengan emas ya, tapi dengan uang. Pada asalnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, zakat emas ya dengan emas. Zakat perak ya dengan perak. Ya, pada asalnya demikian. Tadi disebutkan kalau seseorang punya 200 dirham, maka dia wajib menzakati 20. Dia wajib menzakati 5 dirham. Kalau dia punya 20 dinar, dia wajib menzakati, dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak setengah dinar. Jadi perak, zakatnya perak. Emas, zakatnya emas. Bagaimana kalau dikonversi ke mata uang? Wallahu ta'ala alam, Anda melihat yang seperti ini dibolehkan ya. Yang seperti ini dibolehkan ya karena antara emas dan perak dan uang ya di zaman kita itu manfaatnya bisa sama ya, bisa sebagai standar harga. Yang berikutnya adalah kalau demikian maka mana patokan yang dipilih? Apakah harga ketika beli ataukah harga harga ketika beli pertama kali, ataukah harga pasaran? Kalau dikatakan harga pasaran, pasaran beli ataukah pasaran jual? Wallahu ta'ala alam, Anda melihat ya lebih baik dikembalikan ke harga pertengahan antara harga jual dan beli pasarannya. Harga pertengahan antara jual dan beli dari harga pasaran.

0: Ya, dan itu mudah ya untuk kita dapatkan di zaman kita ini. Kalau kita searching di internet, ya, harga emas hari ini, harga perak hari ini, itu biasanya yang dimunculkan adalah harga pertengahan ya. Kalau tidak salah seperti itu. Bukan harga beli full, bukan harga jual full, bukan. Tapi harga pertengahan antara harga jual dan harga beli di hari itu. Ya, kembalikan kepada harga pertengahan dari harga pasaran antara harga jual dan harga belinya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz terkait dengan jual beli emas secara digital Ustaz. Apakah kita boleh mengambil pendapat tersebut Ustaz? Sedangkan fatwa tersebut juga disampaikan oleh lembaga resmi Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, jual beli emas secara online apakah dibolehkan? Ana sampai sekarang lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya. Dan pendapat yang mengatakan boleh itu pendapat yang tidak ada sandarannya dari ulama-ulama di zaman dulu di awal Islam. Ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jual beli emas dengan emas tidak boleh kalau tidak kontan. Tidak boleh kalau tidak kontan. Baik emas itu berupa dinar atau emas itu berupa perhiasan atau emas batangan. Tidak ada bedanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Ha'an wa ha'. Jadi emas kalau ditukar dengan emas ya harus dengan kontan. Harus secara kontan. Yadan biyadin. Dan di zaman dulu tidak ada perbedaan antara emas itu emas barang dagangan ataukah emas itu berupa dinar yang merupakan alat tukar. Tidak ada bedanya. Yang bedakan itu orang-orang zaman akhir. Maka lebih kuat mana? Lebih kuat mana pendapat orang-orang di zaman dulu dengan pendapat orang di zaman akhir ini? Yang mereka seringkali ya mengeluarkan fatwa karena keadaan zaman atau dipengaruhi oleh keadaan zaman. Dan saya di sini tidak sedang suudzon ya, tapi ada dua pendapat yang sangat kontras di sini. Dan keadaannya, satu pendapat ulama-ulama di zaman dulu di awal Islam, yang satu ulama-ulama di akhir. Dan di zaman akhir ini juga masih banyak sekali, bahkan mayoritas ulama masih berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam. Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa jual beli emas secara online itu diharamkan, itu riba. Itu namanya riba nasi'ah. Itu namanya riba nasi'ah. Karena emas itu tidak bisa ya di transfer seperti uang. Kalau uang bisa ditransfer. Jadi misalnya jual beli rupiah dengan dolar. Jual beli rupiah dengan dolar. Yang satu kontan, dolarnya ada. Yang satu tidak ada rupiahnya, tapi rupiahnya ditransfer ke rekening orang yang punya dolar itu. Kemudian terjadi ya tukar-menukar dalam satu majelis. Tidak ada masalah di situ. Tapi emas kan tidak bisa. Emas tidak bisa seperti itu. Siapa yang bisa mentransfer emas? Fisik emas ditransfer? Tidak bisa. Kalau uang bisa ditransfer. Ya, ini sangat berbeda. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi, bukan ad-dinaru bid-dinar. Ya. Jadi ulama-ulama yang membolehkan ya di zaman kita ini, mereka mengkhususkan adz-dzahabu bidz-dzahabi itu maksudnya bukan emas dalam semua bentuknya, dengan emas dalam semua bentuknya bukan. Mereka mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi maksudnya adalah ad-dinar bid-dinar. Emas dengan emas itu maksudnya adalah dinar dengan dinar. Karena di zaman itu dinar itulah yang menjadi pertukaran, alat tukar yang diperjualbelikan. Maka jawabannya ini adalah pengkhususan yang tanpa didasari dalil yang kuat, ya. Kata-katanya adz-dzahabu bidz-dzahabi dan itu berlaku umum, ya. Termasuk di antara lafal umum adalah al. Jadi semua emas apabila ditukar dengan semua jenis emas, maka harus yadan biyadin. Harus kontan. Ya. Emas yang satu diserahkan, emas yang lain diserahkan. Ya. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya demikian, bukan ad-dinaru bid-dinar, bukan dinar dengan dinar, tapi emas dengan emas. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya. Ana menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati dalam masalah ini. Ingat ya, bahwa apabila kita melanggar batasan ini, maka kita terjatuh ke dalam riba. Dan dosa riba itu bukan dosa yang biasa. Ini dosa besar. Ya. Oleh karenanya kita harusnya berhati-hati, ya, berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam, ya. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqi maytan fa karihtumuhu

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
6: Apa itu? Musibah agama kita.
7: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
8: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: شجرة.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri, bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfud segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga, kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khasyi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: أتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. متفقون عليه.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: أصحابهم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas suatu topik yang saya beri judul mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat, ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama telah menulis buku-buku yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Al-Baihaqi memiliki buku yang berjudul Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian, yang di situ beliau menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, ya. Di antaranya seperti mukjizat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Namun kita dapati Al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa Arab dengan tingkat balaghah yang sangat tinggi dan kefasihan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan Al-Qur'an adalah karya tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kemudian datang Al-Qur'an yang memiliki, ya, keajaiban balaghah yang sangat tinggi. Padahal Al-Quran tersebut turun dengan bahasa Arab, ini membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya di awal-awal surat Allah menyebutkan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf sad, kaf ha ya ain sad, ya. Seperti hamim, nun, ya. Ini ayat-ayat surat-surat dibuka dengan huruf-huruf yang terputus ini agar Allah menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an adalah dengan bahasa kalian, namun kalian tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithliha

Dal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Katakanlah jika meskipun berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin dan mereka saling bantu membantu, bahu membahu untuk membuat yang semisal Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ini mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kisah Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang kembali ke Masjidil Haram kurang dari satu malam. Ini mukjizat yang luar biasa yang terjadi di zaman belum ditemukan alat-alat yang canggih. Jangankan mobil ditemukan di zaman tersebut, sepeda pun belum ditemukan. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bisa melakukan perjalanan yang sangat hebat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ya salam yang diucapkan oleh sebuah batu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innila a'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya." Aku mengetahui sebuah batu di kota Mekah memberi salam kepadaku. Demikian juga keluar air dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat ya berlomba-lomba untuk mengambil air dari yang keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasanya tatkala memberi ceramah bertelekan kepada sebuah batang korma. Namun tatkala dijadikan mimbar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpindah tatkala berkhutbah dan beri ceramah di atas mimbar, maka ternyata batang korma tersebut pun bersedih dan keluar suara isakan yang didengar oleh para sahabat dalam Masjid Nabawi. Ya. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terdengar ta'am, makanan bertasbih dari piring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meramalkan tentang masa depan, ternyata terjadi dan ternyata terbukti, dan dalil-dalil akan hal ini sangatlah banyak. Namun pada kesempatan kita kali ini, kita tidak ingin merinci tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang berkaitan dengan keajaiban-keajaiban. Tetapi kita akan mengupas salah satu dari mukjizat Nabi yang sangat menakjubkan, yaitu keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia yakin bahwasanya tidak mungkin ada manusia biasa kalau bukan utusan Allah. Tidak mungkin bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pantas jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, kata beliau, wa hayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi? Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi? Kenapa? Karena setiap bagian dari kehidupan Nabi, setiap aspek dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya teladan. Ingin melihat bagaimana seorang suami terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang ayah terbaik, Nabilah contohnya. Ingin bagaimana melihat teladan terbaik dalam sebagai kepala negara, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah contohnya. Ingin bagaimana seorang dai yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang mufti yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang bermuamalah dengan orang yang menyelisih dengan muamalah yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi umatnya. Oleh karenanya pantas jika Allah bersumpah, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini akan semakin menambah kecintaan kita dan kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah akan beriman salah seorang dari kalian sampai aku yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ya, Nabi harus yang lebih kita cintai daripada yang lainnya. Dan para ulama telah menyebutkan seorang bisa mencintai orang lain dengan dua sebab utama. Sebab yang pertama adalah jika orang tersebut memiliki jasa bagi kita. Sebab yang kedua karena keindahan akhlak orang tersebut, keindahan sifat-sifat orang tersebut. Kalau kita melihat sebab pertama tentang
jasa Nabi SAW kepada kita, maka tidak ada yang memiliki jasa sebagaimana jasa Nabi SAW. Nabi SAW rela untuk diusir dari kaumnya, dihinakan oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, diberi gelar dengan gelaran-gelaran yang buruk oleh kaumnya. Semuanya untuk demi dakwah, agar Islam bisa tersebar di seluruh penjuru tanah air, di seluruh penjuru dunia, sampai ke tanah air kita. Oleh karenanya, barang siapa yang mengingat jasa Nabi SAW, bahwasanya dengan mengenal sunnah Nabi SAW, dia akan merasakan kebahagiaan. Allah akan berikan kebahagiaan bagi dia. Jika dia mungkin itu sunnah Nabi SAW di dunia, maka ini jasa yang sangat luar biasa. Ketentraman hati, ketenangan jiwa, ini jasa tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Keimanan, belum lagi jasa di akhirat kelak. Jika seorang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia akan terselamatkan dari azab yang pedih yang abadi, menuju pada kenikmatan yang sempurna yang abadi. Diselamatkan dari neraka jahannam menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa sebanding dengan jasa ini. Oleh karenanya, seorang tatkala memikir jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, ya maka dia akan tahu bahwasanya Nabi berhak yang paling dia cintai. Kalau ada orang berikan kita sesuatu, kita cinta sama dia. Ya, orang berikan hadiah kepada kita, kita cinta sama dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanglilah kalian memberi saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan ini otomatis sifat manusia. Kalau ada orang berikan kita hadiah, kita akan cinta sama orang ini. Kalau ada dua orang sahabat kita disuruh milih, satunya suka memberikan kita hadiah, suka neraktir makan. Satunya pelit, ya, tidak pernah neraktir makan. Kalau ngajak makan suruh bayar sendiri-sendiri. Kita pilih bersahabat dengan yang mana? Kita bersahabat dengan teman yang suka neraktir gratis, ya. Kita senang teman-teman yang suka memberikan hadiah kepada kita, kita cinta sama dia. Ini padahal baru hadiah yang sepele. Bagaimana dengan jasa yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala kita merenungkan jasa ini, maka Nabi lebih berhak kita cintai daripada yang lainnya. Jangankan orang lain, bahkan ayah kita, bahkan anak kita, kita harus lebih mencintai Nabi daripada ayah dan anak kita. Kemudian perkara kedua yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal sifat-sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal sifat-sifat mulia seseorang, orang ini ternyata jujur, orang ini murah senyum, orang ini rendah diri, tawadhu, kita akan cinta kepada orang seperti ini. Berbeda tatkala kita mengenal seorang yang angkuh, seorang yang sombong, wajahnya masam, tidak pernah senyum, ya. Kita tidak akan suka dengan orang seperti ini. Dan tatkala kita mengenal bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keajaiban, ya, maka kita akan semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menyebutkan beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keajaiban. Di antaranya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, contoh sederhana, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Sederhana tentang masalah makanan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, sekalipun tidak pernah. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tidak makan. Nabi biarkan. Saya tanya sama antum, adakah manusia yang tidak pernah komentar terhadap makanan? Mustahil. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, yaitu seorang mengatakan ini makanan keasinan, terlalu manis, terlalu asin. Ya, ini bentuk mencela makanan, komentar terhadap makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seminggu tidak komentar makanan. Seumur hidup beliau tidak pernah mengomentari makanan. Apakah ada orang bisa seperti ini? Mustahil. Makanya saya bilang bahwasanya satu contoh akhlak ini saja menunjukkan bahwasanya Nabi, bukti bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita tidak pernah komentar makanan? Kita ini hobi komentar makanan. Jangankan makanan yang kita bayar, yang kita beli, yang gratisan pun kita komentar. Apalagi yang kita beli. Kita keluarkan uang terus makanan tidak enak, wah komentarnya luar biasa. Makanan istri kita, masakan istri kita, kita komentar. Akan tapi Nabi SAW tidak pernah komentar sama sekali. Dan manusia memang hobi demikian. Bukan berarti mengomentari makanan hukumnya haram, tidak. Kita boleh mengomentari makanan, kita bilang makanan ini kurang enak,
kurang lezat, saya tidak suka atau bagaimana. Ini hukumnya tidak haram. Tetapi tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau tidak pernah komentar terhadap makanan sama sekali. Bahkan tatkala Nabi diminta untuk mengomentari makanan, beliau pun mengomentari dengan komentar yang indah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, saifun min suyufillah, di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid, panglima yang tidak pernah kalah dalam berperang. Ya. Dihidangkan dhab, kita tahu dhab adalah apa? Kadal padang pasir, ya. Dan dia makannya rumput sehingga dia adalah hewan yang halal, bukan hewan yang haram, ya. Oleh karenanya jangan disamakan, dikiaskan dengan kadal-kadal yang ada di Lombok, ya, atau biawak, ya. Karena ada sebagian kitab Bulughul Maram saya pernah lihat terjemahannya, dhab diterjemahkan dengan biawak. Akhirnya apa? Orang nangkap biawak, kemudian makan biawak, dia mengatakan sunnah makan biawak. Padahal biawak makan apa? Makan bangkai, makan ayam, makan tikus, ya, ini tidak benar seperti ini. Ini kias yang bukan ma'al farik, kias ma'al furuk. Kias yang sangat jauh berbeda, ya. Ini salah, hati-hati, ya. Dhab tidak, dhab dia makan rumputan, ya. Sehingga dia hukumnya halal untuk dimakan. Ya, terkadang panjangnya setengah meter, terkadang panjangnya satu meter, ya. Bentuknya memang agak mengerikan, ya, seperti binatang purba. Namun dia halal untuk dimakan. Satu saat dihidangkan kepada Nabi dan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tatkala dihidangkan dhab, dia makan. Dia makan. Ternyata Nabi SAW diam-diam saja, Nabi tidak makan. Maka Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi SAW, saya lihat kau tidak makan, ya Rasulullah. Aharamun hu. Ya Rasulullah, apakah dhab ini hukumnya haram, ya Rasulullah? Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar terhadap makanan. Kok tidak dimakan? Iya atau tidak? Diminta untuk mengomentari. Kalau kita, gimana makan makanan kayak gini? Apa enggak ada kambing, enggak ada unta? Kadal kok dihidangkan sama saya? Saya ustaz ini, kok dikasih kadal? Kalau kita demikian. Nabi SAW sekarang diminta untuk mengomentari. Tapi lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Nabi hanya berkata apa? Lam yakun bi ardi qawmi fa'ajiduni a'afuhu. Ini kadal dhab tidak ada di kampungku, ya, sehingga aku mendapati diriku tidak suka dengan makanan ini. Subhanallah, dia mengatakan tidak ada di kampungku, ya. Rasulullah SAW memilih lafal yang tidak mencela makanan, hanya menjawab ini tidak ada di kampungku, tidak biasa saya makan. Ini kalau kita komentarnya sudah macam-macam, ya. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu alaikum, barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi masalah makanan saja, dia sangat yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang bisa bertahan seminggu tidak komentar sama makanan, susah. Antum kasih makanan seminggu enggak pernah komentar, anda rasa susah, apalagi sebulan, apalagi setahun tidak pernah komentar, diam-diam saja susah. Karena orang itu hobinya komentar, ya. Semuanya dikomentari. Makanya kalau antum lihat Facebook, komentar paling banyak, ya. Karena manusia hobinya komentar. Saya punya teman dari Irian, kita ke Jogja. Kemudian biasa di Irian kan makannya makanan model Sulawesi atau Jawa Timuran, manis, apa namanya, asin atau pedis. Tahu-tahu dihidangkan sayur di Jogja yang manis rasanya. Dia bilang, ini sayur apa kolak ini? Komentar, tidak ada yang tidak komentar. Ikhwani fillah azani Allah yakum. Inilah di antara contoh keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu sa'ilan, sebagaimana dalam sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Antum bisa lihat dalam sahih Muslim bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawannya luar biasa. Kana ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ya. Paling dermawan, tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu diminta, dia pasti berikan. Bahkan pada perkara-perkara yang dia butuhkan, dia akan berikan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ja'ahu rajulun, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim. Fasa'alahu ghanaman baina jabalain. Maka orang ini minta kambing di antara dua gunung, artinya lembah seluruhnya isinya kambing. Kata para syurahul hadis, ya, di antaranya Imam Nawawi dan yang lainnya rahimahumullah, bahwasanya maksudnya ada dia minta kambing yang banyak. Kata Rasulullah, itu kambingmu banyak saya minta. Ini orang tidak belum beragama Islam. Fa'atahu iya. Maka Nabi SAW pun memberikan kambing tersebut kepada orang ini. Maka orang ini pun begitu semangat. Maka dia pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Dia mengatakan, ya kaumi aslimu.
Wahai kaumku, masuklah Islam. Kalian punya ingin punya kambing banyak seperti saya? Masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma la yakhshal faqah. Sungguhnya Muhammad kalau sudah beri sesuatu, tidak pernah takut miskin. Tidak ragu-ragu. Minta kambing semuanya Rasulullah kasih. Kita apa, ada orang pernahkah seorang berinfak tidak takut miskin? Dengan seluruh hartanya, kita mikir-mikir. Memberi sesuatu, jangankan seluruh harta, jangankan setengah harta. Seper-seratus harta pun kita mikir-mikir untuk menyumbangkannya. Nabi SAW luar biasa. Memberikan dengan pemberian seorang yang tidak pernah takut miskin. Demikian juga dalam Sahih Muslim disebutkan tentang kisah Sofyan ibnu Umayyah. Sofyan ibnu Umayyah bin Khalaf, kita tahu adalah orang yang sangat dengki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh tatkala perang Badar? Salah satu gembong-gembong dari gembong-gembong orang Quraisy adalah Umayyah bin Khalaf. Dia punya anak namanya Sofyan bin Umayyah. Dan Sofyan ini sangat jengkel kepada Nabi. Dia punya dendam khusumat, dendam pribadi kepada Nabi. Karena Nabi membunuh ayahnya. Maka dia pun ikut serta dalam perang Uhud. Dan setiap peperangan dia berusaha ya memberikan kemudaratan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menguasai Mekah. Dan akhirnya Sofyan bin Umayyah ini pun kabur. Dia tahu dia tidak bisa selamat dimanapun karena Islam sudah tersebar di mana-mana. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan dia jaminan keamanan. Tatkala diketahui Sofyan ingin bunuh diri, maka didatangi oleh seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Umair, yang terus memberikan jaminan keamanan kepada Sofyan untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia masih dalam keadaan musyrik. Tatkala perang Hunain, Rasulullah SAW masih memberikan dia, silakan kau berfikir 2 bulan. Bahkan Rasulullah SAW memberi kesempatan 4 bulan untuk berfikir. Silakan kau berjalan bebas di atas muka bumi, masuk Islam atau tidak, saya kasih waktu 4 bulan. Dan benar-benar tidak diganggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi jaminan keamanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia begitu benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala perang Hunain, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membagi-bagi ghanimah. Maka dia pun memberikan kepada Sofyan bin Umayyah 100 minan na'am, 100 ekor unta. Subhanallah. Ini masih dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi berikan lagi 100 ekor unta lagi. Ya jelas, orang kalau dikasih 100 ekor unta tadinya benci, berkurang enggak kebenciannya? Otomatis berkurang. Antum benci sama orang, tapi ini rumah buat kamu. Gimana mau benci yang repot bencinya? Sudah mencerai, kasih lagi, ini istri buat kamu. Gimana benci? Membenci lagi, ini rumah mobil buat kamu. Udah, kamu yang paling saya cintai. Demikianlah yang dirasakan oleh Sofyan ibnu Umayyah. Dia diberikan 300 ekor onta, diberikan 100 ekor onta, diberikan lagi 100 ekor onta, diberikan lagi 100 ekor onta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya, bahwasanya innahu la abghadun nasi ilayya. Kata demi Allah, bahwasanya Muhammad adalah orang yang paling saya cintai, yang paling saya benci di atas muka bumi ini. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Dan dia senantiasa memberikan kepada aku sampai-sampai dia sekarang menjadi orang yang paling saya cintai. Akhirnya masuk Islam. Siapa Sofyan? Ibnu Umayyah ibnu Khalaf radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW kalau memberi sesuatu tidak pernah takut miskin dan tidak pernah menolak orang yang minta kepada dia. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Nabi sedang berjalan bersama para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba dia menghentikan langkah Nabi dengan menarik selendang Nabi SAW. Sampai-sampai ada bekas merah di leher Nabi SAW karena ditarik, diberhentikan. Antara orang lagi jalan diberhentikan gimana? Kan tertahan. Sehingga leher Nabi SAW ada bekas merah. Kemudian apa orang Arab Badui berkata? Ya Muhammad, a'tini mimmalillahi ladzi indak. Kata dia, wahai Muhammad, ya, berikanlah harta Allah yang ada pada engkau kepada aku. Ini orang minta harta kepada Nabi dengan tidak beradab. Tidak mengatakan ya Nabiullah, ya Rasulullah, tapi dia mengatakan ya Muhammad, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, harta yang ada pada kamu itu hartanya Allah, kalau gitu berikan kepada saya. Antum coba minta uang sama orang begitu. Hai bos, itu mobilmu itu semua milik Allah, bagi saya satu. Dia tidak akan kasih, bilang iya semua milik Allah. Kamu juga cari sana milik Allah. Enak saja saya setengah mati nyari. Ini orang Badui minta dengan kasar kepada Nabi. A'tini mimma lillahi ladzi indak. Berikanlah harta Allah yang ada padamu. Rasulullah SAW hanya melihat orang tersebut, kemudian tersenyum atau tertawa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, a'tuh, berikanlah kepada orang tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta.
Yang menakjubkan saya dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ditarik oleh orang Arab Badui tadi, kemudian menyebabkan warna merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menampakkan wajah cemberut sama sekali. Antum bisa enggak seperti itu? Antum lagi tawaf misalnya, lagi tawaf, tahu-tahu ada orang dorong. Antum pasti cemberut meskipun sebentar, meskipun satu detik. Enggak mungkin antum senyum-senyum langsung. Iya, enggak mungkin. Antum pasti cemberut, kemudian antum lihat yang dorong orang Afrika, antum bilang, "Silakan tafadhol dorong lagi." Kenapa orang Afrika gede? Tapi mustahil antum langsung senyum, mustahil, enggak mungkin. Tapi Nabi bisa demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa langsung senyum meskipun baru ditarik oleh orang Arab Badui tadi. Walikari ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Orang yang merenungkan tentang akhlak Nabi ini, dia tahu tidak mungkin ada manusia bisa seperti ini. Tidak mungkin ada manusia bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar memakai baju yang kurang indah. Rasulullah sallam, kita tahu beliau adalah orang yang seadanya. Artinya apa seadanya? Terkadang Rasulullah sallam memakai baju yang indah, terkadang Rasulullah sallam memakai baju yang kurang indah, terkadang Rasulullah sallam makan kambing, terkadang Rasulullah sallam seadanya apa yang ada dia gunakan. Terkadang Rasulullah sallam makan unta, terkadang Rasulullah sallam cuma makan korma dan minum air, terkadang tidak makan kelaparan. Suatu saat Rasulullah memakai baju yang kurang indah, maka dilihat oleh seorang wanita. Seorang wanita kasihan melihat Nabi bajunya seperti itu. Maka dia pun membawa sebuah baju baru, burdah. Maka dia menawarkan kepada Nabi. Kata dia, "Ya Rasulullah, aksuka hadhihi. Ya Rasulullah, boleh enggak aku berikan pakaian ini untuk kau kenakan baju ini?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Iya. Apa kata Sahal bin Sa'ad, perawi hadis? Dia mengatakan, "Fa'akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baju ini karena butuh kepada baju tersebut. Karena baju beliau sudah tidak pantas untuk dipakai dan dia butuh kepada baju tersebut, maka dia terima hadiah tersebut dengan senang hati. Senang hati. Ini perkataan sang perawi, sahabat. Muhtajan ilaiha, Nabi butuh kepada baju ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju tersebut, tidak lama kemudian datang seorang sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadhihi. Ya Rasulullah, baju barumu indah sekali. Uksuniha ya Rasulullah, biar saya yang pakai ya Rasulullah buat saya." Bayangkan. Kalau antum digitukan gimana? Ustaz ini digitukan. Nah, kamu qalil adab kamu. Harusnya ustaz dikasih baju, kamu minta bajunya ustaz. Apa enggak kurang ajar seperti ini? Saya baru pakai 5 menit sudah kamu minta. Rasulullah baru pakai, belum satu hari pun belum dinikmati. Tahu-tahu ada sahabat mengatakan, "Ma ahsana hadhihi." Masya Allah, dia minta pun dengan indah. Dia mengatakan, "Indah sekali bajumu ya Rasulullah." Kalau kita terus, maksud lu apa ya? Maksudnya apa minta bilang baju saya indah? Apa maksudnya? Uksuniha ya Rasulullah, berikan baju tersebut kepada saya. Rasulullah tidak, wajahnya cemburu sama sekali tidak ada. Kita tahu Rasulullah SAW kalau tidak suka nampak di wajahnya. Itu di antara sifat malunya Rasulullah SAW. Tidak perlu Rasulullah SAW marah dengan lisan. Para sahabat tahu kalau Rasulullah SAW sedang marah, nampak merah di wajah beliau. Namun tatkala sahabat ini minta baju dari Nabi SAW, tidak ada raut wajah Nabi yang menunjukkan kebencian. Kalau Nabi mukanya marah, pasti sahabat ini, "Afwan ya Rasulullah, saya kabur saja." Tapi tidak. Rasulullah SAW kemudian melepaskan bajunya, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Padahal dia butuh kepada baju tersebut. Maka setelah Rasulullah SAW pergi, lamahu ashabuhu, maka sahabat-sahabat yang lain datang menemui sahabat ini. Kata dia, "Ma ahsanta, pintar sekali kamu ya. Kamu sudah tahu Nabi la yaruddu sa'ilan, Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan seorang, dan dia baru dapat baju baru terus kamu minta, ya pasti dikasih. Pintar sekali kamu ya." Ini kata para sahabat. Kata sahabat ini, dia mengatakan apa? Dia tidak butuh dengan baju tersebut, tapi dia, apa kata dia, "La'alli ukaffanu fihi." Saya ingin dikafani dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sahal bin Sa'ad, "Fakanat kafanahu." Dan benar, akhirnya dia pun dikafankan dengan baju tersebut. Dia bukan ingin cari baju baru, bukan, tetapi ingin mendapatkan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang merenungkan bahwasanya Nabi tidak pernah menolak seorang pun yang minta, tidak pernah. Masuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu pun kemudian dia berkata tidak. Enggak pernah. Kalau dia punya dia kasih, enggak mungkin Rasulullah SAW menolak. Apapun yang diminta dia akan berikan. Tidak mungkin ada orang bisa berakhlak seperti ini kecuali
utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan adalah akhlak Nabi terhadap pembantu. Akhlak Nabi terhadap pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi datang kota Madinah, maka ibunya Anas mengantarkan Anas untuk dijadikan pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 10 tahun. Dia mengatakan, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, fama qala li qad uf qad." Kata dia, aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku uf, sama sekali tidak pernah. Uf itu apa? Kalimat tadajjur, kalimat kata yang menunjukkan kejengkelan. Rasulullah SAW tidak pernah mengungkapkan rasa jengkel kepada Anas bin Malik. Namanya pembantu pasti, apalagi anak kecil pasti salah menjalankan perintah atau salah melakukan sesuatu. Oleh karena dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bisa. Nabi SAW bisa melakukan demikian. Ini mukjizat dari Nabi SAW. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, "Laqad arsalani Nabi SAW yauman lihajah." Suatu saat Nabi SAW mengutusku untuk satu keperluan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Anas, idhab." Wahai Anas, pergilah. Ada keperluan. Anas masih kecil, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, "Wallahi la azhab. Demi Allah, saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi kultu azhab. Namun dalam hati aku berkata, aku akan pergi. Lima amaroni Nabi SAW terhadap apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Antum bayangkan antum punya pembantu seperti ini. Kalau antum punya anak, antum bilang sama dia, "Nak, tolong berikan Abi roti di kios." "Enggak, Bi." Kira-kira apa yang antum lakukan? "Nak, tolong berikan Abi roti di kios, di toko." "Demi Allah, aku tidak akan pergi, Bi." Kalau kita punya anak seperti ini, wala, demi Allah lagi dia bersumpah. "Demi Allah, saya tidak akan pergi." Mungkin sudah kita pukul, sudah kita jewer, sudah kita lakukan macam-macam. Bayangkan Anas bin Malik, dia masih kecil, dia ngerjain Nabi, dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak mau pergi." Padahal dalam hatinya apa? Mau pergi. Tapi Nabi SAW tidak marah, Nabi SAW biarkan. Nabi tidak bilang, "Kamu kurang ajar, pembantu kok macam-macam." Enggak. Rasul hanya diam saja. Kata Anas, "Fakharajtu." Saya pun keluar menjalankan perintah Nabi SAW. "Hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abuna fis-suq." Sampai akhirnya saya pun begitu keluar dari rumah, saya menemui anak-anak sedang bermain-main di pasar. Akhirnya Anas pun berhenti di situ nonton anak-anak main. Rasulullah SAW menunggu Anas, kok enggak datang-datang. Antum kalau ngutus anak antum suruh beli sesuatu enggak datang-datang, antum gelisah, kurang ajar. Kalau datang ini enggak datang-datang juga, antum cari mana ini, kemana dia. Ketemu kamu lagi main-main disuruh. Mungkin kalau kita udah begitu. Tapi Nabi SAW tatkala Anas bin Malik tidak datang-datang, Nabi cari Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik kecantol nonton anak-anak main di pasar. Maka Rasulullah SAW pun mencari Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah SAW pun memegang leher Anas bin Malik. Ya. "Fa'idha Nabi SAW min warai yaqbidu biqofaya." Kata Anas bin Malik, tiba-tiba Nabi SAW di belakangku memegang leherku. Kemudian Anas bin Malik melihat Nabi SAW. Ya kalau Nabi SAW hanya tertawa melihat Anas bin Malik. Kemudian Nabi SAW sama sekali tidak marah, bahkan tertawa. Nabi SAW mengatakan, "Ya Unais." Dia manggil dengan panggilan indah. "Ya Unais, adhahabta min haithu amartuk." Apakah kau sudah pergi sebagaimana saya perintahkan? Kata Anas bin Malik, "Adhab ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Luar biasa. Rasulullah SAW tidak marah sama sekali sama pembantunya. Tidak mungkin ada orang bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhlak Nabi terhadap istri-istrinya. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya, maka dia akan menemukan keajaiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat romantis terhadap istri-istrinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri-istrinya dan aku yang terbaik bagi istriku. Dan ucapan Nabi ini bukan ucapan omong kosong. Dia membuktikan bahwasanya dia suami yang terbaik. Kata Nabi, "Aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku." Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi tentang akhlak beliau terhadap istrinya, akan kita dapati memang akhlak Nabi luar biasa. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah memanggil saja tidak sembarang memanggil istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan kata-kata yang indah.
Di antaranya Nabi SAW mengatakan, Ya Aish. Rasulullah SAW melakukan apa? Penyingkatan nama, Ya Aish. Tarqiq atau tarkhim, ya, apa namanya, disingkat nama tersebut. Dan ini salah satu metode dalam bahasa Arab untuk menandakan kasih sayang.

panggilan kasih sayang. Rasulullah SAW tidak mengatakan ya Aisyah tu, tetapi kata Rasulullah SAW ya Aisyu, tak marbutohnya dihilangkan. Kita tahu bahwasanya orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab ya, sampai sekarang di Saudi Arabia dan yang lainnya di Kuwait, mereka itu tidak hobi menyingkat-nyingkat nama. Kalau namanya Abdullah dipanggil siapa? Abdullah. Bahkan anak kecil pun di sana kalau manggil kakaknya ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdul Muhaimin, ya Abdul Basit, namanya enggak pernah disingkat. Beda kalau kita di sini, kita singkat ya. Abdullah jadinya apa? Dung ya. Abdullah jadi Dul, jadi Dung, jadi Ab, jadi Bedul ya. Abdurrahman jadinya ya Man, memang singkat-singkat. Bahkan Arab sekarang sudah terpengaruh. Arab Indonesia terpengaruh dengan orang Indonesia. Tapi kalau Arab asli di sana enggak mungkin mereka menyingkat nama, enggak mungkin. Orang-orang Arab di sana, mereka tidak hobi nama panjang-panjang. Abdullah buat satu orang. Abdullah buat satu orang. Dia ada namanya Abdullah Muhammad Johan, enggak ada. Abdullah ya Abdullah, Muhammad ya Muhammad, Abdurrahman ya Abdurrahman, buat satu orang. Indonesia luar biasa. Empat nama buat satu orang. Saya punya teman namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Teman SMP saya. Dipanggilnya cuma apa? Pan. Nama panjang-panjang cuma subhanallah. Bahkan kita pelit untuk panggil nama. Namanya dipanggil disingkat. Abdul Basit keren-keren namanya dipanggilnya Sid. Subhanallah. Luar biasa orang Indonesia. Orang Saudi tidak ada seperti itu. Dipanggil namanya lengkap. Namun mereka ikhwani fillah azani Allah yakum, terkadang mereka meringkas nama. Ada tujuannya, bukan sekedar malas manggil ya. Khawatir capek manggilnya Abdurrahman kepanjangan Man ya. Tapi mereka menyingkat nama dalam rangka untuk panggilan kasih sayang. Dan ini biasanya tatkala mereka masih kecil, seperti Abdullah mereka panggil Abudi misalnya, Abdurrahman mereka panggil Duhman ya. Mereka menyingkat-singkat nama. Di antaranya seperti Rasulullah SAW tatkala manggil Aisyah, Rasulullah SAW menyingkat dengan apa? Ya Aisyu. Lihat sampai masalah panggilan, Rasulullah SAW tidak sembarang memanggil apa? Istrinya. Tapi manggilan dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan yang lebih indah daripada ini. Kata Rasulullah SAW, ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Karena Humaira merupakan tasgir dari Hamra yang artinya merah. Kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha dipanggil dengan Humaira? Karena kulit beliau yang sangat putih sampai nampak warna merah di pipi beliau. Lihat panggilan yang indah. Tatkala ada sifat yang cantik pada diri Aisyah, itu dijadikan bahan panggilan oleh Nabi SAW. Coba antum panggil istri antum demikian. Kalau istri antum rambutnya panjang, antum panggil wahai yang rambutnya terurai panjang. Indah seperti itu. Tapi antum tidak pernah panggil seperti itu. Antum panggil mbok, apa namanya, ndut, singkat dari gendut. Antum panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menunjukkan kecintaan sama sekali. Rasulullah SAW tidak demikian ya akhi. Rasulullah SAW tidak seperti kita ya. Kita rasa kita ini suami-suami yang kurang apa namanya, kurang romantis, tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati dengan perkataan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan Humaira diambil dari Himara. Himara itu keledai betina ya. Dan keledai itu adalah gambaran dari kegoblokan. Oleh karenanya kata mereka, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki Aisyah dengan Himara ya. Mereka maksudnya ingin mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi demikianlah orang-orang Rafidhah tatkala mereka mencela Aisyah melazimkan mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulutnya kotor, lisannya kotor, fahish, mutafahish, sampai istrinya dipanggil sebagai keledai betina. Seakan-akan Nabi mengatakan wahai si goblok Aisyah. Ya. Ini berarti Rasulullah sallallahu mulutnya kotor, sudah tahu istrinya goblok kok tidak diceraikan. Oleh karenanya mereka maksudnya mencela Aisyah tapi terjerumus pada pencelaan terhadap siapa? Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, Nabi SAW suatu saat kata Aisyah, kuntu ha'idha, saya dalam keadaan haid. Maka Aisyah pun minum dari sebuah gelas, sebuah cangkir atau gelas. Kemudian Aisyah meletakkan gelas tersebut. Maka gelas tersebut diberikan kepada Nabi atau diambil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mencari tempat bekas bibirnya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya Aisyah. Ya ikhwan, ini kelihatannya sepele, tetapi ini merupakan suatu yang sangat romantis dan dikenang oleh Aisyah. Aisyah tatkala melihat Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya, maka semakin cinta kepada Nabi SAW. Kita mana seperti itu? Tidak ada.
Kita asal minum saja. Ganti gelasnya, gelas bekas. Coba begitu indah kalau istri antum makan apel misalnya. Krek, subhanallah. Kita sini Bu, saya lanjutkan. Wow, indah sekali. Tapi antum enggak, Bu, apa ini, Bu? Bau, Bu. Kok ada jigong di sini warna kuning? Ah, Ibu enggak sikat gigi ya? Aduh, repot kalau begitu. Buyar semuanya. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Wa ta'arraqul arqa. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha makan, jadi kalau ada kambing, ya. Kambing sudah habis dagingnya, masih ada sisa-sisa daging yang lengket di tulang. Itu dijilat oleh Aisyah, dimakan. Bekas jilatannya Aisyah diambil oleh Nabi SAW, kemudian dimakan dari bekas tersebut. Aisyah tatkala melihat seperti ini, semakin cinta kepada Nabi SAW. Dan ini sengaja dilakukan oleh Nabi SAW untuk menambah rasa cinta antara suami dengan istri. Kita seperti gini, kurang perhatian. Di antara romantisnya Nabi SAW, Nabi SAW membaca Al-Quran sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bayangkan, kepala Nabi di pangkuan Aisyah, kepala Nabi di paha Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW baca Al-Quran. Beliau baca Al-Quran tidak menghalangi beliau untuk bermesraan dengan istrinya. Coba kalau antum baca Quran, datang istri, "Mas, Mas ganggu." Saya lagi konsentrasi, ganggu-ganggu aja. Kenapa? Karena antum tidak punya hafalan, jadi repot. Harus mengganggu. Kalau antum menghafal, santai, silakan sambil pijit-pijit antum santai aja baca. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim." Rasulullah SAW menciumku di dalam keadaan berpuasa. Bayangkan Rasulullah SAW berpuasa tidak menghalangi beliau untuk mencium apa? Istrinya. Rasulullah SAW beribadah tidak menghalangi ibadah beliau untuk mencium istrinya, bermesraan dengan istrinya. Yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim. Rasulullah SAW menciumku dan mencumbuku dan beliau dalam keadaan berpuasa. Di antara romantisnya Nabi SAW, Nabi mandi bareng bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kuntu aktasilu ana wa Nabi SAW min ina'in wahidin. Kilana junubun fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li." Aku mandi bersama Nabi SAW dalam satu tempayan dan kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni, maka Nabi SAW kemudian melombaiku mengambil air sampai-sampai aku berkata, "Da'li, da'li, sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat yang lain Nabi berkata kepada Aisyah, "Da'ili, da'ili, sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi tatkala mandi rame, jadi mandi bukan diam-diam saja. Diam-diam aja gayungnya sendiri-sendiri, enggak. Tapi rame-rame sambil berlomba-lomba bercanda tatkala sedang mandi. Ini suatu bentuk romantisan, ya. Antum ini sudah sering nonton sinetron tidak bisa romantis. Nabi SAW sudah mengajarkan keromantisan mandi bersama Aisyah. Dan Rasulullah SAW tidak hanya, ya, jangan antum beralasan kita sudah tua malu. Rasulullah SAW umurnya berapa waktu mandi bareng sama Aisyah? Umurnya sekitar 60-an. Antum masih muda-muda, masya Allah. Ya. Rasulullah sudah sekitar 60-an masih mandi bareng bersama Aisyah. Dan bukan cuma dengan Aisyah. Jangan antum mengatakan karena Aisyah masih muda, makanya enak diajak main-main. Kalau sudah tua istri kita repot. Apa yang mau diajak main? Tidak benar. Rasulullah SAW dari riwayat yang lain, beliau mandi bareng juga bersama Ummu Salamah. Ummu Salamah janda tua. Namun masih mandi bareng bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena antum praktekkan sunnah ini. Sunnah yang ditinggalkan. Ditinggalkan orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Ya. Sesekali tidak mengapa, sering-sering juga tidak mengapa. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Di antara romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melupakan kenangan-kenangan indah. Ya. Oleh karenanya, kenangan indah yang pernah terjadi antara dia dengan istrinya tidak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu saat saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar Nabi. Tatkala itu Rasulullah, Aisyah dan para sahabat sedang bersafar bareng-bareng. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Taqaddamu fa taqaddamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jalan di luar para sahabat." Para sahabat pun kaget, kok disuruh jalan di luar, meninggalkan Nabi dan Aisyah di belakang. Maka para sahabat pergi. Setelah mereka jauh sudah tidak melihat Nabi, maka Nabi mengatakan, "Ta'ali usabiquki." Wahai Aisyah, sini, kita lomba lari. Bayangkan, subhanallah, suami ngajak istri lomba lari. Antum enggak pernah lomba lari sama istri. Lomba panco mungkin. Lomba makan oke, lomba panco, lomba lari enggak pernah. Rasulullah SAW pernah mengajak istrinya apa lomba? Lomba lari. Ini apa, canda? Ya, senanglah istri canda sama istrinya lomba lari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ana jariyatun lam ahmilul laham wa lam abdun." Aku adalah seorang gadis kecil, masih kurus, belum gemuk badanku. Tatkala mereka pun lari, Rasulullah SAW sudah tua, sudah sekitar 60-an. Aisyah masih kecil, masih gadis, larinya cepat.
Akhirnya Rasulullah SAW pun kalah. Kalah lomba lari. Rasulullah SAW pun terdiam. Subhanallah, hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Rasulullah SAW menunggu kapan kesempatan balas dendam. Tahun berlalu, sampai Aisyah gemuk ya. Gemuk itu bukan, sehingga tidak kuat lari itu butuh bertahun-tahun kira-kira. Gak mungkin sebulan dua bulan kemudian gemuk gak kuat lari. Artinya setelah bertahun-tahun Aisyah sudah gemuk, Aisyah bersafar lagi bersama Nabi SAW dan para sahabat. Tatkala sedang bersafar, Rasulullah SAW mengatakan, sudah cukup saatnya untuk balas dendam. Rasulullah SAW mengatakan, taqaddamu, wahai para sahabat, kalian jalan di luar. Para sahabat, fataqaddamu, mereka pun jalan di luar. Kemudian kata Nabi, ta'ali usabiquki, mari kita lomba lari. Begitu lomba lari, Aisyah sudah gemuk. Kalah dia. Kemudian Nabi SAW tertawa, kata Nabi SAW, hadihi bitilka sabqah, ini untuk membalas kekalahan saya yang dulu. Subhanallah. Rasulullah masih ingat kenangan indah lomba lari bersama istrinya berapa tahun yang lalu. Kenangan-kenangan indah diingat oleh Nabi. Bahkan Nabi mencandai. Kita mana seperti itu, ikhwan? Istri kita terkadang bilang, Bi, masih ingatkah kamu waktu dulu? Kapan itu? Kapan? Itulah waktu kita makan di restoran ini. Restoran yang mana? Kamu macam-macam aja, Abi lagi sibuk. Jangan. Subhanallah, Nabi SAW ingat akan hal itu. Istri kita mungkin nyari-nyari kalung, aduh, kita pernah dulu kasih kalung dari mutiara, mungkin dia sekarang pakai kalung emas. Kemudian dia ambil kalung tersebut, mutiara, padahal mutiara palsu, tapi dia buka lemari, ada kalung mutiara dia pakai. Bi, masih ingat gak kalung ini? Kalung apaan tuh? Padahal kita yang kasih dulu. Siapa yang kasih kamu kalung? Gak usah pakai kalung, gak begitu. Waduh. Padahal tadi maunya romantis. Padahal tanda cintamu dahulu, semuanya buyar. Aduh, Abi ini repot kayak gini caranya. Tapi Nabi SAW luar biasa. Romantis, bahkan mengingat kenangan-kenangan indah bersama istrinya. Dan ini menjadikan Aisyah lebih cinta kepada Nabi. Sampai masalah-masalah tadi yang sepele-sepele diperhatikan oleh Aisyah. Kemudian juga di antara romantisnya Nabi SAW satu saat. Tatkala hari Idul Fitri atau Idul Adha. Tatkala orang-orang Habasyah, mereka sedang bermain-main perang-perangan di Masjid Nabawi. Dan Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ya lihat orang mereka main-main. Diajak nonton oleh Nabi SAW. Maka Aisyah pun dari dalam rumah, kemudian berdiri, dan Rasulullah SAW berdiri dari luar. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha meletakkan dagunya di pundak Nabi dan menempelkan pipinya di wajah Nabi SAW untuk nonton. Jadi bertelekan kepada Nabi untuk nonton orang-orang Habasyah. Setelah itu, setelah berapa lama nonton, Rasulullah SAW sabar. Kemudian kata Rasulullah SAW, hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Rasulullah SAW biarkan lagi Aisyah nonton. Sudah berapa lama lagi nonton? Rasulullah mengulangi lagi, hasbuki, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Dibiarin lagi nonton seberapa lama. Rasulullah SAW mengulangi lagi, hasbuki, sudah cukup. Akhirnya kata Aisyah, sudah cukup. Aisyah sengaja berlama-lama untuk menonton orang-orang Habasyah tersebut. Kata Aisyah, saya tidak ada minat untuk melihat mereka main perang-perangan, tapi agar orang-orang tahu kedudukan saya di sisi Nabi SAW. Jadi Aisyah lagi pamer waktu itu. Pamer bagaimana dia meletakkan pundaknya di dada, di dagunya di pundak Nabi, dan menempelkan pipinya di pipi Nabi, di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena antum harus paham. Terkadang istri antum ingin pamer sama antum bahwasanya antum cinta sama dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rasa cintanya kepada Aisyah tatkala ditanya, "Man ahabun nasi ilaiki ya Rasulullah?" Siapa yang orang paling kau cintai, kata Rasulullah, "Aisyah." Bayangkan istri kita kalau dengar suaminya ngomong begitu di hadapan teman-temannya. Yang paling saya cintai istri saya. Terus sampai ke telinga istri kita, kepalanya besar langsung. Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk mengungkapkan seperti itu. Yang paling saya cintai siapa? Aisyah. Dan ini akan sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena para sahabat semua tahu orang yang paling, istri yang paling dicintai oleh Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga mereka tatkala ingin berikan hadiah kepada Nabi, mereka nunggu kapan Nabi di rumahnya Aisyah. Kalau Nabi lagi di rumahnya Aisyah, hatinya berbinar-binar pas untuk kasih hadiah. Para sahabat tahu Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya Nabi cinta kepada dia. Dia punya kedudukan di sisi Nabi. Sehingga dia ingin lama-lama menunjukkan di hadapan orang-orang, dia pun berdiri dengan menempelkan pipinya kepada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah istri kita pun terkadang demikian, antum harus paham. Istri kita itu terkadang ingin membanggakan kita di hadapan teman-temannya. Oleh karena ikhwani fillah azani Allahu yakum, kalau ternyata suatu saat antum lagi berjalan sama istri antum, kemudian antum melewati teman-teman istri antum, kemudian istri antum megang tangan antum, maka biarin saja. Jangan antum bilang, jangan. Dia lagi, biarin aja, gak jadi masalah. Lagian kan gratis, tidak bayar.
Kecuali kalau dia minta belikan apa, tanda cinta, atau repot, belikan mobil, belikan anu, aduh repot. Antum biar aja, biarin aja. Subhanallah. Karena dia ingin orang-orang tahu antum cinta sama dia, dan dia bahagia tatkala itu. Maka antum perhatikan perasaan wanita seperti itu. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara romantisnya Nabi SAW tatkala Sofiyah ingin naik di atas onta, maka Nabi SAW menegakkan kakinya untuk diinjak pahanya oleh Sofiyah untuk naik ke atas apa? Onta. Luar biasa. Apakah antum bisa seperti itu? Kita kadang kalau naik mobil, mau naik mobil, ibu lewat sana, lewat sana, lewat sana. Harusnya kan kita bukakan pintu, silakan istriku, sayangku, sudah masuk, boleh kita tutup. Kamu lihat sana, lihat sana. Asyik antum jauh dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sekali ya. Kita bukan antum saja, kita semua. Barikan ikhwani fillah azani. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya, dia tahu bahwasanya tidak mungkin ada seorang suami yang bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keajaiban akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak hadiah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau uhdiya ilayya kira'un la qabiltuhu, walau du'itu ilaihi la ajabtuhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau saya diberi hadiah berupa kaki kambing atau kikil kambing, saya akan terima. Dan kalau saya diajak untuk makan malam hanya makan atau makan siang, diajak walimah ternyata cuma makan kaki kambing, saya akan datang." Nabi SAW menyatakan demikian. Dan dia tidak pernah menolak pemberian orang lain. Kenapa? Rasulullah SAW ingin menyenangkan hati orang lain. Kita mungkin kalau dikasih hadiah kaki kambing, kita bilang, aduh, orang ini menghina saya. Masa saya dikasih hadiah kaki kambing? Orang itu pelitnya luar biasa. Masa kasih hadiah kaki kambing? Rasulullah SAW tidak kasih hadiah, diterima. Antum kalau diberi hadiah sama orang, bagus atau jelek, antum terima. Kalau antum tidak suka, kasihkan lagi sama orang lain. Kalau diundang orang untuk makan, antum bisa mampu datang, maka datanglah. Sisihkan waktu untuk memenuhi undangan orang lain. Sisihkan waktu bahwasanya ini waktu untuk beramal. Jangan sampai datang kepada setan sama antum. Antum jangan datang makan sama dia. Waktu antum habis, antum lebih baik baca buku, lebih baik baca Quran, lebih baik hafal hadis. Ini enggak benar ini. Ini dari setan seperti ini. Antum belajar hadis untuk baca Quran, apa untuk beramal. Sekarang datang waktunya beramal, antum diundang untuk makan malam. Ini menyenangkan hati orang. Rasulullah SAW mengatakan penuhi undangan saudaramu. Kemudian datang setan mengatakan jangan, jangan, jangan. Sisihkan waktu, penuhi undangan dia, senangkan hatinya, maka Allah akan beri berkah kepada antum, kepada ilmu antum. Oleh karenanya, saya pernah ketemu dengan supirnya Syekh Abdullah Al-Jibrin, Ibn Jibrin rahimahullahu ta'ala. Supirnya ada di Cirebon, Ustaz Hamzah kalau tidak salah nama. Saya tanya sama dia, dia setahun jadi supirnya Syekh. Saya tanya, Ustaz, apakah yang aneh, yang keajaiban yang antum lihat dari Syekh Jibrin? Dia sebutkan banyak keajaiban, artinya akhlak-akhlak mulia Syekh Jibrin. Namun di antaranya dia mengatakan, Syekh Jibrin itu punya daftar makan malam selama setahun. Jadi ada orang yang minta undang makan Syekh, catat kata dia, catat. Jadi tiap hari dia ngantar makan malam di rumah orang. Artinya subhanallah, dia punya waktu. Itu Syekh bukan seperti kita, sok sibuk ya. Kita istri cuma satu sudah sok sibuk. Terus kemudian dakwah baru sekali-sekali sudah sok sibuk. Seakan-akan orang penting di alam semesta ini. Syekh Jibrin yang luar biasa seperti itu, orang alim luar biasa, punya waktu untuk makan malam tiap malam. Saya kalau tidak dengar langsung dari supirnya, saya tidak percaya. Tapi saya yang tiap hari ngantar, Ustaz. Ngantar. Setiap hari ada jadwalnya. Jadwal setahun. Hari ini di fulan, hari ini di fulan, hari ini di fulan. Kenapa? Menyenangkan hati. Oleh karena beliau dicintai oleh banyak orang. Ya, meskipun kita tahu beliau ada, mungkin ada kesalahan. Tapi beliau dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena demikian akhlak beliau yang sangat, sangat mulia. Ikhwani fillah azani Allah ayyakum. Di antara para ulama yang memiliki akhlak seperti ini, contohnya seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdul Razak pernah bercerita bahwasanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, setiap rumah yang ada di Unaizah pernah dimasuki oleh beliau. Artinya beliau pernah masuk bertamu di rumah, semua rumah yang ada di Unaizah. Ya, karena zaman dahulu rumah tidak banyak, tidak seperti sekarang. Padahal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di orang yang super sibuk. Pernah saya dengar ceramah di Idaatul Quran, dikisahkan bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pernah melewati orang-orang Arab yang sedang kahwah, minum kahwah. Lagi jagongan, lagi apa? Majlis. Maka Syekh mengatakan, ya ikhwan, kalau seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya akan beli. Kenapa? Beliau kekurangan waktu. Para ulama itu kekurangan waktu. Sulit bagi, artinya waktu buat ibadah, waktu buat dakwah, waktu buat baca, waktu buat keluarga, waktunya kurang. Tetapi dia masih sempatkan waktu untuk mendatangi, bertamu di rumah-rumah orang untuk menyenangkan hati
hati mereka. Dan di antara yang menakjubkan seperti kisah yang disampaikan oleh anaknya, tatkala Syekh Abdurrahman bin Asyir As-Sa'di sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang bercerita, "Syekh, ada kejadian demikian dan demikian." Maka Syekh mendengarkan dengan baik sampai orang itu selesai bercerita. Dan tatkala orang itu melihat Syekh mendengar dengan baik, dia senang. Namanya kita lagi cerita, kemudian orang dengar, oh begitu ya. Dia senang, dia semangat untuk cerita. Kemudian dia pergi. Datang lagi orang kedua, "Syekh, ada kejadian begini." Ceritanya sama seperti yang pertama. Namun Syekh mendengarkan seperti pertama kali mendengarkan. Oh begitu, kenapa? Ingin menyenangkan hatinya. Sementara sang anak yang menemani Syekh sudah, ini orang lagi ceritanya sama lagi. Datang lagi orang ketiga, ceritanya sama lagi, Syekh dengarkan lagi. Kalau kita ya ente ketinggalan zaman. Ente ngabisin waktu, saya kira ada apa, ternyata gak ada apa-apa. Apalagi orang yang tidak sabar, dia baru ngomong belum selesai sudah dipotong. Ini banyak orang seperti ini. Namun lihat bagaimana Syekh, ya, dia punya waktu untuk menyenangkan hati orang. Dan ini demikian akhlak Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Lau du'itu ila kira'in la ajabtuhu." Kalau saya diundang untuk hanya makan kikil kambing, saya akan memenuhi undangan tersebut. Dan ini akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa fi din azani Allah wa iyyakum, di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hal memaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memaafkan. Di antara hadis yang sangat menakjubkan tentang sifat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Yang kita tahu bahwasanya orang-orang munafik senantiasa berusaha menunggu-nunggu kehancuran Islam. Bahkan mereka berkhianat di waktu-waktu yang sangat genting. Sebagaimana yang mereka lakukan tatkala perang Uhud. Tatkala Rasulullah SAW keluar bersama pasukan kaum muslimin dengan berjumlah 1000 orang. Kemudian keluar setelah hari Jumat, keluar menuju ke Jabal Uhud. Kemudian mereka bermalam di daerah sekitar Jabal Uhud. Kemudian di pagi hari, hari Sabtu, tatkala tiba waktunya berperang, sebentar lagi berperang, tiba-tiba orang munafik 300 orang mundur. Mereka berkhianat di waktu-waktu genting, tatkala sebentar lagi berperang. Karena memang mereka demikian, membuat makar yang sangat luar biasa. Dan pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan bukan cuma Nabi yang diganggu, bahkan istri Nabi Aisyah dituduh sebagai pezina. Yang yatawalla kibrahu siapa? Yang mengatur semua ini, yang menjadi provokator siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Sampai sebagian sahabat terprovokasi ikut-ikut menuduh Aisyah sebagai pezina. Sampai-sampai Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal man ya'zuruni min rajulin qad balagani adzahu fi ahli baiti. Ya. Siapa yang mau menolong saya, ya, terhadap seorang yang telah mengganggu istriku, kata Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW merasa sakit dengan gangguan Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, jadi ini hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Tatkala itu meninggal dalam keadaan miskin. Anaknya orang Islam, anaknya sahabat. Miskin, tidak punya kain kafan. Meninggal dalam penuh kehinaan, gembong orang-orang munafik. Maka datanglah putranya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Boleh saya minta bajumu untuk mengkafankan ayah saya?" Rasulullah berikan bajunya buat mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. "Ya Rasulullah, salli alaihi wa du'ulahu." "Ya Rasulullah sallam, doakanlah ayahku dan solatkanlah jenazah ayahku." Maka Rasulullah sallam berdiri di rumahnya, berangkat menuju rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal kepalanya orang-orang munafik, sudah diberikan bajunya, ingin menyolatkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Rasulullah sallam masih berharap agar Allah memaafkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, bagi bersihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak dendam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah sallam berusaha menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena Rasulullah sallam mengambil hukum zahir. Namanya zahirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, meskipun gembong orang munafik, tapi

Kata Nabi SAW, kalau saya tahu, saya mohonkan ampun bagi Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali Allah akan maafkan dia, maka saya akan mohonkan ampun. Rasulullah SAW benar-benar berharap agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW pun sholat jenazah, Allahu Akbar. Diikuti oleh sebagian sahabat, ikut sholat jenazah. Kemudian Rasulullah SAW tatkala setelah dikubur ingin mendoakan di kuburan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab. Ya, karena Allah menurunkan ayat sesuai dengan perkiraan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali engkau salat kepada seorang yang meninggal di antara mereka, dan jangan kau doakan di atas kuburan mereka. Maka Rasulullah SAW pun berhenti dan tidak melanjutkan doanya. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi SAW hatinya lembut, sampai orang munafik yang mengganggu Nabi SAW, mengganggu istri Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak nampak dendam dalam hatinya, bahkan ingin agar Allah mengampuni dia. Siapa di antara kita bisa demikian? Saya pernah bertemu dengan seorang, dia punya masalah sama orang lain. Maka dia mengatakan kepada saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga si fulan disempitkan kuburannya nanti. Ini belum mati, belum dikubur. Sudah didoakan semua kuburannya disempitkan karena saking jengkelnya. Padahal masalah sepele. Tapi mikir orang sekarang jengkel sama orang lain, sulit untuk memaafkan. Ya, sulit untuk memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Dan hadis-hadis tentang bagaimana memaafkannya Nabi kepada orang-orang sangatlah banyak. Namun waktu yang tidak cukup, kita lanjutkan pada keajaiban akhlak Nabi yang lain. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terhadap anak-anak. Cintanya Nabi SAW kepada anak-anak luar biasa. Idza marra bi sibyan sallama alaihim. Nabi SAW kalau melewati anak-anak, Rasulullah SAW yang memulai salam kepada anak-anak. Rasulullah SAW orang tua, anak-anak masih kecil. Tapi dengan penuh tawadhu'nya Rasulullah SAW beri salam kepada anak-anak. Sebagian kita tidak demikian. Sebagian kita kalau ketemu, dia yang masih muda harus salam sama saya. Dia murid saya ustaz, dia harus beri salam sama saya. Padahal muridnya 80 tahun, dia masih muda ustaznya. Artinya muda yang salam kepada yang tua. Assalamualaikum tidak lihat mukanya. Ya buat apa kalau salam seperti itu? Minimal antum balas salam sebagaimana ya, apa yang kemesraan yang dia. Kalau dia salam dengan senyum, jawab juga dengan senyum. Ikhwani fillah azani Allah ayakum. Rasulullah SAW solat sambil menggendong Umamah. Yusolli wa huwa hamil Umamah. Umamah cucunya Nabi SAW. Putrinya Zainab, putrinya Abil As. Pernikahan antara Zainab dengan Abul As. Rasulullah SAW sering bersama cucunya tersebut. Tatkala tiba waktu sholat, Rasulullah SAW tidak mengatakan, cucuku kamu sama ibumu dulu. Ya, nanti habis sholat baru kakek balik. Tidak, Rasulullah SAW bawa cucunya tersebut. Dibawa sambil sholat. Dilihat oleh para sahabat. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW sholat, lagi sholat bersama para sahabat. Ya. Sebenarnya dalam hadis Syaddad bin Al-Had radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, suatu saat Rasulullah sholat bersama kami. Tatkala Rasulullah SAW sujud, tiba-tiba datang Hasan atau Hussein naik di atas kepala Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah pun sujudnya lama sekali. Para sahabat bingung, kok lama sekali? Sampai Sahal bin Had, Syaddad bin Had, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainina, saya pun angkat kepalaku, ada apa kok lama sekali? Fa'idha sobiyu ala zuhri Nabi SAW. Tiba-tiba ada anak kecil di atas, saya kembali lagi. Kirain ada apa kok lama sekali? Ini tidak sabar, ada apa ini? Kembali lagi. Dan Rasulullah masih terus sujud. Luar biasa. Begitu selesai salat, para sahabat datang mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan ataltaha. Ya Rasulullah, kau sujudnya panjang sekali. Auhiya ilaika amsa am hadatsa syai. Apakah kau diberi wahyu oleh Allah tatkala lagi sujud sehingga lama sekali sujudmu? Ataukah terjadi sesuatu? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Walakin ibni, tapi cucuku ini, irtahalani. Dia naik di atas pundakku, jadikan aku kuda-kudaan. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dan saya tidak ingin, dia lagi asik-asik, saya berhentikan, saya tidak mau. Biarin dia sampai puas-puasnya. Subhanallah, para sahabat semua jadi korban, harus sujud. Untuk menyenangkan siapa? Hasan atau Husain. Luar biasa, Rasulullah biarin naik, biarin. Setelah dia turun, baru dia Rasulullah tidak turunkan dia turun sendiri. Sudah capek, Rasulullah baru, Allahu Akbar. Coba kalau ada anak seperti itu zaman sekarang. Oleh karena sebagian, apakah boleh kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh, dalilnya Rasulullah SAW. Tapi ya Ustaz, anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak dulu. Waduh, kalau kita bawa ke masjid, Ustaz, aduh kacau. Karena bapaknya juga tidak seperti bapak yang dulu.

Mereka ikhwan fillah yang melakukan. Boleh bawa anak-anak, tapi tentunya diatur ya, yang rapi, jangan digabungkan bareng-bareng, dibedakan antara ya, yang satu dengan yang lainnya. Ikhwan fillah azanikum, yang terakhir saya tutup dengan keajaiban akhlak Nabi adalah tentang amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak pernah dikenal memiliki akhlak yang buruk, tidak pernah sama sekali. Dan tidak pernah dikenal pernah minum khamar, tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah menyembah patung sama sekali. Dan memang Allah jaga akhlak Nabi SAW. Sebelum Nabi menjadi Nabi telah dijaga akhlaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau seandainya di zaman jahiliyah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, pernah minum khamar, atau pernah berzina, atau pernah misalnya sembah patung, maka tatkala Nabi berdakwah mereka mengatakan, ngapain kamu dakwah, kamu juga dulu begitu. Tapi Nabi dijaga. Oleh karena disebut dalam hadis, tatkala Nabi SAW bersama pamannya Al-Abbas membantu orang-orang musyrikin untuk mengangkat batu untuk membangun Ka'bah, Abbas Al-Abbas pamannya memberi ide, wahai Rasul, wahai Muhammad, letkut namun sebelum sampai dijadikan pingsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan bangunnya? Tatkala matahari terbit baru bangun. Acara walimah sudah selesai baru Rasulullah SAW sadar. Karena kalau sadarnya tengah malam masih lanjut lagi jalan. Tapi Allah biarkan dia pingsan sampai ini karena Allah menjaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah dikenal dusta sedikit pun. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang musyrikin, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dengan tiba-tiba, akuntum musaddiqiyya, apa kalian akan benarkan aku? Kata mereka serempak, ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau dusta sama sekali wahai Muhammad. Ma jarrabna alaika illa sidqan, kami tidak mengetahui kecuali engkau jujur wahai Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, fa inni nadhiru lakum baina yaday adzabin syadid, kalau gitu saya ingatkan tentang azab yang ada di hadapan kalian, azab yang pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Artinya Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang amanah sampai dijuluki dengan Al-Amin. Sekarang saya tanya sama antum, Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin apakah karena dia diam di rumahnya atau karena bergaul dengan orang lain? Hah? Karena bergaul. Tidak mungkin dia dijuluki Al-Amin kecuali bergaul dengan masyarakat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara akhlak yang mulia bergaul dengan masyarakat. Tetapi orang yang cerdas, dia bergaul dengan masyarakat namun dia tidak terbawa dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tetap memberi salam kepada mereka, tetap lembut kepada mereka namun tidak terbawa dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi SAW bergaul dengan orang-orang musyrikin, berdagang dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Padahal mereka peminum khamar, mereka berzina, namun Rasulullah SAW bisa menjaga akhlaknya dengan tetap berinteraksi dengan mereka. Ini orang yang hebat seperti ini. Bukan yang beragama kemudian diam-diam eksklusif tidak bergaul dengan masyarakat. Apalagi dijauhi. Apalagi ditakuti.

kenyataannya. Jangan orang bangga tatkala dia orang takut sama dia, dia bangga. Ini keburukan. Justru akhlak yang mulia adalah orang mudah untuk bergaul dengan orang lain. Murah, senyum, ramah. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada ikhwas kalian, antum bergaul dengan masyarakat. Salam kepada mereka. Lewat mereka, beri salam kepada mereka, betapapun kondisi mereka. Ya. Jangan sampai antum malah eksklusif, tidak beri salam kepada mereka. Bagaimana perasaan masyarakat? Contohnya masyarakat lagi mungkin lagi main-main gitar. Genjreng-genjreng-genjreng antum lewat ke masjid. Antum tidak beri salam. Datang setan sama dia. Tuh. Itu sok sekali orang itu. Ya, memang dia malaikat kita penghuni neraka jahanam. Dan itu akan dibisikkan oleh setan. Tapi kalau antum salam, assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya ke masjid dulu ya. Ini dakwah secara tidak langsung. Dia ke masjid, kita main gitar, gimana? Sampai saya pernah bersama istri saya pernah melewati seorang, ya, kita lagi ngisi pengajian, tiba-tiba istri saya beri salam, biasa istri saya apa, sok kenal, sok dekat, assalamualaikum katanya. Ibu ini langsung kaget, bilang waalaikumsalam. Setelah istri saya lewat, dia gerundel sendiri di belakang, dia mengatakan, ini begini, teman-temannya semua tidak ada yang seperti ini. Artinya apa? Ternyata banyak orang bercadar kalau lewat tidak beri salam. Ini salah, ini bukan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, tebarkan salam. Kita tetap berakhlak mulia kepada masyarakat, namun ingat, jangan sampai bergaul berlebih-lebihan sehingga terjerumus dalam maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena Nabi SAW tidaklah dikenal sebagai orang al-amin, orang yang terpercaya, kecuali setelah bergaul dengan masyarakat, sehingga dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy, dia orang yang amanah. Yang menakjubkan, setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, kemudian orang-orang musyrikin memberi gelaran dengan gelaran yang buruk. Dikatakan kadzdzab, pendusta. Dikatakan sahir. Dikatakan penyihir. Dikatakan mashur. In tattabi'una illa rajulan mashura. Dikatakan orang yang tersihir. Dikatakan sebagai kahin, dukun. Dikatakan syairun majnun, penyair gila. Namun subhanallah, meskipun mereka menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan tersebut, dikatakan pendusta, mereka tetap memberi, menitip barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Jadi mereka mengatakan, Muhammad, ente kadzab, ente majnun. Ini saya titip barang saya. Kok bisa bergabung? Saya juga sampai sekarang saya heran. Kok bisa seperti itu orang-orang musyrikin? Jadi hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Nabi adalah orang yang amanah. Meskipun di siang hari bolong mereka mengatakan Nabi kadzab, pendusta, namun barang berharga mereka tetap mereka titipkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari 3 malam untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada orang-orang musyrikin Arab. Rasulullah tidak bawa kabur. Ya. Ini mumpung mereka ingin bunuh saya bawa kabur semuanya. Kurang ajar mereka. Tidak. Nabi SAW mengembalikan barang-barang tersebut. Dan ini ajaib. Sungguh keajaiban bagaimana amanahnya Nabi SAW yang sangat luar biasa. Demikianlah ikhwani fil azani Allah, apa yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingatkan bahwasannya tidaklah kita menyampaikan tentang mukjizat akhlak Nabi SAW kecuali kita ingin semakin mencintai Nabi SAW. Dan kita ingin mencontohi secercah dari akhlak Nabi SAW. Kita ini hidup sebentar tidak lama. Orang yang cerdas berusaha mencari amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya sebanyak-banyaknya, pahalanya sebesar-besarnya. Di antara amalan yang mendatangkan pahala paling besar adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat daripada akhlak mulia yang ditimbang pada hari kiamat. Kalau orang berakhlak mulia ditimbang hari kiamat, langsung timbangannya berat. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat seorang yang senantiasa berpuasa, senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Orang ini jarang solat malam. Orang ini tidak solat malam. Orang ini tidak apa? Tidak puasa sunnah. Tetapi dia memiliki akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam. Apa faedahnya seorang yang rajin solat, namun ternyata tidak bisa menjaga lisannya, tidak akhlaknya buruk. Dzukira li Nabi SAW anna fulana, disebutkan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Ya, taqumul lail wa tasumun nahar, senantiasa solat malam, senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, akan tapi lisannya tidak bisa dia jaga, menyakiti hati-hati tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi orang ini, wanita ini, dia di neraka jahannam. Wa dzukira li Nabi SAW anna fulana, disebutkan kepada Nabi tentang wanita yang lain. La tusalli ila al-maktuba wa la tasum ila ramadan, tidak puasa kecuali bulan ramadan, tidak salat kecuali salat 5 waktu, wa tatasaddaq bi athwaqin bi athwarin min aqid, dan hanya bersedekah sedikit saja, tetapi dia bisa menjaga lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, dia apa namanya, di surga. Maka sungguh celaka orang-orang yang sudah tidak salat malam, kemudian tidak berpuasa sunnah, kemudian lisannya suka menyakiti hati orang.

0: orang lain. Orang ini adalah orang yang celaka, yang tidak berakhlak mulia, yang dikhawatirkan akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: القرآن

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Ohai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. متفق عليه
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk

0: hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: Depo.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
6: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
5: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

يعلمون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين

0: سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرتقب إنهم مرتقبون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. Dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan
1: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: لكم. مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar,
2: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qal tut'imu at'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat-tsamarat. Wa basysyiril shabirin.
10: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha wa

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La maqtu'ah wala mamnu'ah." Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, lama tua tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala sayfan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Nukathir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah, kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut, sebanyak 3 kali tersebut, ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini, kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
2: Dan mereka itulah
0: orang-orang
2: yang mendapat petunjuk.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
5: Al-Qur'an.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: tahun.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan, ya, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
5: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi.
4: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
5: Walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah.
4: Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah.

0: قلوب ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Al-Quran.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri